0: Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
2: Ini adalah hari kedua setelah alok kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
3: Stok melimpah itu berapa?
2: 5,2 juta ton.
1: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
4: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa kesana kemari. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangatlah bagus dan juga sangatlah bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
1: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
0: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan. Bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur. Rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
2: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub ya. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
5: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
6: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, hampir banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan melimpah.
5: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sih.
8: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
7: Fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih. Di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini, subsidi. Sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
8: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
9: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
8: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
10: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru
8: Kernel beras Fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
11: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
12: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
13: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam sistem informasi pangan segar asal tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo. Ya,
14: halo.
0: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. Ya, silakan. Ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
16: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, Flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu, kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal. Yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 225 kasus laka dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat, dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ingatlah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tetap bersama kami di Pro1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
0: MHz Pro1 RRI Palangkaraya, pendengar dan informasi berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Jahrol sebagai turut tergugat dua di mana saja berada yang berisi atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 149 PDT-G/2026/PNPLK tanggal 3 Juli 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Bludi Jeffis Titir Lolobi sebagai penggugat melawan Karsiah DKK sebagai tergugat, Muhammad Ilmi DKK sebagai turut tergugat. Sekian informasi berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.
3: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, komitmen kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dalam menghadirkan pelayanan hukum yang mudah, adaptif, dan menjangkau masyarakat. Kembali diuji melalui Deks Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani oleh Tim Penilai Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rabu 12 Agustus 2026. Deks evaluasi yang dilaksanakan secara daring tersebut berlangsung dari Aula Mentaya Kanwil Kemenkum Kalteng. Kegiatan diikuti Kepala Kanwil Kemenkum Kalteng sekaligus penanggung jawab pembangunan zona integritas Hajrian Nur bersama jajaran pimpinan tinggi Pratama, tim kerja pembangunan zona integritas, para ketua Pokja, serta seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalteng. Evaluasi juga melibatkan pengguna layanan dan stakeholder eksternal sebagai bagian dari proses penilaian, di antaranya perwakilan Kementerian HAM, notaris, organisasi bantuan hukum, para legal, pemerintah Kota Palangkaraya, serta pelaku usaha. Dalam deks evaluasi, TPN melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas di Kanwil Kemenkum Kalteng. Pembahasan tidak hanya mencakup capaian pembangunan ZI, tetapi juga kualitas pelayanan, inovasi yang dikembangkan, strategi menghadapi tantangan pelayanan, serta keberlanjutan berbagai perbaikan yang telah dilakukan.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
1: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan, tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal, bahkan tentang keputusan kecil seperti menghabiskan apa yang ada di piring kita. Karena di balik setiap sisa makanan, ada sumber daya yang terbuang, air, energi, dan kerja keras manusia.
0: Ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.

Dengan dimanapun Anda berada, penyediaan layanan publik bagi penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan di setiap daerah nih, baik dalam lingkungan kota maupun kabupaten. Salah satunya melalui pembuatan peraturan daerah disabilitas sebagai payung hukum, agar pelayanan publik dapat berjalan lebih baik dan efektif. Sekretaris DPD Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni Provinsi Kalimantan Tengah, Mulyansyah, mengatakan hingga kini kelompok masyarakat penyandang disabilitas masih menemui berbagai kendala dalam layanan pemerintahan. Salah satunya layanan publik yang kurang ramah bagi penyandang disabilitas ketika ingin menyelesaikan berbagai kepentingan administrasi di instansi pemerintah. Masih ada beberapa kasus yang ditemukan, yakni kesulitan teman-teman untuk ke administrasi pemerintahan. Kemudian ada kesulitan untuk aksesibilitasnya, mengingat daerah memang di aliran sungai yang tentu saja teman-teman disabilitas di pedesaan juga keberadaannya masih berada di wilayah yang disembunyikan. Dan hal tersebut disampaikan saat mengisi program Dialog Kalteng Menyapa di Prosatu RRI Palangkaraya pada Selasa 11 Agustus 2026. Lebih lanjut, Technical Assistant Penerbitan Perda Disabilitas Kabupaten Barito Selatan dan Kota Waringin Timur, IEHS

Eskiel Perudani mengatakan untuk meningkatkan layanan ramah disabilitas perlu dilakukan penyusunan perda yang jelas. Dalam prosesnya, pemerintah perlu melibatkan perwakilan kelompok disabilitas agar setiap peraturan dapat ditetapkan dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat.

0: 28 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan Ihsan dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi Prakirawan Ihsan.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, bagaimana kabar Prakirawan Ihsan pagi hari ini?
1: Kabar baik, Kak. Alhamdulillah.
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, kami menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan untuk wilayah Kalimantan Tengah. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja. Dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui soal informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Ihsan. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mendengar tadi informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya. Selamat beraktivitas dan tetap waspada ya terhadap perubahan cuaca dan tetap jaga kesehatan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz, 101 RRI Palangkaraya. Pendengar, ada informasi terkait resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah semakin meningkat selama musim kemarau. Terlebih, aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar yang masih ditemukan turut meningkatkan potensi terjadinya karhutla. Analis kebencanaan ahli madya BPBD Kota Palangkaraya, Alfi Isnawati, mengatakan karhutla tidak hanya dipengaruhi faktor cuaca dan pembukaan lahan, tetapi juga dapat terjadi akibat kelalaian masyarakat. Pihaknya menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan menghindari berbagai aktivitas yang dapat memicu kebakaran, termasuk memastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Lebih lanjut, Koordinator Manajemen Kebakaran Terpadu Borneo Nature Foundation, Astria Yayanti, mengatakan kebakaran yang terjadi di lahan gambut membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan secara optimal. Untuk mengantisipasi lahan gambut kembali terbakar akibat bara pada lapisan bawah yang masih panas, pihaknya menggunakan metode suntik gambut dan sabun untuk menekan resiko kebakaran. Upaya pencegahan juga dilakukan dengan cara menjaga area gambut yang belum terbakar agar tidak ikut terdampak api. Air dari sumur bor yang telah tersedia digunakan untuk membasahi lahan hingga gambut menjadi jenuh air dan mengurangi potensi munculnya kembali api dari lapisan bawah. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait dan masyarakat menjadi penting dalam menghadapi ancaman karhutla selama musim kemarau. Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat sebelum kebakaran meluas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar, dari kebakaran hutan dan lahan, kita berpindah ke peristiwa kebakaran 4 bangunan termasuk barak di Jalan Mendawai 1, Kota Palangkaraya, Selasa 11 Agustus 2026. Mengakibatkan 2 orang menderita luka bakar dan 2 orang meninggal dunia. Pamapta 1, SPKT Polresta Palangkaraya, Ibda Davis Nur Alam, membeberkan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara TKP, yang dilakukan unit Inafis Satreskrim bersama piket fungsi pada lokasi kebakaran. 2 korban meninggal dunia bernama Kaila dan Naila, sedangkan korban luka bakar Siti Fatima, yang tidak lain ibu kedua balita dan Amira Ainun Nisa berusia 15 tahun. Ibda David Nur Alam menjelaskan bahwa peristiwa naas itu diduga berasal dari salah satu barak yang pertama kali terbakar hingga akhirnya merambat dengan cepat ke 3 barak lainnya dengan luas keseluruhan bangunan yakni 7x10 meter persegi. Sejumlah barang bukti pun telah diamankan oleh unit Inafis Satreskrim untuk keperluan penyelidikan dalam mengungkap penyebab pasti kejadian kebakaran. Di antaranya seperti meteran listrik, beberapa kabel dan terminal listrik hingga sampel abu serta arang bekas kebakaran. Untuk penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan Satreskrim.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Wah, pendengar, terik matahari sudah menyingsing dan sangat terik sekali ya, terlihat dari jendela nih. Wah, buat orang tua khususnya ibu-ibu yang mau pergi ke pasar atau mungkin mau berbelanja ya, untuk melengkapi bahan baku yang ada di dapur, kali ini kita sudah terhubung bersama rekan Ayu Istri Prabandari yang akan menginformasikan harga pasar pada hari ini. Kita sudah terhubung dan mari kita sapa bersama-sama. Halo, selamat pagi rekan Ayu.
1: Halo, selamat pagi rekan Uta di Bye. Studio. Dan benar sekali, bagi masyarakat Palangkaraya yang hari ini ingin berbelanja ke pasar, kami sudah menghimpun beberapa perubahan harga untuk komoditas bahan pangan pokok yang ada di pasar. Bisa kami laporkan beberapa di antaranya, saudara, yang adalah beras medium saat ini berada di harga yang tetap, yaitu dijual dengan harga Rp14.000 per kilogram. Kemudian beras premium saat ini dijual dengan harga Rp16.800 per kilogram. Kemudian untuk gula pasir, pendengar, yaitu saat ini dijual dengan harga Rp19.000 per kilogram. Kemudian untuk telur ayam ras, pendengar, saat ini dijual dengan harga Rp28.500 per kilogram. Kemudian untuk daging ayam ras saat ini dijual dengan harga Rp38.000 per kilogram. Dan minyak goreng, yaitu minyak kita, ini adalah minyak subsidi, saat ini dijual dengan harga Rp16.000. Kemudian untuk beberapa komoditas lainnya seperti bawang-bawangan, pendengar, saat ini bawang merah mengalami penurunan harga, yaitu sebesar Rp1.000 dari sebelumnya, yang sebelumnya dijual dengan harga Rp38.000, saat ini dijual dengan harga Rp37.000. Kemudian untuk bawang putih, pendengar, saat ini dijual dengan harga Rp35.000. Kemudian bawang bombay saat ini dijual dengan harga Rp30.000. Kemudian selain itu ada beberapa komoditas cabai. Saat ini sebagian besar, hampir semuanya ini mengalami atau berada di harga yang tetap dengan sebelumnya, yaitu cabai merah keriting Rp60.000 per kilogram, begitu juga dengan cabai merah besar dan cabai rawit hijau. Kemudian untuk cabai rawit merah saat ini dijual dengan harga Rp70.000 per kilogram. Kemudian untuk daging ayam kampung, pendengar, saat ini juga berada di harga yang tetap dengan sebelumnya, yaitu Rp85.000 per kilogram. Kemudian daging sapi saat ini dijual dengan harga Rp140.000 per kilogram. Kemudian untuk harga yang naik, harga yang naik ini ada di komoditas kacang tanah, pendengar, yaitu sebelumnya dijual dengan harga Rp38.000, naik sebesar Rp7.000. Saat ini dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Kemudian untuk beberapa komoditas sayur, saat ini berada di harga yang tetap dengan sebelumnya, seperti tomat dijual dengan Rp13.000 per kilogram, kemudian wortel dijual dengan harga Rp23.000, kemudian kentang sedang saat ini dijual dengan harga Rp22.000, kemudian sawi hijau Rp15.000, kangkung Rp6.000, dan ketimun Rp8.000. Demikian beberapa perkembangan harga dari komoditas sembako yang ada di pasar besar Palangkaraya. Itu bisa menjadi acuan begitu, pendengar, untuk masyarakat yang saat ini sedang atau ingin berbelanja ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan bahan pokok. Demikian yang bisa saya laporkan, pendengar, dan bisa kembali ke studio dengan rekan Uta.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Ayu untuk informasi pasar. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas di pagi hari ini. Baik, pendengar, tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk menemani pagi hari Anda, ada satu lagu semangat dari James Arthur, yakni Reward the Start. Bagaimana kita memulai sesuatu langkah dan percaya untuk melangkah lebih jauh. Selamat mendengarkan.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar, informasi terkait gedung X Sekolah Guru Olahraga SGO Fakultas Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah di Jalan RA Kartini, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, ludes dilahap api akibat diduga sengaja dibakar oleh orang tak dikenal pada Rabu 12 Agustus sore hari. Laporan kebakaran diterima sekitar pukul 15.34 waktu Indonesia Barat dari seorang siswa SMA. Saat tiba, api telah membesar pada bagian tengah bangunan. Diperkirakan api berasal dari bangunan kosong tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pemadaman Disdam Karmat Palangkaraya, Alfianto, usai meninjau upaya pemadaman. Tim gabungan pemadam kebakaran bersama relawan kemudian dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman guna mencegah api menjalar ke bangunan di sekitar gedung. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melanjutkan proses pendinginan hingga sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk memastikan tidak ada bara yang masih menyala.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan.

Mendengar dimanapun Anda berada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang menjadi di sekitar pemukiman warga guna mencegah api meluas dan mengancam rumah penduduk. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi di Palangkaraya, Rabu mengatakan bahwa personil bersama tim gabungan terus dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan memastikan korban api dapat dilokalisasi, terutama ketika titik kebakaran berada tidak jauh dari kawasan pemukiman. Saat ini setidaknya BPBD bersama tim gabungan telah memadamkan kebakaran lahan dekat pemukiman, seperti di kawasan Kelurahan Petuk Ketimpun, Jalan Gurame, Jalan Cilikriwut kilometer 10,5 yang masuk Jalan Bumi Tegalsari, serta Jalan Gustav Erang. BPBD Kota Palangkaraya bersama unsur terkait juga terus melakukan pemantauan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi terjadi karhutla. Patroli dan penanganan dini dilakukan untuk mencegah kebakaran berkembang menjadi lebih luas.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia diperkirakan akan bergerak naik setelah pengumuman MSCI. Pada penutupan perdagangan Rabu kemarin, IHSG ditutup naik signifikan 1,69% ke level 6.373,85. Penguatan IHSG kemarin disertai aksi beli oleh investor asing dengan net buy beli bersih sebesar Rp483 miliar. BNI Sekuritas mencatat saham yang paling banyak dibeli asing adalah PTRO, BREN, Cuan, BPRP, dan BBCA. Setelah pengumuman MSCI bahwa Indonesia tetap di emerging market, IHSG hari ini berpotensi melanjutkan penguatan. Hal tersebut disampaikan Head of Retail Research BNI Sekuritas, Fani Suherman, pada Kamis 13 Agustus 2026. Menurutnya, IHSG bisa langsung menguat asalkan tetap berada di atas level 6.300. Pendengar jangan kemana-mana, karena saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Dialog Kalteng menyapa dengan tema Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Kalimantan Tengah, semarak perayaan hingga semangat pembangunan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Dan ada satu lagu untuk menemani menjelang waktu siang Anda, ada Yura Yunita, Risalah Hati. Selamat mendengar.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim adanya penggusuran lahan warga untuk lokasi operasional Koperasi Desa Merah Putih. Unggahan itu memperlihatkan puluhan aparat berseragam membongkar pondok di lahan sawit saat sekelompok perempuan sedang memasak. Narasi video tersebut, area radius 2 km dari koperasi tidak boleh ada usaha rakyat. Faktanya, klaim bahwa video yang memperlihatkan penggusuran lahan untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, peristiwa itu terjadi saat pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengerahkan ratusan personil Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan TNI untuk membongkar rumah petani di Desa Laoli, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Jumat 31 Juli 2026. Penggusuran rumah petani ini ditujukan untuk pembangunan kawasan industri PT Indonesia Huali Industrial Park. Warga menolak penertiban tersebut karena telah mengelola lahan sejak 1998. Pendengar, sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: ...95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kita ikuti bersama dialog Kalteng Menyapa dengan tema Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Kalimantan Tengah. Semarak perayaan hingga semangat pembangunan. Bersama Insinyur Hajah Sunarti, Magister Manajemen, Asisten Administrasi Umum, Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah yang akan dipandu oleh Hosabella Ida Sari.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, kembali saya Sabila Indahsari hadir menemani Anda dalam dialog interaktif Kalteng Menyapa edisi Kamis 13 Agustus 2026. Dan pada pagi hari ini kita akan mengangkat topik HUT ke-81 RI di Kalimantan Tengah, dari semarak perayaan hingga semangat pembangunan. Saudara pendengar, kita akan berbincang-bincang nantinya bersama Asisten 3 Setda Provinsi Kalimantan Tengah bagian administrasi umum, Ibu Haja Insinyur Sunarti MM, terkait momen HUT kemerdekaan RI tahun 2026 ini. Dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kami juga mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami melalui layanan telepon RRI, layanan LAN RRI ke 0536-3221-3221-779 atau melalui WhatsApp RRI, yakni 08-1150-3123. Kami juga mengajak Anda mendengarkan dialog interaktif ini melalui Pro 1 RRI Palangkaraya di FM 95,9 MHz. Ya pendengar, kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya sekedar mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga bagaimana semangat kemerdekaan yang terus diwujudkan melalui karya dan pembangunan. Memasuki HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini, bagaimana kegiatan yang akan dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan semarak perayaan yang tentunya kita harapkan dapat mempererat silaturahmi antar sesama juga para ASN dan masyarakat. Kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Hajah Insinyur Sunarti MM selaku Asisten 3 Setda Provinsi Kalimantan Tengah bagian administrasi umum. Kita sapa dulu pagi hari ini Ibu Hajah Sunarti. Selamat pagi Bu Sunarti.
2: Selamat pagi Mbak Bella.
1: Cantik ya Bu ya, bajunya batik. Hari Kamis ya. Amin. Nah Bu, tidak terasa kita sudah memasuki usia 81 ya Bu ya, kemerdekaan RI ini. Tentunya usia yang tidak muda lagi ya Bu. Dan juga pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya di momen kemerdekaan ini tentunya menyelenggarakan berbagai momen kegiatan Bu ya. Khususnya lomba-lomba yang bisa mempererat tali silaturahmi antara pemerintah, ASN, juga masyarakat umum. Nah untuk tahun ini Bu, apa saja Bu rangkaian kegiatan yang akan dipersiapkan pemerintah Provinsi Kalteng untuk menyemarakan HUT RI ke-81 ini Bu?
2: Terima kasih Mbak Bella, selamat pagi pendengar RRI Palangkaraya. Pada momen peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyambut dengan gembira dan menyemarakkan dengan berbagai kegiatan. Dari awal bulan 1 bulan Agustus, dari tanggal 1 sampai sebulan penuh, itu Bapak Gubernur menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah melalui Bupati, Wali Kota, Kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, pimpinan perusahaan, dan pimpinan perguruan tinggi, serta kepala sekolah seluruh Kalimantan Tengah menghimbau agar mengibarkan bendera merah putih di depan kantor, rumah, maupun gedung-gedung di mana aktivitas terlaksana. Dan di samping itu tidak hanya untuk mengibarkan bendera saja, tapi ada kebersihan yang harus dijaga, membuat interior kantor semeriah mungkin dengan nuansa merah putih, serta ada hal-hal yang seperti untuk di masyarakat umum ya, ada pengecatan gapura, pagar dan lain sebagainya. Dan ini juga saya lihat di masyarakat itu dari produsen cat itu juga sukarela dalam rangka memeriahkan HUT ini, mereka memberikan cat kepada warga untuk mengecat gapura maupun pagar-pagar yang ada di fasilitas umum lainnya. Dan ini tentunya menjadi penyemangat ya bagi kita bahwa kemerdekaan ini yang tentunya 81 itu bukan angka yang ini ya, sudah semakin dewasa. Nah tentunya ini juga salah satu bentuk nyata partisipasi masyarakat untuk mengisi kemerdekaan itu.
1: Jadi semarak juga Bu ya untuk tahun ini Bu ya, betul. Di usia ke-81 kemerdekaan RI. Nah kalau pandangan Ibu Sunarti sendiri Bu, seberapa penting Bu perayaan seperti saat ini yang akan dilaksanakan pemerintah provinsi ini, perlombaan, upacara, kegiatan seni, budaya yang membangun rasa nasionalisme masyarakat, tentunya nanti melibatkan generasi muda juga per ASN Bu ya, ya ikut didorong untuk terlibat. Bagaimana pandangan Ibu?
2: Betul sekali Mbak Bella, jadi pada perayaan HUT RI ke-81 kali ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, nih kalau Mbak Bella mau lihat nih masuk ke kantor-kantor pemerintah, saat ini mereka sudah berhias dengan nuansa kemerdekaan. Ada balon, ada bendera, ada atribut-atribut lainnya yang memeriahkan kantor. Ini sudah bisa dilihat. Dan minggu depan kita juga akan ada lomba olahraga tradisional. Ini tidak hanya untuk ASN saja, ini juga untuk instansi vertikal, BUMN dan lain sebagainya. Dan lomba ini akan digelar di halaman Istana Isin Mulan pada tanggal 18 Agustus kalau tidak ada perubahan. Ini lombanya tidak berat tapi meriah. Salah satu contohnya ada lari karung, makan kerupuk, mengisi air dalam botol, mengisi pasir, lari kelereng, masih banyak lagi yang bisa ditonton nantinya. Nah lomba ini tentunya tidak hanya memperebutkan kejuaraan atau juara, tapi di sini dituntut kita ini saling bekerjasama antar tim sehingga tidak bisa jalan sendiri, harus memperkuat tim. Nah, salah satunya adalah itu falsafah apa yang bisa kita ambil dari perjuangan para pendahulu kita, mereka kompak bersatu padu melawan penjajah. Nah, ini kita di era merdeka ini kita kompak untuk tim kita untuk memenangkan suatu lomba.
1: Iya. Ini juga nanti kan melibatkan ASN ya, Bu ya. Tentunya mereka juga selain memberikan pelayanan kepada masyarakat atau publik secara bertanggung jawab, juga nanti ikut memeriahkan HUT kemerdekaan RI Bu ya. Nah ini yang ingin disampaikan pemerintah provinsi dengan keterlibatan ASN ini dalam memeriahkan kemerdekaan ini apa Bu? Sebagai apakah semangat nantinya bagi pelayanan publik agar terus ditingkatkan, saling bersatu padu ya Bu ya, untuk sama-sama bekerja sama atau apa Bu di momen ini Bu?
2: ASN aparatur sipil negara dalam mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata yang pasti ya Mbak ya, peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional serta penerapan nilai dasar berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif dalam menjalankan tugas sehari-hari demi kemajuan bangsa. Ini dan bentuk pengabdiannya ini banyak Mbak, bentuk pengabdiannya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan pastinya harus jujur, cepat, tanggap, transparan dan tidak diskriminatif kepada masyarakat. Nah untuk menjunjung tinggi integritas, kita menolak praktek korupsi, kolusi, nepotisme serta menjaga netralitas dan nama baik instansi. Sedangkan untuk tentunya kita ASN dituntut untuk melakukan inovasi kerja dengan mengembangkan cara-cara baru yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan tugas pemerintah serta memecahkan masalah di masyarakat. Apalagi saat ini di era digitalisasi, kita pemerintah daerah dituntut untuk harus segera memberlakukan pemerintahan digital. Ini sudah bukan hal baru lagi, ini adalah sudah suatu hal yang mutlak yang harus kita penuhi. Di samping itu juga ASN harus disiplin, hadir tepat waktu, mentaati aturan kerja, dan bertanggung jawab penuh terhadap target kinerja organisasi. Yang tak kalah pentingnya adalah memperkuat persatuan, menjaga kebinekaan, merawat toleransi di lingkungan kerja maupun sosial, dan menjadikan ini sebuah teladan kerukunan.
1: Jadi memang maknanya sangat banyak sekali Bu ya di momen ini untuk ASN yang dilibatkan atau didorong ikut serta meramaikan HUT kemerdekaan RI ke-81. Nah, juga Bu dengar-dengar Pemprov juga ada kerjasama dengan media nih Bu ya, melalui Kominfo ya Bu ya. Peran media dilibatkan nantinya untuk menyemarakan HUT RI ke-81 di tingkat provinsi ini apa Bu nanti? Ikut mendukung apa Bu? Kira-kira yang pasnya?
2: Ya. Tentunya dalam hal publikasi memang Kominfo ini adalah corong pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah untuk memberitakan baik hal yang baik maupun yang tidak baik, karena ini Kominfo adalah tusinya untuk memberikan pemberitaan yang benar, dalam artian yang berita itu semua hoax, itu kita juga beritakan bahwa itu berita tidak benar. Ya. Yang benar adalah ini untuk meluruskan berita-berita miring yang ada di beredar di lingkungan kita. Di samping itu juga selain memberitakan, tentunya Kominfo juga memberikan peran terhadap percepatan pelaksanaan pemerintah digital ini. Pemerintahan digital ini menjadi tuntutan untuk kita semua saat ini agar terjadi transparansi, akuntabel, dan dipercaya.
1: Iya, jadi untuk era digital ini pelayanan publik sangat penting sekali menggunakan digital itu Bu ya. Dan juga mungkin para ASN juga memberikan pelayanan publik lebih maksimal. Nah, kalau pandangan Ibu Sunarti sendiri Bu, ini kan momentum HUT RI ini yang ke-81 yang usianya tidak muda lagi, tentunya Ibu memiliki pandangan sendiri ini Bu. Pemerintah menerjemahkan semangat kemerdekaan dalam pembangunan di Kalimantan Tengah. Apakah sampai sejauh ini pembangunan kita di Kalimantan Tengah sudah semakin maju atau bagaimana pandangan Ibu sendiri Bu? Kalau Ibu lihat di lapangan.
2: Kalau menurut pendapat pribadi saya ya Mbak, saya kurang lebih sudah hidup di Palangkaraya ini, di Kalimantan Tengah ini 33 tahun. Jadi pada saat, kalau dibandingkan saat saya datang sampai dengan saat ini, perkembangannya luar biasa pesatnya. Dan kita juga bisa melihat sendiri bahwa pembangunan yang ada, ini Pak Gubernur kita yang luar biasa, kita bisa menikmati bersama, terutama interkoneksi antar daerah terpencil, kita sudah terbangun jalan yang sudah baik, beraspal, dan juga kita melihat bangunan-bangunan, baik itu dari pemerintah maupun masyarakat sendiri, rumah-rumah masyarakat kita sudah mempunyai standar yang layak untuk huni, memiliki MCK, dan tentunya yang dulunya rumah kayu di pinggir sungai, sekarang mereka sudah hidup tertata di komplek perumahan, dan tentunya kalau itu ada aturan tentang lingkungan, lingkungan ada menjaga kebersihan lingkungan, bersosialisasi dengan masyarakat dan lain sebagainya, gitu Mbak Bella.
1: Ya, kalau tahun ini apakah ada juga gerakan pangan murah Bu nantinya selain ada lomba?
2: Ada, direncanakan juga, ya, untuk gerakan pangan murah dan pasar murah itu diadakan pada saat peringatan hari Senin besok ya, tanggal 17 setelah upacara. Itu di salah satu bagian di kantor gubernur itu digelar pangan murah dan pasar murah. Dan juga untuk membantu masyarakat serta meningkatkan prestasi UMKM biar naik kelas. Ini juga kita melibatkan mereka. Nanti ya sebelumnya direncanakan di ke sayap kiri, namun karena kemarin ada musibah mungkin nanti akan dicarikan lokasi yang lebih bisa dijangkau oleh masyarakat kita.
1: Gitu Bu ya. Nah, ini kalau peran antara pemerintah dengan masyarakat ini, masyarakat ini biasanya menjadi penerima ya Bu manfaat pembangunan, tapi juga diharapkan ikut menjadi bagian dari proses pembangunan. Gimana pemerintah provinsi mendorong Bu masyarakat, ayo kita sama-sama membangun Kalteng ini supaya semakin berkah ya Bu ya. Gimana Bu?
2: Ya, memang saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak lelah untuk mengajak masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan Kalimantan Tengah. Tidak harus yang berupa membangun gedung besar, tapi dengan masyarakat peduli terhadap lingkungan, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, serta taat melaksanakan kewajibannya membayar pajak, itu sudah salah satu bukti bahwa mereka turut mendukung pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Karena dari pajak yang mereka bayarkan, kita bisa membangun Kalimantan Tengah ini dengan baik.
1: Jadi ikutlah membantu pemerintah dengan membayar pajak yang tertib Bu ya, untuk membangun daerah. Nah, juga tentunya pemerintah provinsi berkolaborasi dan kota nih Bu ya, juga berupaya membangun ibu kota Provinsi Kalteng ini tentunya dengan semakin baik, semakin cantik. Nah, bagaimana upaya kolaborasi antara provinsi dan kota ini Bu agar sampai juga dirasakan oleh masyarakat di wilayah pelosok dari Kalteng ini, misalnya daerah pedesaan gitu Bu. Agar mereka lebih merasakan makna ke-81 tahun ini, mungkin ada pandangan Ibu?
2: Ya, beberapa waktu yang lalu Bapak Gubernur melakukan rakor dengan kepala desa, kelurahan seluruh di wilayah Kalimantan Tengah ini, diikuti lebih kurang dari 2.000 peserta. Ini salah satunya, di sana juga diberikan bantuan Starlink. Ini adalah upaya salah satunya untuk membuka keterisolasian di dalam komunikasi, karena memang kita masih memiliki daerah-daerah yang black spot, sehingga dengan bantuan Starlink tersebut diharapkan informasi dari desa terpencil bisa segera sampai kepada pimpinan di tingkat atas, sehingga apabila terjadi hal-hal yang memang itu urgent dan segera ditindaklanjuti, tidak tertunda lagi. Apalagi saat ini kita memasuki musim kemarau, dan kita beberapa waktu lalu kita juga merasakan kita sudah mencium bau-bau asap. Nah, ini dengan adanya alat tersebut, komunikasi dengan pimpinan, dengan itu segera bisa kita tanggulangi apabila di sana terjadi kebakaran dan lain sebagainya. Ini juga upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, sehat, kondusif, aman. Dan tidak hanya itu juga, terkait juga dengan narkoba, mungkin juga bisa dengan adanya sinyal yang baik, sehingga komunikasi lancar. Apabila terjadi hal-hal yang mencurigakan, bisa segera dilaporkan. Begitu.
1: Kalau kita lihat bersama ya Bu Senarti, kalau Kalteng ini memang rasa solidaritas juga persatuannya kuat Bu ya, walaupun kita beragam, banyak perantau juga yang datang di sini, tapi Bapak Gubernur juga bisa untuk saling memadukan untuk seluruh masyarakat yang berbeda etnis juga suku itu untuk bersatu membangun Kalteng ya Bu ya. Kalau menurut Ibu nilai persatuan dan keberagaman masyarakat di Kalteng ini yang dapat menjadi modal pembangunan daerah itu perlu ditingkatkan tuh apanya Bu, agar kita lebih kuat, lebih kokoh dan tidak mudah terpecah belah Bu untuk kemerdekaan kita ini.
2: Ya, kita bisa merasakan bahwa kerukunan masyarakat di Kalimantan Tengah ini sangat kuat. Terbukti dari kita pun dalam pelaksanaan seremoni hari-hari kita juga membacakan doa dengan tiga agama. Ini juga membuktikan bahwa kita tidak menonjolkan salah satu hal tersebut. Jadi kita merangkul seluruh masyarakat, kerjasama, saling gandeng-menggandeng, sehingga tidak ada salah satu yang merasa ditinggal. Bapak Gubernur terkait hal ini sangat komitmen, dan beliau terus terang saya akuin bahwa beliau luar biasa untuk menjaga kerukunan umat di Kalimantan Tengah ini dengan merangkul para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan lain sebagainya, sehingga saling bahu-membahu membangun Kalimantan Tengah ini yang lebih maju.
1: Nah Bu, kalau kita ketahui ini kan efisiensi anggaran ya Bu ya, tapi pemerintah provinsi tetap menyelenggarakan Semarak Kemerdekaan RI ini walaupun anggaran minim gitu. Gimana upaya Pemprov ini tetap meramaikan lomba kegiatan HUT RI dengan anggaran yang minim? Apa yang dilakukan kok bisa dilaksanakan ini Bu?
2: Ya tentunya ini bisa terwujud karena memang dari kesadaran setiap aparatur sipil negara, kesadaran masyarakat, meskipun dengan keterbatasan anggaran tentunya berpengaruh tidak terlalu signifikan karena kita sudah saking bangganya, saking gembiranya, apapun tetap kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Misalnya kalau biasanya kita iuran gitu ya, iuran di masyarakat untuk membeli umbul-umbul, bendera dan lain sebagainya, tapi dengan kondisi yang seperti ini akhirnya banyak masyarakat kita yang dengan kesadaran diri rela dan guyup untuk bagaimana kita memeriahkan dan mengisi kemerdekaan ini. Mosok kita tinggal menjalankan aja, tidak harus mengangkat senjata, mosok kita juga tidak mau berkorban demi NKRI.
1: Berarti gitu. Saling bahu-membahu Bu ya, untuk menciptakan lomba-lomba dan keramaian HUT RI ini Bu ya. Kalau untuk pemerintah provinsi sendiri Bu, sampai saat ini memang setiap tahunnya kalau kami di lapangan memang melihat memang terus terselenggara ya Bu ya, kegiatan apapun, baik bantuan sosial, pelayanan masyarakat, semua sudah menurut kami juga sudah baik dilaksanakan pemerintah provinsi. Untuk tahun ini dan tahun selanjutnya apa yang menjadi fokus Bu? Mungkin ada sedikit Ibu yang tahu informasinya yang akan dilakukan pemerintah provinsi untuk terus membangun Kalteng ini lebih maju lagi ke depan.
2: Ya tadi seperti yang saya sampaikan dari di awal tentunya kita selaku ASN terus melakukan inovasi-inovasi di tengah-tengah efisiensi ya. Sesuatu hal yang kita hasilkan itu tidak selalu memerlukan biaya yang besar. Kita inovasi kita banyak yang sudah kita lakukan, meskipun seperti saat ini yang tentunya tidak hanya Kalimantan Tengah ya, yang mengalami efisiensi, hampir seluruh Indonesia itu mengalami, sehingga di saat kalau kita terjepit, kita kepepet kan muncul ya Mbak, ide-ide kreatif yang bisa membangkitkan, menghasilkan sesuatu yang baru. Iya. Nah, inilah yang momen-momen inilah yang saat ini sedang kita gali dan kita dorong untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang lebih inovatif, kreatif, dan bernilai ekonomi tinggi. Sehingga kita dengan keterbatasan anggaran tapi tetap menghasilkan hal yang lebih baik.
1: Jadi selalu berkembang di sesuai bidang masing-masing, ya Bu. Betul. Kalau UMKM sejauh ini Bu juga ikut terlibat Bu untuk peringatan HUT RI ke-81 juga. Kalau generasi muda sih asal dibawa pasti ikut ya Bu ya. Yeah. Gimana Bu kalau pelaku UMKM, apakah ikut juga nanti?
2: Pasti ya, UMKM dimanapun ada kegiatan tentunya di situ juga pasti ada pergerakan UMKM. Nah, mungkin seperti contoh nanti pada saat lomba, tentunya di lomba itu kan kita kumpul banyak orang.
1: Iya.
2: Meskipun disediakan makan minum dan lain-lain, tapi yang namanya kita ini kan punya selera tersendiri. Iya. UMKM kita, pedagang asongan, penjual makanan kecil dan lain sebagainya, itu juga pasti rame. Nah, ini juga membantu mereka melihatkan ekonomi yang ada.
1: Iya. Nah Bu, harapan dari pemerintah Provinsi Kalteng sendiri Bu, memasuki usia 81 tahun ini di kemerdekaan RI terkait pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, mungkin ada ingin Ibu tegaskan lagi?
2: Ya, tentunya di usia yang 81 ini, kalau usia manusia ya sudah bukan dewasa lagi, ya sudah lewat, tapi justru kita mendapat tantangan yang besar nih untuk menghadapi Indonesia Emas tahun 2045 nanti yang usia ke-100. Untuk menuju ke sana, tentunya saat ini kita di usia 81 menuju ke-100, itu ada hal-hal yang harus kita lakukan agar kita bisa mencapai puncak emasnya. Itu tadi terkait dengan inovasi-inovasi yang harus kita lakukan. Nah, ini menjadi modal dasar kami, semangat ini untuk bekerja lebih baik dan menghasilkan karya-karya yang lebih unggul.
1: Baik, saudara pendengar, kita jeda sesaat untuk mendengarkan layanan masyarakat dan sport berikut ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya dengan dialog interaktif kita pagi hari ini, HUT ke-81 RRI di Kalimantan Tengah, dari semarak perayaan hingga semangat pembangunan.
3: Merdeka, suara yang dulu diteriakkan penuh semangat masih menggema hingga kini.
4: Para pahlawan telah berjuang, sekarang giliran kita meneruskan perjuangan mereka.
3: Bukan dengan senjata, tapi dengan kerja keras, inovasi, dan semangat gotong royong.
4: Apa arti kemerdekaan bagi kamu? Apakah kita sudah benar-benar bebas dari kebodohan dan kemiskinan?
3: Mari kita tunjukkan bahwa Indonesia bisa berdiri tegak, maju, dan sejahtera.
5: Dirgahayu Republik Indonesia.

Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

0: استراحات هدوان.
1: Lumayan gerah juga ya selesai upacara bendera di hari kemerdekaan kali ini. Ah, gak apalah, sekalian berjemur meningkatkan imunitas tubuh. Naya, Nay.
2: Hey, Andi, kita ke gazebo itu yuk, panas banget nih cuacanya.
1: Oh iya, Nay, kita sekalian makan siang bareng yuk. Aku pengen makan makanan khas Indonesia, nasi goreng. Nanti aku traktir deh.
2: Pas banget ya.
1: Kenapa kamu tersenyum?
2: Iya, di suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ada 4 makanan identik loh. Nah, salah satunya adalah nasi goreng yang menjadi makanan sahur para tokoh penyusun teks proklamasi. Karena saat itu bertepatan bulan suci Ramadan di.
1: Hah? Kok kebetulan banget, Nay? Terus, selanjutnya apaan lagi, Nay?
2: Iya, selanjutnya ada kerupuk. Saat masa penjajahan, kerupuk bisa dikonsumsi oleh kebanyakan masyarakat Indonesia yang masih berada di strata sosial dan ekonomi bawah. Lalu, ada ikan sarden yang sudah disantap oleh masyarakat Indonesia sejak lama. Ikan ini biasanya lebih sering dibakar karena lebih mudah dimasak bagi para nelayan dan keluarganya. Sementara, bagi kaum menengah ke atas biasanya ditumis dengan saus tomat atau yang zaman dulu dikenal dengan sarden cheese. Nah, yang terakhir ada nasi tumpeng beserta lauk-pauknya yang dianggap menjadi simbol sujud syukur, merayakan sesuatu dan permohonan terhadap Tuhan. Dalam hal ini pula, masyarakat Indonesia bersyukur atas kemerdekaan yang sedang kita nikmati bersama-sama saat ini.
1: Ya ampun, Naya, aku jadi semakin kelaparan. Semuanya adalah kesukaanku. Ayo cepat kita pergi makan siang di restoran terdekat.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Dialog Interaktif Kalteng Menyapa, Kamis pagi menjelang siang hari ini dengan topik kita, HUT ke-81 RRI di Kalimantan Tengah, dari semarak perayaan hingga semangat pembangunan. Masih bersama Asisten 3 Administrasi Umum, Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Haja Insinyur Sunarti MM. Bu, tadi Ibu sudah bercerita tentang kegiatan di provinsi ya Bu ya, beragam kegiatan, juga pandangan Ibu tentang perkembangan pembangunan di Kalteng ini sekarang sudah mulai berkembang dan maju daripada sebelum pertama kali Ibu datang Bu ya, sekarang sudah semakin maju. Dan untuk perayaan HUT RI ke-81 ini yang tentunya tidak saja dipusatkan di provinsi ya Bu, Ibu Kota. Bagaimana pemerintah provinsi juga mendorong untuk pemerintah kabupaten untuk melaksanakan semarak perayaan HUT RI ini Bu, ke-81. Apakah melalui surat edaran atau bagaimana Bu? Mungkin masyarakat ingin mengetahui.
1: Ya, terima kasih Mbak Bella. Seperti yang di awal tadi saya sampaikan bahwa Bapak Gubernur menghimbau kepada Bupati, Wali Kota, instansi vertikal, OPD, pimpinan BUMD, BUMN, pimpinan perusahaan, dan pimpinan perguruan tinggi se-Kalimantan Tengah menghimbau agar menyelenggarakan gerakan pembagian bendera merah putih yang salah satunya menjadi simbol identitas dan alat pemersatu bangsa. Tentunya ini disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing ya, atau instansi masing-masing. Dan juga memasang bendera merah putih, dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho ataupun hiasan lainnya di lingkungan instansi, kantor, perusahaan maupun tempat tinggal masing-masing secara serentak dimulai tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus. Nah, juga agar pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI ini berlangsung meriah dan semarak serta didukung dengan lingkungan yang bersih, rapi, indah, dan tentunya juga dihimbau juga masyarakat melakukan penataan dan pembersihan lingkungan masing-masing, mengecat pagar, gapura di halaman masing-masing, serta memasang lampu hias baik itu di instansi maupun di lingkungan permukiman. Hal inilah yang mengajak masyarakat untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan juga, Mbak. Tidak hanya memasang bendera ya, itu juga memberikan mengajak masyarakat untuk melakukan mengadakan perlombaan-perlombaan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, dan tentunya juga lomba-lomba itu mempunyai nilai-nilai kearifan lokal dan budaya setempat. Sehingga dengan program prioritas pemerintah serta mampu memperkuat solidaritas dan membangkitkan semangat kebangsaan, mendorong kontribusi yang nyata bagi kemajuan bangsa. Dan ini yang saya lihat, yang kebetulan di lingkungan RT saya juga akan ada olahraga, senam bersama dan jalan sehat. Dan ini kalau di masyarakat kan tidak ada anggarannya. Namun karena saking senangnya semua euforia mengisi kemerdekaan, sehingga dengan sukarela itu ada yang menyiapkan door prize, ada yang menyiapkan konsumsi dan lain sebagainya. Ini dari warga untuk warga. Nah, ini sudah kami rasakan hampir tiap tahun itu dilaksanakan. Dan saya yakin juga di lingkungan masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini rata-rata juga melakukan hal yang demikian,
0: iya,
1: begitu
0: Mbak. Iya, swadaya masyarakat Bu ya, iya, saling bahu-membahu. Iya. Nah, Bu Sunarti, tidak terasa kita sudah di penghujung dialog interaktif Kalteng Menyapa hari ini. Adakah yang ingin Ibu sampaikan, pesan atau ajakan bagi masyarakat Kalteng, Bu, untuk bersama-sama menyemarakan HUT RI ke-81 tahun 2026 ini, Bu Sunarti? Silakan, okay, Bu.
1: Ya, tentunya kami dari sisi pemerintah daerah dalam mengisi kemerdekaan, ya, kita akan menjalankan tugas otonomi daerah ini untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan memajukan pembangunan ekonomi lokal secara merata, ya, tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada, menjaga kerukunan antar warga, melestarikan budaya lokal, dan mengadakan kegiatan yang positif seperti lomba-lomba, ya, yang selama ini mungkin antar rumah pun kita tidak saling ketemu ya, karena mungkin karena kesibukan. Ya. Namun pada saat peringatan HUT RI ke-81 ini sudah menjadi tradisi bahwa inilah saat bersilaturahmi berserta lingkungan masyarakat kita dengan berbagai hal dan kegiatan yang positif. Hal ini menjadi kekuatan besar bagi pemerintah karena warganya dalam kondisi aman, kondusif, dan bahagia. Tentunya ini menciptakan suatu lingkungan yang baik, sehat, dan ekonomi juga tetap berjalan dengan baik. Dan tentunya juga pada saat ini kita dalam kondisi fiskal yang tidak baik-baik saja, namun ini bukan menjadi hambatan utama untuk kita tetap bekerja dengan baik, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan kami pemerintah itu bukan dilayani tapi kita melayani. Intinya begitu, dengan adanya HUT RI yang ke-81 ini, kami berharap bahwa apa yang menjadi hasil kerja pembangunan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Dan tentunya kalau ada hal-hal yang masih dirasa kurang, itu pastinya ada, karena memang pemerintah itu ada batasnya. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat untuk mendukung pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dan pada saat ini karena situasi kemarau panjang El Nino, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membakar lahan. Dan apabila ada kejadian, segera laporkan kepada aparat terdekat sehingga bisa segera ditanggulangi dengan cepat, tidak luas ke mana-mana. Mungkin itu Mbak Bella.
0: Terima kasih atas informasinya. Saudara pendengar, kita petik dari perbincangan kita bersama Ibu Sunarti bahwa HUT RI ke-81 kemerdekaan RI ini bukan sekedar menghadirkan kemeriahannya saja, tapi juga berbagai ragam kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, juga menggerakkan semangat pembangunan. Kita juga berharap agar kemerdekaan ini akan terus terjaga melalui kerja nyata, kebersamaan, serta kontribusi seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin maju dan berkah. Saudara pendengar, saya Sabila Indasari bersama Ibu Sunarti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan bersua kembali pada program Dialog Interaktif Kalteng Menyapa selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Bendera Merah Putih pertama yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang sering disebut sebagai bendera pusaka menjadi salah satu elemen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Adapun 6 fakta bendera merah putih di tanah air kita Indonesia. Pertama kali dikibarkannya bendera merah putih di halaman belakang rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur, nomor 56 Jakarta Pusat saat proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, bendera pusaka dijahit langsung oleh istri Insinyur Soekarno yaitu Fatmawati. Fatmawati memperoleh kain katun berwarna merah putih dari seorang prawira Jepang yang bernama Khairul Basri pada Oktober tahun 1944. Desain bendera dibuat berdasarkan bendera Majapahit di abad ke-13 yang terdiri 9 garis berwarna merah yang berarti berani dan putih berarti suci yang tersusun secara bergantian. Bendera pusaka yang dipotong menjadi 2 bagian diberikan kepada Husein Mutahar, ajudan Soekarno saat situasi sedang tidak aman dan kemudian disatukan lagi setelah dianggap aman. Bendera merah putih diduplikatkan dan dikibarkan pada tahun 1968. Sangsaka merah putih yang rusak kemudian disimpan dan dimuseumkan di Istana Merdeka hingga sekarang.
1: ...95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah membersamai kami dalam Palangkaraya pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana ya, karena saat lagi akan ada rekan saya Olivia Dewi yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya siang tentunya dengan sajian program yang tidak kalah menariknya. Dan mendengar saya Diputra mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata, pengucapan, baik disengaja maupun tidak. Dan tentunya tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri dan waspada ya terhadap keselamatan di lingkungan sekitar. Jika Anda juga melihat adanya titik api atau kabut asap, Anda segera melapor ke petugas yang bertugas tentunya, entah itu damkar atau pihak kepolisian atau BPDB di wilayah masing-masing. Tetap jaga diri dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Kusmiati, mengikuti Zoom meeting rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2026. Rakor pengendalian inflasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengantisipasi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan inflasi. Dalam kesempatan tersebut, Asisten 2 Kusmiati menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kapuas terus berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Dikatakan pengendalian inflasi membutuhkan sinergi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Pihaknya akan terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id

Iya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada ya. Di kesempatan siang hari ini saya Dewi Sri Tanjung kembali menemani Anda di Palangkaraya siang ya. Hari ini hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 ya. Setelah tadi ada rekan saya Mas Rur Adi Putra menemani Anda di Palangkaraya pagi ya. Saatnya saya Dewi Sri Tanjung kembali menemani aktivitas Anda ya, para pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Dimanapun Anda berada, apa kabarnya siang hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, tidak terkendala, karena kalau kita lihat cuaca walaupun terik, panas luar biasa ya. Ini juga kabut asap ya. Jadi bagi Anda yang menjalankan aktivitas di luar ruangan, hendaknya menggunakan masker dan perbanyaklah minum air putih ya. Ya, baik pendengar Pro 1 ya. Di kesempatan siang hari ini, saatnya kami akan hadirkan sebuah program acara Kita Indonesia. Namun sebelumnya sebuah lagu kami hadirkan dulu ya pendengar, kali ini dari Leodra, Pesan Terakhir.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Dan saatnya kami hadirkan pendengar ya program acara Kita Indonesia. Dan senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Dewi Sri Tanjung kembali menemani Anda ya dalam Kita Indonesia, sebuah ruang inspirasi yang mengangkat beragam cerita, potensi dan tentunya juga semangat Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Ya pendengar, seperti yang kita ketahui ya bahwa sektor pariwisata ini tidak hanya berbicara tentang keindahan alam dan juga kekayaan budaya ya, tetapi juga memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah Kalimantan Tengah ya. Seperti yang kita ketahui bahwa provinsi kita yang kita cintai ya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan kekayaan alamnya, budayanya serta berbagai destinasi wisata yang dimilikinya memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan sebagai tujuan wisata unggulan ya. Ya, pendengar, Kalimantan Tengah ini memiliki beragam potensi wisata mulai dari wisata alam, susur sungai, kemudian juga kawasan konservasi hingga wisata budaya dan tradisi masyarakat Dayak. Dan tentunya potensi ini juga menjadi modal penting ya untuk menarik wisatawan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Ya, mendengar tentu strategi promosi ya menjadi salah satu kunci agar potensi ini semakin dikenal luas ya. Dan pemanfaatan media sosial, konten digital, lalu festival budaya serta kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha pariwisata, komunitas dan masyarakat dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan destinasi wisata Kalimantan Tengah kepada wisatawan Nusantara maupun mancanegara.

Katingan memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga, dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

0: Akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Eh Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
0: Aduh Mai, cuma satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
1: Eh denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuma satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
0: Iya juga sih. Eh lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
1: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
2: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat. Pariwisata berkelanjutan dimulai dari kamu.

0: pendengar, masih dalam program kita Indonesia ya, Pro 1 RRI Palangkaraya, dengan topik strategi promosi pariwisata Kalimantan Tengah untuk menggerakkan ekonomi daerah. Ya, pendengar, promosi yang dilakukan secara konsisten juga diharapkan mampu memberikan dampak berantai ya, terhadap perekonomian daerah. Ketika kunjungan wisatawan meningkat, sektor lain seperti transportasi, penginapan, kuliner, kerajinan, ekonomi kreatif hingga usaha mikro kecil ya turut mendapatkan peluang untuk berkembang. Namun promosi pariwisata tentunya perlu diiringi dengan peningkatan kualitas destinasi, infrastruktur, aksesibilitas, kebersihan, pelayanan wisatawan, serta pelestarian budaya dan lingkungan juga perlu menjadi perhatian agar wisatawan tidak hanya tertarik untuk datang, tetapi juga mendapatkan pengalaman yang baik dan memiliki keinginan untuk kembali. Ya, pendengar, lantas bagaimana strategi yang tepat untuk memperkuat promosi pariwisata Kalimantan Tengah dan sejauh mana potensi budaya Dayak dapat menjadi daya tarik sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat, dan bagaimana juga kolaborasi berbagai pihak dapat dilakukan untuk memperluas promosi pariwisata Kalimantan Tengah. Berikut wawancara reporter Sabella Indasari bersama Ibu Mulyadina M. Lewis yang merupakan Ketua Asosiasi Bawi Dayak Budaya dan Pariwisata.
1: Dengar, pariwisata menjadi salah satu sektor strategis yang terus didorong untuk menggerakkan perekonomian daerah. Melalui promosi yang kreatif dan berkelanjutan, potensi destinasi wisata, budaya hingga ekonomi kreatif diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menarik lebih banyak wisatawan. Petang hari ini saya akan mewawancarai Ketua Asosiasi Bawi Dayak dan Wisata ASBADATA Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Hajah Mulyadina, terkait promosi pariwisata.
2: Kami ingin mengetahui pandangan Ibu Dina untuk promosi pariwisata di Kota Palangkaraya ini, pandangan dari Bawi Dayak, Bu, bagaimana, Bu?
3: Terima kasih. Menurut kacamata kita di Bawi Dayak ya, yang kita memang dunia kita di lapangan sebagian, artinya kalau kita melihat promosi pariwisata di Kota Cantik Palangkaraya tuh sebenarnya luar biasa. Nah, luar biasanya kenapa? Kita melihat sekarang ya, contohnya aja di daerah Bundaran Besar, kita ambil yang jarak tempuh dekat dulu. Nah, di Bundaran Besar itu kan kita lihat suasananya sungguh bagus gitu loh ya, dipandang mata bukan di siang hari aja, di malam hari juga luar biasa. Kemudian itu ada namanya ruang hijau ya, di sebelahnya tuh kan ada ruang hijau, yang di situ taman hijau. Kalau kita melihat sih di situ tuh masyarakat antusias gitu loh, bukannya malam minggu aja tapi malam Sabtu, malam-malam lain juga. Nah, artinya kita lihat di situ masyarakat antusias mendatangi di situ. Nah, hiburan mereka di situ. Jadi kayaknya bukan apa ya, bukan haus hiburan ya. Kebetulan juga mungkin lah haus hiburan. Nah, kemudian di situ kan ada terowongan nih, terowongan jalan, terowongan ke bawah tanah itu. Nah, kelihatannya bagus, rame dan sangat digemari sama masyarakat. Itu yang jarak tempuh untuk wisata kota ya, Palangkaraya. Kemudian kalau wisata alamnya, contohnya kita kayak Danau Bahandang, kemudian ada namanya Pulau Cinta itu ya, yang di daerah atas Tangkiling. Nah, pokoknya di daerah itu. Kemudian Taman Sabangau juga. Nah, artinya dan lain-lain. Di situ kita lihat tuh luar biasa bagusnya gitu ya. Saat ini dan kedepannya itu sebenarnya ibu kota Palangkaraya itu cenderung untuk didatangkan turis-turis mancanegara gitu loh. Untuk pariwisatanya tuh bagus gitu loh. Kalau dibandingkan ya, mungkin kalau kita bandingkan dengan pulau-pulau lain, memang kelihatan sekarang ini lagi gebiar bagusnya gitu kan, luar biasa. Tinggal kita-kitanya lagi yang menjalankannya. Entah nanti kita lakukan untuk di media atau di medsos, nah kita anukan iklan bagusnya gitu. Tapi sudah ada berkembang nih iklan-iklan. Nah kemudian kulinernya juga, nah orang datang bagaimana rasanya kuliner di Kalimantan Tengah, misalnya Gila Juhu, Pucuk Jawa, Ketepe, Mas Te, Dawen Kelakai, Limbah Tenai, Lamang, Kenta. Nah, are kan penginan makanan khas Kalimantan Tengah.
2: Kalau pandangan Ibu Dina sendiri, Bu, untuk kolaborasi nih, Bu, antara pemerintah daerah, dinas instansi terkait, dinas pariwisata misalnya, bagi pelaku usaha, komunitas atau masyarakat dalam mendukung promosi pariwisata ini, saat ini bagaimana, iya, Bu?
3: Kalau dinas terkait ya, kolaborasinya dengan UMKM ya, dengan pelaku usaha, kalau kita lihat sih bagus, sudah berjalan baik. Di saat UMKM runtuh, mereka akan bangkit dan berkolaborasi dengan pemerintah setempat. Nah, di zaman era pemerintah Pak Sugianto, baik pun Pak Agus Tiar Sabran, kelihatannya UMKM ini sangat dibina loh, dibina sama sekali. Nah, tinggal kolaborasi ini, cikal bakalnya kita tingkatkan lagi. Artinya mungkinkah ini nanti satu bulan sekali mereka melakukan pemasaran. Nah, tapi yang kita lihat depannya lagi saat ini ya, memang pelaku usaha itu cenderung merosot. Kenapa? Pertama, mereka ini kekurangan modal. Usaha. Kemudian bahan baku agak susah dicari. Dan kemudian yang ketiga pun bahan bakunya pula agak mahal, naik semua bahan-bahan. Jadi itulah yang membuat pelaku usaha ini kadang-kadang ada yang sebagian anggaplah gulung tikar, ada yang mungkin pasang surut gitu ya Mbak ya.
2: Nah kalau tantangan sendiri Bu Dina, pandangan dari kacamata Mbak Widayak sendiri, kalau tantangan saat ini untuk promosi sektor pariwisata, juga untuk pelaku UMKM mungkin di daerah ini, di tempat-tempat wisata nih, apakah masih ada atau sudah cukup baik diarahkan pemerintah daerah melalui dinas terkait?
3: Kalau kita melihat dari kacamata Pak Widayak ya, tantangan yang sangat efisiennya itu adalah pertama karya. Nah kenapa karya kita mungkin lebih baik dari yang lain, kalau misalnya dari orang di sana mungkin cara pembuatan kita, belum lagi bisa cara kemasan kita bagaimana supaya daya tariknya itu bagus gitu, nah kan. Nah itu perlu binaan, nah itu tantangannya, tantangan kita. Kemudian cita rasa, tantangan juga. Bagaimana itu kan perlu keterampilan seseorang, yang ibaratnya itu masalah makanan ya, masalah cendera mata pun tantangan juga. Nah kemudian cara pemasaran kita tantangan juga. Nah jadi kolaborasi pelaku usaha dan UMKM itu paling tidak kerjasamanya itu sangat berdekatan atau erat gitu, saling berkaitan dengan pemerintah. Sehingga dorongan dari pemerintah itu untuk pelaku UMKM, nah bisa berjalan sukses dan baik. Itu harus memang ada kolaborasi, harus ada kerjasama yang saling keterkaitan sama sekali. Nah kemudian tantangan untuk mendatangkan turis-turis mancanegara, itu kan perlu ada kolaborasi dengan pemerintah pusat sana, bagaimana kita bisa mendatangkan turis asing. Nah supaya baratnya tadi, bukan turis asingnya juga ya, yang dari mancanegara, yang kemudian dari dalam negeri kita juga di Indonesia, baik itu dari pulau Kalimantan, sehingga daya tarik mereka bagaimana nih pariwisata ini dipandang mereka bagus gitu loh. Tapi harga murah hingga bisa dicapai dan baik daya tarik, yang itu yang perlu kita bikin. Kemudian khas kita yang bisa mendatangkan, bagian misalnya ada keahlian di sini ya, keahlian tukang pijat yang bisa ibaratnya tadi mengobat orang secara gratis gitu kan, atau secara murah. Nah artinya itu juga daya tarik untuk pariwisata datang. Nah, sehingga mereka datang untuk berobat, tapi ada melihat wisata yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi kita gali nilai-nilai seni budaya, dan tidak lupa juga dengan agretik kita, yaitu Palsapah Rumah Beta. Nah, gitu.
2: Selain promosi, langkah apa yang dipandang Bu Dina ini perlu untuk meningkatkan kualitas layanan atau fasilitas atau kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke kota cantik Palangkaraya, Bu Dina?
3: Oke. Kalau langkah yang pertama adalah SDM ya, sumber daya manusia yang dimiliki dengan kepiawaian, ramah tamah, peribahasa, juga attend seeking welcome-nya dengan bahasa yang mereka miliki. Misalnya mereka yang datang dari sana, welcome-nya dari bandara itu bagaimana, sehingga membawa wisata itu, gate-nya itu kan bisa menuju tempat yang bagus gitu kan itu. Nah, kemudian pelayanan dengan SDM tadi, kualitas yang memang kita miliki.
2: Selanjutnya Bu Dina, bagaimana Bu untuk dampak promosi pariwisata ini pandangan Bu Dina terhadap pertumbuhan ekonomi kita Bu, masyarakat juga bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif lainnya?
3: Kalau dampaknya, kalau wisata itu maju, nah orang-orang mancanegara dari luar Pulau Kalimantan Tengah berdatangan, otomatis dampaknya itu kan menambah pelaku usaha UMKM itu kesejahteraan bagi mereka dampaknya. Kalau ibaratnya ini kurang, kalau kita lihat sekarang ini kan suasananya agak menurun ya, kenapa? Satu, keadaan alam. Alam kita ini kan kadang ini suasana panas ya, suasana panas, asap juga, kemudian terjadi kebakaran lahan, itu kan menambah daya tarik untuk wisatawan datang berkunjung ke daerah kita.
2: Nah, terakhir Bu Dina, apa harapan dari Ibu selaku Ketua Bawi Dayak, mewakili Bawi Dayak untuk pemerintah nih Bu, terhadap perkembangan sektor pariwisata dalam beberapa tahun ke depan, serta ada pesan mungkin dari Bawi Dayak untuk turut serta mendukung kemajuan pariwisata di daerah Kalimantan Tengah Bu Dina?
3: Kalau kita ya, harapan kita dengan pemerintah, Bawi Dayak, Asosiasi Bawi Dayak Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, siap berkolaborasi, siap mendukung program pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Kalimantan Tengah Kalteng itu tambah makin berkah. Kemudian, tak lupa juga kita dengan rumah betang kita, apalagi ini nanti pada saat ini nanti akan dibangun rumah betang terbesar. Nah, kemudian Bawi Dayak siap mempromosikan di mana-mana letak wisata yang ada dari Kalimantan Tengah. Nah,
2: itu ya. Iya, Bu Dina, terima kasih atas waktunya untuk RRI Bu ya.
3: Iya, terima kasih juga RRI Kalimantan Tengah.
2: Saudara pendengar, demikian wawancara saya bersama Ketua Asosiasi Bawi Dayak dan Wisata Asbadata Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Hajah Mulyadina, terkait promosi pariwisata. Semoga wawancara ini dapat meningkatkan daya tarik destinasi wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan semakin memperkuat citra pariwisata daerah sehingga mampu bersaing dan menjadi tujuan wisata yang diminati.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Ya, pendengar, tentunya dari wawancara reporter Sabella Indasari tadi bersama Ketua Asosiasi Bawidaya Budaya dan Pariwisata, Ibu Mulyadina M. Lewis, ya, dapat kita dengar bahwa pariwisata bukan sekedar menghadirkan destinasi untuk dikunjungi, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya menggerakkan ekonomi masyarakat. Dan Kalimantan Tengah memiliki kekayaan alam serta budaya yang begitu besar. Dengan promosi yang kreatif, kolaborasi yang kuat, serta pengelolaan destinasi yang berkelanjutan, potensi tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah sekaligus menjaga identitas budaya lokal. Dan mari kita bersama-sama ya mengenalkan dan juga mendukung pariwisata di Kalimantan Tengah, sehingga semakin banyak wisatawan yang datang dan semakin banyak pula masyarakat lokal yang mendapatkan manfaat ekonominya. Baik pendengar, demikian kita Indonesia edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih dan kami akhiri kita Indonesia.

0: Pernahkah Anda memperhatikan seekor bebek yang berenang di kolam? Meski tubuhnya terus-menerus bersentuhan dengan air, bulunya tetap tampak kering ketika ia naik ke daratan. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari mekanisme alami yang sangat menarik. Di dekat pangkal ekor bebek, terdapat sebuah kelenjar yang disebut kelenjar uropigial. Kelenjar ini menghasilkan minyak alami yang dikenal sebagai pren oil. Dengan menggunakan paruhnya, bebek akan meratakan minyak tersebut ke seluruh permukaan bulu saat membersihkan diri. Proses ini dilakukan secara rutin sebagai bagian dari perawatan bulu. Lapisan minyak itu berfungsi sebagai pelindung yang membuat air sulit menempel dan meresap ke dalam bulu bebek. Akibatnya, tetesan air yang akan menggelinding di atas permukaan bulu, sehingga bagian dalamnya tetap kering dan hangat. Kemampuan ini sangat penting karena membantu bebek mempertahankan suhu tubuh saat menghasilkan banyak waktu di perairan. Menariknya, minyak pren bukan hanya dimiliki oleh bebek. Sebagian besar jenis burung juga memiliki kelenjar serupa untuk menjaga kondisi bulu mereka. Namun, pada unggas air seperti bebek, fungsi lapisan minyak ini menjadi jauh lebih vital karena berkaitan langsung dengan kemampuan mereka untuk hidup di lingkungan perairan. Jadi, jika suatu saat Anda melihat seekor bebek berenang tanpa terlihat basah kuyup, ingatlah bahwa di balik bulu-bulu itu terdapat teknologi alami yang telah disempurnakan oleh evolusi selama jutaan tahun.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3. Kita akan simak dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: wing again, though. Doué, Kamara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu. Berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvaratskhelia Skelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Matcho. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Le Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Brutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terang penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds. Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisik kan, baru kita bisa teknik. Cuman kemarin habis kompetisi kita kasih liburan agak panjang biar itu biar bisa grafik turun, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk turun grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih butuh waktu-waktu antisipasi ada jedra, itu harus dipengkuatkan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, ada sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
3: Jam berapa? Ya, 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi nanti ada?
3: Ya, pagi gym, nanti sore ada taktik, ya, teknik.
2: Tekniknya ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin nih, dari yang AVC, kemudian CV Cup, itu ada evaluasi nggak sih Coach dari Coach?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AVC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CV Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita coba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita uji coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen yang kita ikut. Dan kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari tim yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12?
3: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi, nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau enggak bisa ganti.
2: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana Coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya dari grup kita paling berat itu Iran, karena sudah tim top di dunia, tim termasuk Binel. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
2: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
2: Mini turnamen.
3: Cuma ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke SNG.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja? Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja, cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam, sama Malaysia.
2: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam, dan Malaysia ya? Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya di itu di dalam kita latihan sama latihan anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oktober terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin terus juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga terus dikasih apa sih PDF gitu kan kita disuruh pelajarin nanti ada arahan lagi dari pelatih di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, demikian tadi baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 dan kembali ya pendengar bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 11:29 waktu Indonesia Barat. Sesaat kita nantikan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar ya, di tengah cuaca yang cukup panas ya siang hari ini, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda semua untuk tetap beraktivitas ya, dan menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin masih menanti. Apalagi kalau ditambah dengan kondisi kabut asap yang mungkin membuat suasana siang hari ini juga kurang nyaman ya. Atau mungkin jangan-jangan ada juga nih di antara Anda yang sedang mendapat giliran pemadaman listrik ya. Semoga tetap sabar ya. Jangan sampai rasa gerah dan mungkin berbagai ujian kecil ya sepanjang hari ini membuat emosi juga ikut naik ya, namanya juga kehidupan ya pendengar. Terkadang memang ujiannya datang silih berganti dan bentuknya juga bisa bermacam-macam. Yang penting tetap tenang, tarik napas, dan jangan biarkan keadaan mengalahkan semangat kita ya. Tetap semangat bagi Anda menjalani siang hari ini, tetap jaga kesehatan, dan semoga segala urusan Anda sepanjang hari ini senantiasa dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena setelah panas, lelah, mudah-mudahan selalu ada kesejukan dan kabar baik yang menanti. Ya, baik pendengar, sudah pukul 11 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat ya, bersama Pro 1 RRI Palangkaraya masih kami temani menghadirkan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang disiapkan musik director kami siang hari ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.
5: Baik pendengar, kami sampaikan sebuah berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada Rauf. Rauf sebagai turut tergugat tiga di mana saja berada. Isi berita panggilan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 149/PDT.G/2026 Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 3 Juli 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Bludi Jevis Titir Lolobi, Bludi Jevis Titir Lolobi sebagai penggugat melawan Karsiah dan kawan-kawan sebagai tergugat, M. Ilmi dan kawan-kawan sebagai turut tergugat. Ya, pendengar, berikutnya dari Pengadilan Agama Palangkaraya ditujukan kepada Ahmad Kurniawan bin Kasdi. Ahmad Kurniawan bin Kasdi di mana saja berada sebagai tergugat. Isi berita tentang penetapan Ketua Majelis nomor 388 garing PDT.G garing 2026 Pengadilan Agama Palangkaraya tanggal 6 Agustus 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten Pierre Tendian nomor 2 Palangkaraya. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Eka Yunita binti Saryono sebagai penggugat melawan Ahmad Kurniawan bin Kasdi sebagai tergugat.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, pendengar, tentunya semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia terasa sudah ya, tentunya di berbagai daerah ya, tidak hanya di Kalimantan Tengah. Nah, pendengar, salah satunya ya, ini dari Kabupaten Banyumas yang tengah mempersiapkan penampilan tari Kelana Lengger ya, untuk upacara penurunan bendera di Istana Negara pada 17 Agustus mendatang. Ya, tari Kelana Lengger ini bukan sekedar pertunjukan ya pendengar, tetapi juga menjadi cara untuk memperkenalkan identitas dan kekayaan budaya Banyumas kepada masyarakat, khususnya generasi muda ya. Nah, bagaimana tari Kelana Lengger ini? Nah, nanti kita akan tentunya juga menyaksikan ya pada saat upacara penurunan bendera di Istana Negara pada 17 Agustus mendatang. Dan mungkin kalau Anda ya yang tidak tampil di Istana Negara, jangan berkecil hati ya pendengar. Bisa jadi justru mungkin saat ini sedang sibuk mempersiapkan lomba-lomba ya. Mungkin ada lomba antar instansi, antar warga, atau mungkin lomba-lomba di komplek rumah untuk menyambut kemerdekaan ya. Biasanya lomba-lombanya pasti lebih seru nih ya. Ada balap karung, mungkin makan kerupuk, tarik tambang, mungkin juga sampai lomba-lomba yang unik ya, yang mungkin terkadang juga bikin kita ketawa satu kampung ya. Ya, yang penting tetap semangat ya pendengar, tetap sportif dan jangan terlalu serius ya. Namanya juga lomba, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Yang menang jangan terlalu jumawa, yang kalah jangan sampai ngambek berhari-hari ya. Karena yang paling penting dari perayaan kemerdekaan bukan hanya soal mendapatkan hadiahnya, tetapi bagaimana kita bisa berkumpul ya, bersilaturahmi, tertawa bersama, dan juga tentunya menikmati semangat kemerdekaan ya. Dan apapun lombanya pendengar ya, tetap semangat, tetap kompak, dan yang paling penting adalah pulang ini membawa cerita seru.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, saat ini sudah pukul 12 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat ya. Kalau kita lihat ya belakangan ini ya pendengar, rasanya hampir setiap hari kita mendengar kabar tentang kebakaran ya di Kota Palangkaraya. Tentu ini menjadi kewaspadaan kita bersama. Jadi bagi Anda yang hendak meninggalkan rumah meskipun hanya sebentar ya, biasakan mengecek kembali kondisi rumah, kompor, apakah sudah benar-benar mati, dan peralatan listrik yang tidak digunakan, apakah sudah dicabut ya. Mungkin juga colokan televisi, charger HP, atau kipas angin, atau mungkin AC ya, atau peralatan elektronik lainnya yang perlu diperhatikan. Terlebih bagi rumah yang instalasi listriknya juga sudah cukup tua nih ya, ini juga perlu menjadi perhatian. Kalau kabel mungkin sudah mulai rapuh, terkelupas, ataupun instalasinya tidak lagi layak, jangan menunggu sampai terjadi masalah ya. Sebaiknya lakukan pemeriksaan ataupun juga peremajaan oleh tenaga yang memang berkompeten ya, karena mencegah ya pendengar tentu jauh lebih baik daripada kita harus kehilangan harta benda, bahkan yang paling berharga yaitu keselamatan keluarga kita ya. Mari kita selalu mulai dari hal-hal kecil ya, memperhatikan hal-hal kecil sebelum meninggalkan rumah ya. Cek sekali lagi, pastikan semuanya sudah aman ya. Semoga kita semua selalu terhindar dari musibah ya, dan juga rumah tempat kita tinggal benar-benar memberikan rasa aman dan juga nyaman ya. Ya baik pendengar, selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas Anda ya di kesempatan siang hari ini. Sebuah lagu kembali kami hadirkan kali ini dari Arsy Widianto featuring Tiara Andini, Memilih Aku.

0: Efek buruk dari merokok merupakan hal umum yang sudah diketahui masyarakat. Indonesia memiliki jumlah perokok terbesar ketiga setelah India dan China. Prevalensi merokok paling tinggi dialami laki-laki, yakni 64,7%. Sementara prevalensi merokok pada perempuan hanya sebesar 2,3%. Merokok merupakan kebiasaan yang sebaiknya segera dihentikan, apalagi ketika ibu sedang hamil. Tidak hanya berisiko bagi ibu, tetapi juga bagi kesehatan dan keselamatan janin yang dikandung. Berikut efek buruk asap rokok bagi janin seperti kematian janin, lahir mati, lahir prematur, komplikasi pada pernafasan, penyakit jantung bawaan, efek pada susunan saraf pusat, dan berat badan lahir rendah. Ayo, kuatkan tekad untuk segera berhenti merokok demi keselamatan tubuh dan keselamatan bayi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui upacara dan juga berbagai perlombaan ya, tetapi juga melalui kepedulian dan aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat ya. Seperti baru-baru ini ya, pendengar, Kodam 22 Tambun Bungai dan juga Perum Bulog ini melaksanakan operasi katarak gratis bagi 100 warga di Kalimantan Tengah ya. Tentu kegiatan sosial seperti ini ya, pendengar, menjadi sesuatu yang bisa saja sangat dinantikan oleh masyarakat ya, terlebih bagi masyarakat yang membutuhkan akses layanan kesehatan tetapi mungkin memiliki keterbatasan untuk mendapatkan pengobatan. Nah, melalui kegiatan seperti ini, semangat kemerdekaan tentu terasa semakin nyata ya. Bukan hanya merayakan bertambahnya usia Indonesia, tetapi juga bagaimana kemerdekaan bisa dirasakan dalam bentuk kepedulian, pelayanan, dan juga kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan tentunya di momen peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini ya, akan semakin banyak kegiatan sosial dan aksi berbagi ya yang hadir di tengah masyarakat ya, bukan hanya dari pemerintah atau lembaga tetapi juga mungkin dari komunitas, organisasi sampai dengan kita sebagai masyarakat ya, karena tentunya pendengar ya, berbagi tidak harus selalu dalam jumlah yang besar ya, karena kepedulian kecil yang kita lakukan dengan tulus ini bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi orang lain ya. Semoga tentunya semakin banyak senyum yang kembali hadir dan semakin banyak masyarakat yang juga merasakan bahwa semangat kemerdekaan memang milik kita semua. Ya, baik pendengar Pro 1, nanti sesaat pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda dapat simak juga sederet informasi dari wilayah Kalimantan Tengah nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

Kalimat Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Selamat siang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Sari berita, infrastruktur publik untuk penyandang disabilitas yang masih minim perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Dengan penyediaan infrastruktur yang ramah disabilitas, maka akan mendukung kesejahteraan sosial yang lebih menyeluruh. Dalam rangkaian Hari Konservasi Alam Nasional HKAN 2026, dilakukan aksi penanaman bibit pohon serentak untuk mendukung pemulihan ekosistem di kawasan Taman Nasional Sebangau. Dan pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Iya pendengar, kami awali dengan berita pertama. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai, Perum Bulog bersama Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi. Berikut selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ini berawal dari kita komunikasi dengan pihak Kodam
2: dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai. Perum Bulog bersama Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat tingkat 4 Palangkaraya tersebut dihadiri oleh Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah, Kepala Staf Kodam atau Kasdam 22 Tambun Bungai Brigjen TNI Sugiono beserta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai. Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat kemerdekaan, pengabdian dan kepedulian sosial dalam meningkatkan akses kesehatan serta kualitas hidup masyarakat. Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut memiliki makna istimewa karena dilaksanakan dalam dua momentum penting yakni HUT RI ke-81 dan HUT Kodam Tambun Bungai ke-1. Menurutnya kesehatan merupakan fondasi utama bagi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Penglihatan menjadi salah satu aspek penting karena mendukung masyarakat dalam belajar, bekerja, beraktivitas dan menjalani kehidupan secara mandiri. Oleh karena itu, upaya memulihkan kesehatan mata juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
1: Ini berawal dari kita komunikasi dengan pihak Kodam di mana dalam rangka memeriahkan bukan hanya Kodam tapi pemerintah provinsi Kalteng ya, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun proklamasi dan sekaligus juga rangkaian hari ulang tahun Kodam. Jadi kami dari program peduli sosial atau TJSL dari Perum Bulog bekerja sama, yang mana hari ini kita melaksanakan operasi katarak yang kurang lebih 100 pasiennya yang terjadi itu.
2: Sementara itu, salah seorang pasien bernama Sahrudin mengaku bersyukur dapat mengikuti operasi katarak gratis. Ia berharap setelah menjalani operasi, kondisi penglihatannya semakin membaik, sehingga dapat kembali beraktivitas dengan lebih nyaman. Pelaksanaan operasi juga dilakukan dengan mengutamakan pemeriksaan kesehatan dan kesiapan pasien sebelum tindakan. Tenaga medis memberikan pendampingan serta edukasi mengenai perawatan setelah operasi.
3: Pada hari ini, bahwa kami bisa menikmati, bisa melihat dengan keadaan yang sempurna. Pada sebelumnya kami melihat hanya bayang-bayang dalam jangka waktu 3 meter, tidak bisa melihat, tidak jelas, dan sekarang kami bisa melihat dengan jelas segala keluarga, segala masyarakat kami.
4: Berapa tahun mengalami?
3: Kami sudah 2 tahun, 3 tahun mengalami katarak.
4: Sebelumnya kenapa nggak mandiri?
3: Tahun 2004 kita sebelah kiri sudah kita operasi, jadi yang sebelah kanan ini diberi tahun ini.
4: Kalau mandiri mahal nggak?
3: Mandiri mahal, jadi kita nggak mampu untuk bayar mandiri. Karena tarifnya ada yang 6 juta, ada yang 8 juta, dan ada yang 10 juta.
2: Program operasi katarak gratis diharapkan dapat membantu mengurangi gangguan penglihatan akibat katarak sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa layanan kesehatan gratis seperti ini masih sangat dibutuhkan. Kedepan kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat. Agar jaya bijaksana melapor.
0: Polres Barito Utara mengungkap dugaan penyalahgunaan, penimbunan, dan pengangkutan BBM bersubsidi dan non-subsidi jenis Pertalite dan Pertamax. Polisi mengamankan dua orang berinisial EA dan AL. BBM tersebut diduga akan dijual ke Muara Laung, Kecamatan Laung Tuhub, Kabupaten Murung Raya. Pengungkapan dilakukan Minggu di Jalan Pendreh, Perumahan Mahkota Residens, Muara Teweh. Petugas menemukan satu unit mobil pickup yang mengangkut 46 jerigen BBM. Barang bukti yang diamankan terdiri dari 350 liter Pertalite dan 1.260 liter Pertamax dengan total 1.610 liter. Dikutip Antara Kalimantan Tengah, Kasub Sipenmas Sihumas Polres Barito Utara, Ibtu Novendra mengatakan, kasus tersebut terungkap berdasarkan laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Ia menegaskan polisi akan terus menindak penyalahgunaan, penimbunan, dan pengangkutan BBM yang tidak sesuai ketentuan guna memastikan distribusi BBM bersubsidi tidak disalahgunakan. Beralih ke berita lainnya, infrastruktur publik untuk penyandang disabilitas yang masih minim perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Dengan penyediaan infrastruktur yang ramah disabilitas, maka akan mendukung kesejahteraan sosial yang lebih menyeluruh. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
5: Atau bidang miring pada pengguna kursi roda, paling tidak itu ada dulu di beberapa instansi-instansi penting.
6: Layanan ramah disabilitas menjadi hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya, melalui penyediaan aksesibilitas fisik atau infrastruktur yang dapat membantu masyarakat disabilitas untuk beraktivitas secara aman dan mandiri. Technical Assistant Penerbitan Perda Disabilitas Kabupaten Barito Selatan dan Kota Waringin Timur, Iyeheskiel Perudani menilai, infrastruktur fasilitas publik seperti jalan yang dilengkapi jalur khusus disabilitas masih terbilang minim. Menurutnya, infrastruktur menjadi hal utama yang perlu disediakan pemerintah bagi masyarakat disabilitas.
5: Katakanlah mungkin di Palangkaraya ini belum bisa kita menemukan semua trotoar itu punya guiding block atau yang garis kuning biasanya itu Mas Agah biasa ada di trotoar-trotoar itu yang disebut dengan guiding block. Atau bidang miring pada pengguna kursi roda, paling tidak itu ada dulu di beberapa instansi-instansi penting.
6: Sementara itu, relawan dari DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Provinsi Kalimantan Tengah, Tia Titis Arum mengatakan, organisasi pemerhati disabilitas memiliki peran penting dalam menggaungkan aspirasi masyarakat penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-haknya. Menurutnya, pemerintah perlu merangkul dan mendengarkan aspirasi masyarakat agar kebijakan publik lebih ramah dan berpihak kepada masyarakat disabilitas.
7: Kenapa? Karena harus ada organisasi yang nanti bisa membantu untuk menyuarakan, penting banget itu supaya kita sama-sama tahu nih rekan-rekan disabilitas haknya apakah sudah dipenuhi gitu, dan kalau memang butuh asistansi jadi kami juga bisa mengarahkan itu.
6: Penyediaan fasilitas yang aksesibel dan keterlibatan organisasi disabilitas perlu berjalan beriringan agar kebutuhan masyarakat dapat dipahami secara langsung. Langkah tersebut juga dapat menjadi awal bagi pemerintah dalam membangun fasilitas publik yang lebih inklusif meski pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Tim Papikulo berhasil meraih juara 1 Kris Jelajah Kuliner Wilayah Kalimantan Tengah 2026. Setelah menuntaskan berbagai misi edukasi dan eksplorasi kuliner di Palangkaraya, prestasi tersebut mengantarkan Juni, Juhal, dan Surya melanjutkan kompetisi ke tingkat regional dengan membawa nama Kalimantan Tengah. Berikut Bunga Aulia melaporkan.
9: Harapannya sih semoga di regional nanti kami juara lagi ya.
10: Amin.
6: Tim Papikulo yang terdiri dari Juni, Zuhal, dan Surya berhasil meraih juara 1 Kris Jelajah Kuliner Wilayah Kalimantan Tengah 2026. Prestasi tersebut diraih setelah mereka menyelesaikan rangkaian misi yang menggabungkan edukasi Kris, cinta bangga paham rupiah, serta perlindungan konsumen dengan eksplorasi kuliner dan budaya di Palangkaraya. Juni, salah satu anggota tim Papikulo, menjelaskan tema kuliner menjadi bagian penting dalam rangkaian misi tahun ini. Dalam kompetisi tersebut, tim Papikulo harus menyelesaikan sejumlah misi dalam waktu yang terbatas. Misi tersebut mencakup edukasi masyarakat di pasar, permainan edukatif, eksplorasi destinasi, hingga promosi kuliner lokal melalui konten digital.
9: Jadi, karena tahun ini kan temanya kuliner ya, jadi kuliner itu jadi misi tambahannya. Jadi ada beberapa misi-misi kemarin itu tentang kuliner hidden gem dan kuliner legend lah sebutannya.
6: Sementara itu, Surya menilai keberhasilan tim Papikulo tidak lepas dari kerjasama dan kemampuan dari masing-masing anggota. Sebelum mengikuti kompetisi, ketiganya juga telah memiliki pengalaman bekerja sama dalam sejumlah proyek pembuatan video, sehingga lebih mudah membagi peran selama perlombaan.
9: Harapannya sih semoga di regional nanti kami juara lagi ya.
10: Amin.
9: Karena kami membawa nama Kalimantan Tengah, jadi semoga Kalimantan Tengah back to back lagi nih. Tahun kemarin juara dan tahun ini juara lagi.
6: Zuhal, anggota tim Papikulo, mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan agar timnya dapat tampil maksimal pada kompetisi tingkat regional. Setelah meraih juara pertama tingkat Kalimantan Tengah, tim Papikulo akan melanjutkan kompetisi ke tingkat regional dengan membawa nama Kalimantan Tengah. Mereka menargetkan dapat mempertahankan gelar juara sekaligus melanjutkan prestasi hingga ke tingkat nasional.
11: Mohon dukungannya, pokoknya doain kami sampai regional. Selamat, pulang juga selamat.
10: Amin.
11: Membawa piala dan gelar yang kembali lagi.
10: Let's go.
11: Tetap optimis pokoknya kita bertiga.
6: Sebagai bagian dari persiapan menuju tingkat regional, tim Papikulo akan kembali memperkuat kekompakan dan strategi dalam menghadapi tantangan berikutnya. Mereka membuat target mempertahankan prestasi sekaligus memperkenalkan potensi kuliner dan budaya Kalimantan Tengah melalui jalur kompetisi tersebut. Dukungan masyarakat diharapkan menjadi motivasi bagi Juni, Zuhal, dan Surya untuk kembali mengharumkan nama Kalimantan Tengah. Bunga Aulia melaporkan.
0: Kabut asap pekat kembali menyelimuti Palangkaraya dari malam hingga siang hari. Warga sekolah diminta perbanyak di rumah. Berikut pendengar selengkapnya, Edi Suroso melaporkan. Edi.
12: Ya, betul sekali. Kondisi saat ini di Kota Palangkaraya sedang terjadi kabut asap.
0: Ya, halo. Halo rekan Edi Suroso. Iya, Edi.
12: Ya, sinyal kurang baik karena saat ini terjadi pemadaman listrik di Jalan Cikriwut, di mana
0: Iya, rekan Edi Suroso.
12: Khususnya warga sekolah yang tidak banyak keluar rumah. Karena memang dengan kondisi kabut asap seperti ini, rawan terjadinya penyakit ISPA yang menyerang warga sekolah, di mana Kabid SD Rahmat Winarso menyampaikan bahwa ketika kondisi kabut asap seperti ini, maka pelajaran ekskul yang ada di luar sekolah ditiadakan, seperti senam, seperti upacara itu ditiadakan karena dapat mengakibatkan kesehatan terganggu bagi warga sekolah. Demikian, sudah selesai melaporkan, kembali ke studio.
0: Iya baik, demikian tadi pendengar laporan Edi Suroso. Dan beralih ke informasi lainnya, tim penggerak Posyandu Kabupaten Kota Waringin Timur memperkuat edukasi pencegahan dan penanganan kebakaran sejak dini melalui sosialisasi dan praktek pemadaman api kepada siswa SD Negeri 1 Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Ketua Tim Penggerak Posyandu Kota Waringin Timur, Hairiyah Halikinur, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari penerapan 6 standar pelayanan minimal atau SPM Posyandu yang kini mencakup berbagai aspek pelayanan dasar masyarakat. Dikutip Antara Kalimantan Tengah, Hairiyah Halikinur mengatakan edukasi kebakaran sejak usia sekolah sangat penting agar siswa dapat meneruskan pengetahuan kepada keluarga, siswa dan guru diberikan pemahaman mengenai langkah awal saat terjadi kebakaran, termasuk praktek pemadaman api bersama petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Waringin Timur. Ia mengingatkan masyarakat mengutamakan keselamatan dan segera menghubungi petugas apabila api membesar atau membahayakan. Sementara itu, Kepala SD Negeri 1 Mentawa Baru Hilir, Halimatus Sadiah, menyambut positif kegiatan tersebut karena memberikan pengalaman kepada siswa mengenai cara menghadapi kebakaran. Ia menyebut antusiasme siswa cukup tinggi dengan peserta dari kelas 1 hingga kelas 6. Halimatus Sadiah berharap sosialisasi tersebut meningkatkan kewaspadaan siswa dan guru terhadap potensi kebakaran di sekolah maupun lingkungan tempat tinggal. Ketua Panitia Pelaksana RRI Fest 2026 RRI Palangkaraya, Supriyani, menyampaikan kesiapan penyelenggaraan kegiatan RRI Fest telah mencapai 80%. Berbagai persiapan terus dimatangkan baik dari sisi kepanitiaan maupun teknis guna memastikan seluruh rangkaian RRI Fest 2026 dapat berlangsung lancar dan sukses. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
10: 80% sudah siap, di mana kita sudah melakukan beberapa kali rapat panitia dan pastinya nanti RRI Fest ini dengan berbagai kegiatan.
13: Pelaksanaan RRI Fest 2026 di lingkungan RRI Palangkaraya menyambut Hari Radio ke-81 dan kemerdekaan RI ke-81 telah mencapai 80%. Pernyataan ini disampaikan Ketua Panitia RRI Fest 2026 Supriyani di Palangkaraya. Dikatakannya sejumlah persiapan terus dimatangkan melalui rapat koordinasi panitia serta kolaborasi dengan berbagai instansi untuk mensukseskan rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Radio ke-81 yang diperingati setiap 11 September. Rangkaian RRI Fest 2026 akan diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya jalan sehat, donor darah, bakti sosial, ziarah ke makam pahlawan, lomba mewarnai tingkat TK dan SD, serta sejumlah lomba internal lainnya. Selain itu, kegiatan juga akan dirangkai dengan ajang bintang radio yang dijadwalkan berlangsung pada 20 September 2026. Puncak kegiatan RRI PES direncanakan digelar pada 5 September 2026 dengan melibatkan masyarakat melalui berbagai kegiatan termasuk bazar UMKM dan pasar murah.
10: Nah, karena ini memang kita nol rupiah, jadi kita banyak kolaborasi dengan instansi terkait untuk mensupport berbagai kegiatan kita itu. Bahkan kita juga memeriahkan RRI PES, ada lomba internal, dan tentu RRI Fest ini juga dirangkai dengan bintang radio. Jadi semuanya sudah kita matangkan, tinggal persiapan-persiapan untuk hari H seperti bintang radio nanti bulan September tanggal 20 dan juga tanggal 5 September itu puncaknya kita mengumpulkan massa, ada bazar UMKM, bahkan ada pasar murah.
13: Selain itu, panitia mengandalkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan yang dikonsep secara gotong royong. RRI Fest 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga mampu menumbuhkan semangat kebersamaan, nasionalisme, dan cinta tanah air. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari semarak peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia. Antusiasme juga datang dari generasi muda Kalimantan Tengah, Pina Rahmawati. Ia menilai RRI PES dapat menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyalurkan kreativitas dan bakat termasuk melalui kegiatan seni dan budaya, seperti lomba menari, dan ke depan, ia berharap RRI PES terus berkembang dan mendapat partisipasi luas dari masyarakat dalam mensukseskan setiap rangkaian kegiatan.
14: Wah, saya sangat antusias sekali, Bu, dengan adanya RRI PES 2026 ini. Itu RRI Fest 2026 itu sangat menarik sekali. Di situ bukan hanya sebagai ajang hiburan, tetapi juga memberikan ruang untuk generasi muda untuk menyalurkan kreasinya dan bakatnya juga.
13: Sementara itu, Kepala RRI Palangkaraya, Tri Umi Setiawati, menjelaskan bahwa kegiatan RRI Fest merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan RRI di seluruh Indonesia menjelang peringatan Hari Radio dan juga peringatan HUT Kemerdekaan RI. RRI Fest dilaksanakan dengan rangkaian yang cukup beragam dengan tujuan agar RRI dapat melibatkan semua masyarakat.
15: Kenapa kemudian RRI Fest? Karena rangkaiannya cukup banyak. Ya. Tujuannya adalah bagaimana RRI ini bisa melibatkan semua masyarakat untuk berpartisipasi dalam RRI Fest itu. Karena di sana ada donor darah, kemudian nanti ada pasar murah, kemudian jalan sehat, dan banyak lagi kegiatan yang tentunya ini tidak hanya untuk karyawan, tetapi juga untuk masyarakat yang selama ini sudah berpartisipasi atau berkontribusi dalam segala kegiatan Radio Republik Indonesia.
13: Rangkaian kegiatan RRI PES tahun 2026 ini menjadi momentum penting bagi RRI dan Indonesia di usia yang tidak muda lagi. RRI terus berkomitmen untuk menjadi radio pemersatu bangsa, mengawal NKRI hingga usia ke-81 tahun, menjadikan Indonesia semakin maju dan berjaya dengan semboyan "Sekali di udara, tetap di udara." Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Menjaga kesehatan pegawai menjadi salah satu perhatian RRI Palangkaraya untuk mendukung kelancaran dan produktivitas kerja. Salah satunya melalui pelaksanaan medical check-up atau pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara rutin setiap tahun. Pemeriksaan ini diharapkan dapat membantu mendeteksi gangguan kesehatan sejak dini, sekaligus mendorong pegawai untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatannya. Berikut selengkapnya, Kakak Henry melaporkan.
16: Kalau memang sakit dan harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang intens, ya harus segera.
17: Radio Republik Indonesia Palangkaraya melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kepada puluhan pegawainya. Pelaksanaan medical check-up atau MCU bagi pegawai RRI Palangkaraya menjadi bagian dari agenda rutin tahunan untuk memantau kondisi kesehatan seluruh angkasawan dan angkasawati. Kepala RRI Palangkaraya, Tri Umi Setiawati, mengatakan MCU dilakukan setiap tahun sebagai upaya mengetahui kondisi kesehatan pegawai secara lebih dini. Khusus di Palangkaraya, pemeriksaan juga mencakup ronsen toraks untuk melihat paru-paru di tengah ancaman kabut asap.
16: Medical check-up ini memang sudah teragenda setiap tahun. Jadi sudah diagendakan oleh direktur utama, direktur SDM, direktur keuangan, bahwa setiap tahun seluruh karyawan RRI di seluruh Indonesia itu melaksanakan medical check-up. Tujuannya adalah agar terpantau kesehatan untuk angkasawan angkasawati dimanapun berada, termasuk di RRI Palangkaraya. Jadi ketika ada keluhan yang mungkin selama ini tidak pernah dirasakan, itu bisa ketahuan melalui MCU ini.
17: Sementara itu, Ketua Tim Teknologi dan Media Baru RRI Palangkaraya, Ketli, menyambut baik pelaksanaan MCU yang difasilitasi instansi. Menurutnya, hasil pemeriksaan dapat membantu pegawai mengetahui kondisi kesehatan dan mempercepat penanganan apabila ditemukan penyakit yang berpotensi mengganggu pekerjaan dan aktivitas sehari-hari.
18: Dari hasil MCU ini kita mengetahui berbagai macam penyakit yang ada di tubuh kita, sehingga penanganannya bisa lebih cepat. Kalau mengalami penyakit apa, bisa cepat ditangani.
17: Pelaksanaan MCU diharapkan tidak hanya membantu pegawai mengetahui kondisi kesehatannya, tetapi juga mendorong tindak lanjut lebih cepat apabila ditemukan gangguan kesehatan. Dengan kondisi tubuh yang terjaga, pegawai diharapkan dapat tetap bekerja secara optimal dan mendukung pencapaian target pekerjaan RRI. Kakak Henry melaporkan.

0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Raya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan kembali ya program berikutnya, kami bacakan sebuah berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 150101102.3.00842 terletak di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, dengan luas 240 meter persegi atas nama Andi Arsyad. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi 0822-5154-6869.
2: Request Pop Indonesia, Pro 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali di siang hari ini dalam Request Pop Indonesia. Ya, apa kabar Anda ya? Mudah-mudahan semuanya sehat dan kami tunggu kebersamaan Anda siang hari ini di 0536-3221-778 atau di 3221-779. Boleh juga melalui WhatsApp ya di 0811-520-3123. Oke, kami sapa dulu pendengar ya. Halo, selamat siang.
3: Request Pop Indonesia 100%.
1: 100% Indonesia. Apa kabar Bang Nanang?
3: Alhamdulillah baik, Mas.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Terpapar kabut kamu ini.
1: Iya, dunia perkabutan.
3: Itu kamu terpapar kabut apa? Iya. Padam lagi ini.
1: Sedang kabut, padam lengkap amlah.
3: Iya,
1: Nana. Pian di mana nih Bang Nanang?
3: Di Cilikriwut.
1: Oh, di Cilikriwut. Pas kena anu padam juga lah.
3: Ya, padam juga ini nih.
1: Alhamdulillah.
3: Ini kadang padam bergilir, kadang ini padam batik.
1: Iya, iya. Ya, mudah-mudahan cepat anulah. Mudah-mudahan cepat hidup kembali listrik lah.
3: Iya. Kemarin kan dijual ada sampai tanggal 5 katanya.
1: Iya, berlanjut nampak.
3: Masih padam-padam terus masih.
1: Iya.
3: Ini tanggal berapa ini masih padam-padam juga.
1: Nah, ini sudah tanggal 13 dah, lawas dah tanggal 5 dah.
3: Iya, kemudian jadinya tanggal 5 katanya sudah padam lagi.
1: Iya. Bang Nana, Anda mendengar lagu apa nih, Nah?
3: Lagu Rindu Lukisan.
1: Yang mana nih penyanyinya siapa nih?
3: Tantu Yahya.
1: Oh, oke. Tantu Yahya ya. Ada. Biar anak ya. Berkirim salam juga kah?
3: Salam buatnya Putra Pangkalan Bun, Nenang Tapel Pangkalan Bun, Bang Dede Pangkalan Bun, Bang Omoe, Bunda Bang Jipri, Mama Yuda, Mbak Erwin, Abang Upin, dan si Mbak Sasa, Mama Sri, Bang Perdi, ya. Ya, kalau kita ingin selayor, buatnya Bang Jipri, sudah Omoe, sudah.
1: Iya.
3: Ini Bang Rino buatnya Bu Amor, buat Bapak Mime, ya kayaknya buat semuanya deh lah. Selamat siang semuanya, selamat semuanya. Dan inilah kalau kita kan udah masuk kabar dengan atau kabar depan apa kayaknya nih.
1: Iya.
3: Kalau ada pandai-pandai mau ngasih keluar rumah lah, ya kan. Kalau ada pandai-pandai mau ngasih keluar rumah lah kita.
1: Iya. Mudah-mudahan cepat berlalu Bang Nanang lah.
3: Ya, pergi kita ini kan enggak di hutan, jadi kota api setiap hari. Enggak di hutan, jadi kota api aja terus.
1: Iya. Yang panas tambah panas. Iyalah, Bang.
3: Itulah, tambah listrik padam terus lagi.
1: Iya.
3: Ya, dapat-dapat ya, makasih.
1: Sama-sama, kembali kasih Bang Nanang, ditunggulah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Tony, selamat siang.
4: Pak siang, Mbak Dewi, 100% iya. Indonesia.
1: 100% Indonesia, sehat ya Pak Tony?
4: Puji Tuhan, sehat ya.
1: Puji Tuhan, sehat. Pak Tony,
4: walaupun cuaca berasap, tapi nggak terlalu tebal sih Mbak Dewi.
1: Iya, tidak begitu tebal ya. Iya.
4: Cuma ada angin.
1: Semilir-semilir angin ya.
4: Betul. Oke. Sambil dengarkan suara Mbak Dewi.
1: Iya.
4: Bisa ketiduran nanti.
1: Oh, bisa ketiduran. Aduh, syukurlah kalau sampai ketiduran. Iya.
4: Sehat kan, Mbak Dewi?
1: Sehat, sehat. Pak Tony iya, gimana? Sehat juga kan ya?
4: Semoga cepat ini persiapan pas RRI Mbak Dewi.
1: Iya. Juga, iya, wah nanti seru. Rame Pak Tony.
4: Coba tepatan dengan ini Mbak Dewi, Mbak Sasa juga tanggal 11 September deh.
1: Oh, apa itu ulang tahun?
4: Ultahnya sama itu.
1: Oh, ultahnya 11 September.
4: Iya. September kalau Mbak Sasa 11.
1: Iya. Yang keberapa tahun 2026?
4: Nanti tanya Mbak
1: RRI kan 81, Mbak Sasa berapa ya kira-kira ya? 30 mungkin ya, 30.
4: Dengar jadi ya.
1: Nanti kita tunggu ya. Iya.
4: Ada teman saya satu lagi juga ada aja. Mantan penyiar juga ada.
1: Oh, siapa?
4: Standar juga. Iya.
1: Siapa itu Pak Tony?
4: Keponakannya Mama Demi. Mama Demi itu dia sebelah standar juga.
1: Oh, di mana?
4: Di Palangkap, mantan penyiar ini radio swasta dia.
1: Oh, di radio swasta.
4: Iya.
1: Oh iya, sekarang sudah berhenti ya?
4: Iya. Oh, dan iya. Sekarang pelayanannya.
1: Oh, pelayanan. Oke, baik. Request lagu baik, apa ini Pak Tony?
4: Ya?
1: Request lagu apa siang ini
4: Pak Tony? Oh, lagunya. Kira baik kemana gitu lah.
1: Oh iya. Baiknya kemana, di rumah saja kita. Asap-asap gak usah kemana-mana.
4: Iya. Yang penting di rumah aja dulu kan.
1: Iya, di rumah saja kita ya Pak Tony.
4: Betul,
1: ya.
4: Biar. Lagunya ini aja Mbak.
1: Apa itu?
4: Anggur Merah 5 ya, dari A ini, final.
1: Anggur Merah 5, yang kemarin itu ya Pak Tony ya?
4: Iya.
1: Oh iya, Anggur Merah.
4: Enak suaranya itu didengar.
1: Enak ya, agak-agak itu ya. Agak-agak ngebit suaranya ya.
4: Iya, ngebit sedikit.
1: Iya, biar enggak ngantuk.
4: Oke, salam dulu ya Mbak Dewi.
1: Boleh, boleh, boleh.
4: Untuk Mbak Sasa juga salam sehat. Mbak Susi, salam sehat. Semoga itu sembuh demamnya.
1: Iya.
4: Bang Agau juga salam sehat.
1: Bang Agau
4: Mbak Lisa, Mbak ya. Putra Cekut, Bung Pandu, terus Putra Pangkalan Bung, Pak Umay di Sampit yang selalu Jekri. Bung Erwin juga ya, terus Mama Yuda, ini Mama Yuda juga salam sehat.
1: Iya.
4: Pana Parol, yang lain kita rangkulnya Mbak Dewi.
1: Siap.
4: Sama Dewi, sama bertugas semangat terus, dimurahkan rezekinya ya. Yang penting sehat terus Mbak Dewi. Sehat. Terima kasih, selamat siang.
1: Kembali kasih Pak Tony ya, ditunggu nanti Anggur Merah 5. Oke deh, nanti saya cari dulu ya lagunya. Anggur Merah 5, kok gak ketemu nih. Iya, ini ada Mbak Sasa ya. Mbak Sasa, halo, selamat siang. Halo. Iya. Tidak ada suaranya nih ya Mbak Sasa. Oke deh. Halo Mbak Sasa. Iya. Halo Mbak Sasa. Baru kedengaran suaranya.
5: Belum tersambung tadi Mbak.
1: Oh, belum tersambung, masih memanggil ya?
5: Iya, berdering.
1: Oh iya, oh, kalau berdering tersambung, kalau memanggil yang tidak tersambung.
5: Iya. Berderingnya tapi nggak belum ke masuk
1: ini. Oh iya, ini belum belum tersambung ke PC-nya.
5: Iya.
1: Apa kabar sehat?
5: Musik Indonesia Mbak.
1: Iya, ya. 100% sehat ya Mbak Sasa. Tadi yang 11 September Mbak Sasa apa Mbak Susi?
5: Ya siapa tebak ya?
1: Jangan-jangan kembar yang terpisah Mbak Sasa dan Mbak Susi bukan ya?
5: Tunggu tanggal main Mbak lah.
1: Iya, tunggu tanggal main diundang ya.
5: Ah, diundang kita di udara gini aja.
1: Iya. Mbak Sasa mau request lagu apa sih yang ini ya?
5: Lagunya dari ini aja Mbak, dari siapa ya? Rasa Cinta aja Mbak.
1: Cindy. Atau siapa
5: Cindy
1: nih
5: Rasa? Cindy atau yang covernya ada?
1: Covernya Rasa Cinta ya? Tapi saya cari ada. Dulu ya. Siapa ya
5: tuh,
1: kira-kira?
5: Rasanya.
1: Oh iya. Sebentar. Siapa itu ya penyanyinya, lupa. Ingat gak nih Mbak Sasa nih penyanyinya?
5: Kalau nggak salah Harmoniak.
1: Iya.
5: Harmoniak.
1: Betul. Oke, ada
5: salamnya ya Mbak.
1: Boleh.
5: Salam buat Pak Tony, tadi Susi, Mas Pandu, Pak Pengkelan Bun, Mas Dedek Pengkelan Bun, Putra CR, terus sama Ida dan Bang Jonnya, Pak Freddy dan Ibu Trinya, Pak Memei, sama Denny, Mbak Weni kayaknya buat semua aja malah.
1: Mbak Weni, oke.
5: Okay. Dari A sampai Z ya. Salam sehat selalu.
1: Salam sehat.
5: Buat Mbak Dewi dan operatornya, salam sehat juga, salam bahagia.
1: Bahagia selalu.
5: Sukses
1: ya.
5: Sukses selalu.
1: Buat kita, amin.
5: Sebanyak rezekinya.
1: Amin.
5: Selamat siang, jelang sore, lagunya ditunggu.
1: Siap. Kedah, Mbak. Terima kasih ya, Mbak Sasa di seputaran Kalibata. Oke deh. Lagunya langsung saja ya pendengar, kami penuhi lagu yang tadi di request Bang Nanang, Pak Tony dan juga Mbak Sasa untuk menelpon nanti setelah lagu ya, setelah pukul 14 ya kami buka kembali di 0536322178, 3221779 dan juga melalui WhatsApp ya di 0811520 3123.

0: bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.
1: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Request Pop Indonesia, O1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request. Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Dan pendengar ya, sebelum kami hadirkan lagu yang tadi di request Mbak Sasa ya, Rasa Cinta, satu penelpon dulu kami coba sapa. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya.
1: Iya, sehat selalu Mbak Dewi.
0: Iya, selamat siang. Apa kabarnya nih, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Pak Navarro.
1: Puji Tuhan.
0: Puji
1: ya.
0: Tuhan, sehat ya,
1: mau
0: Pak ya.
1: Mau minta lagu aja nih.
0: Apa sih Rindu, lagunya?
1: Rindu nggak mau dengar lagu.
0: Iya, lagunya
1: Kuta
0: apa?
1: Kuta Bali.
0: Kuta Bali.
1: Iya, dari Andre Ehanosa.
0: Oke, Kuta Bali.
1: Salamnya buat Mbak Dewi, salam dari yang putri.
0: Oh, salam ya, balik sehat, Pak, waalaikumsalam.
1: Ada Mbak Sasa tadi ya, ada Bung Tony, ada Tanang Banjar juga.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan selalu aja buat Bapak Meme, buatnya Mama Yuda dan Mas Johnnya juga, buat Susi juga, buat Elisa juga, buatnya Bung Reno di samping.
0: Iya.
1: Buatnya Bung Umay, Bung Seloyor juga, Bung Jopri, Bung Adi, dan semua-muanya aja. Buat Mbak Dewi,
0: iya.
1: Salam hormat, tetap semangat, dan sehat selalu.
0: Salam hormat juga
1: ada
0: untuk Pak Navarro dan Eyang
1: Putri. Hujan
0: mari
1: dikritik.
0: Oh iya, di seputaran Bekotin ya.
1: Iya, di ujung Bekotin nih.
0: Iya, alhamdulillah. OPN. Mudah-mudahan deras hujan
1: Mbak
0: kita
1: Dewi,
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Kembali kasih, selamat siang Pak Navarro. Oke, baik. Sebelum kami hadirkan Kuta Bali dari Andre Hehanusa, ini dia ya pendengar, sebuah lagu yang berjudul Rasa Cinta. Ini lagunya di cover ya by Harmoniak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, baik, masih di Request Pop Indonesia ya, pendengar di kesempatan siang hari ini kami sebelumnya membacakan dulu sebuah berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya ditujukan kepada Rudi Antanto bin Yatiman di mana saja berada sebagai tergugat. Isi panggilan tentang penetapan Ketua Majelis nomor 315/PDT.G/2026/ Pengadilan Agama Palangkaraya tanggal 2 Juli 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Senin tanggal 9 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten Pierre Tendean nomor 2 Palangkaraya. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Tiffany Kristiani Tupelu binti Yance Tupelu sebagai penggugat melawan Rudi Antanto bin Yatiman sebagai tergugat.
1: Request Pop Indonesia, Pro 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
0: Ya, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Kembali kami tunggu kebersamaan Anda di 0536-3221-778 di 3221-779 ya. Masih di Request Pop Indonesia ya. Kami bacakan dulu ya WhatsApp yang sudah masuk 0811-520-3123 ya, dari Mama Lili yang ada di kilometer 9. Salamnya dikirimkan untuk seluruh pendengar setia Request Pop Indonesia. Ingin mendengarkan lagu dari Rafika Duri hanya untukmu. Oke. Baik, terima kasih untuk Mama Lili ya. Selamat menjalankan aktivitas di kesempatan siang hari ini. Lagunya langsung saja kami hadirkan ya. Ada Rafika Duri hanya untukmu.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, sebuah lagu dari Reza Artamevia yang membawa kita ke menit 38 meninggalkan pukul 2 siang hari ini. Ya, pendengar, kami cukupkan sampai di sini dulu ya request pop Indonesia. Dan pendengar ya, sesaat nanti juga kumandang azan sholat asyar ya untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya pada pukul 14 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebuah lagu kami akan hadirkan ya, kali ini dari Anang featuring Ashanti, Jodoh.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya, Anda masih bersama kami dalam Palangkaraya sore ini. Sebelum kita lanjut untuk mendengarkan siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita melalui RRI Pro 1 Network, pendengar, kami sampaikan dulu berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya ditujukan untuk Sepriani binti Dono Haryadi di mana saja berada sebagai termohon. Isi panggilan sidang tentang penetapan Ketua Majelis Nomor 325 garing PDT.G garing 2026 garing PA PLK tanggal 7 Juli 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 11 November 2026 pukul 9 pagi bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya di Jalan Kapten Pierre Tendean Nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Alwi Musafah bin Ali S sebagai pemohon lawan Dwi Sepriani binti Dono Haryadi sebagai termohon. Ya, pendengar, demikian kami sudah sampaikan berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya ditujukan untuk Dwi Sepriani binti Dono Haryadi untuk diketahui. Baik, pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan siaran berjaringan Beranda Asta Cita Nasional pada kesempatan kali ini akan membahas terkait dengan pendidikan ya, yang tentunya akan hadir bersama dengan RRI Yogyakarta, Sumenep, Fakfak, dan RRI Denpasar berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama berikut ini.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu. Bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu, mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya, tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya, dan kami terus terang sebagai fasilitator dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak?
1: Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya. Tidak ada hafalan.

0: Demikian pesan Muslim Jaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi.
1: Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
2: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: Pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekedar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita berbicara tentang masa depan Indonesia, dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak-anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
5: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia. Ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Astacita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
6: Beranda Astacita.
7: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumedap, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
8: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fakfak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR dari Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fakfak dan Kaimana berikut ini.
9: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fakfak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
10: Alhamdulillah, sehat selalu,
9: Bapak. Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa, Bapak ya.
10: Alhamdulillah, ya.
9: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Lafak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
10: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fakfak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Kemudian untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
9: Oke, Bapak, nah kalau bicara soal SLB Terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya, Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu, Bapak?
10: Jadi SLB Terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB Terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se-Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Dan itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Artis di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
9: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
10: Iya, jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TKA, SD, segala macam semua, sampai di SMA Sengka, sampai di Sekuru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
9: Jadi aktifnya 24 ya?
10: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA Sengkanya yang belum ada.
9: Nah, Bapak, ini kalau tadi kan Bapak sampaikan NADS, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang bisa sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
10: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri, ya, jadi D per kelas, jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri, ya, jadi tidak digabung.
9: Oke, nah kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempatnya seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
10: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
9: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
10: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
9: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani di sini.
10: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya, terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada ya buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
9: Yeah. Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
10: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
9: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
10: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SMP tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajar ini. Tapi yang ada yang ngajar ini semua sarjana pendidikan, ya satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Nah, jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendiklatkan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025 saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
9: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Papua?
10: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim. Terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya. Maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
8: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Astacita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Randa Astacita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
6: Beranda Astacita.
7: Beranda Astacita Nasional dari RRI Fak-Fak, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
11: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
12: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di DAI Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja, Pak?
13: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. Ya, SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni, sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
12: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
13: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
12: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
13: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan, itu sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
12: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
13: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
12: Seni patung?
13: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase, itu nama siswanya. Kalau Wira Manuaba spesialis patung, jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala. Dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK. Tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
12: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
13: Betul.
12: Ya Pak, seni patung pula
13: ya.
12: Dalam beberapa kurun waktu ini.
13: Iya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK satu sekolah adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
12: Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
13: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini itu jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
12: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
11: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banjar Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari di Kamis 13 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Fadlian Syah, dan inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria Arda. Selamat sore Ria Arda.
1: Halo, selamat sore rekan Fadli.
0: Apa kabarnya dan bagaimana cuaca di Samarinda sore ini?
1: Kabar saya dan kawan-kawan tentu baik-baik saja. Cuaca cukup cerah dan menyenangkan untuk sore hari senjanya rekan
0: Fadli. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu menyenangkan sampai selamanya insya Allah ya.
1: Ya.
0: Amin, baik. Ria, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda Fadli, sambut Pak Kaltim, pedagang Kandilo Plaza siap berkontribusi untuk pasar, rekan Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Fadli, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ratusan pedagang dalam asosiasi di Kandilo Plaza siap menyambut Pak Kaltim di Kalimantan Timur ke-8 dengan memberikan pelayanan perbelanjaan yang terbaik untuk berkontribusi terhadap Kabupaten Paser.
2: Kabupaten Paser tidak lama lagi akan menggelar hajatan besar seprovinsi, yakni penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang akan mulai digelar pada tanggal 14 November 2026 dan terpusat di Kecamatan Tanah Grogot. Menyambut momen besar tersebut, ratusan pedagang yang berjualan di Kandilo Plaza siap membantu Paser dalam menyukseskan helatan akbar tersebut dengan memberikan pelayanan belanja yang memuaskan bagi masyarakat yang berkunjung, khususnya yang dari luar. Seperti yang dikatakan Rustam sebagai Ketua Persatuan Pedagang Kandilo Plaza, bahwa seluruh pedagang yang ada siap memberikan pelayanan belanja yang baik sesuai SOP-nya.
3: Untuk menjelang prop-prop, artinya menyambut nih siapapun masyarakat dan apapun profesinya, itu sangat kami anjurkan untuk menyambut tamu sebaik-baiknya agar daerah kita itu menjadi cerminan. Walaupun daerah kita ini mungkin dikatakan terpencil nih karena masuk ke dalam kan dari Kuaro kan. Nah mungkin kami dari masyarakat pedagang pertama doa kami. Ya kan itu loh yang kami utamakan. Doa kami agar penyelenggaraan yang besar itu nantinya. Atau besar biaya, besar bla bla bla segala-galanya kan. Besar pelayanan itu segalanya. Pertama kami doa dulu. Dan kami yakin doa kami Allah ijabah.
2: Lebih lanjut, Rustam juga menyebut Persatuan Pedagang Kandilo Plaza ini akan membuatkan banner atau spanduk selamat datang kepada seluruh kontingen dari luar pasar sebagai bentuk penghormatan atas kesediaan datang di bumi Dayataka. Bahkan rencananya akan banyak promo menarik di momen besar tersebut yang akan ditawarkan oleh para pedagang-pedagang di Kandilo Plaza. Sehingga bagi Rustam, strategi ini akan bisa menarik pelanggan dengan sama-sama senang.
3: Kedua, apa nantinya kesepakatan kami pengurus dengan pedagang untuk bisa memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan itu. Terutama mungkin kontribusi kami itu membuat semacam banner ucapan selamat datang kepada seluruh peserta.
4: Oh,
3: ya kan? Artinya dari kami Persatuan Pedagang Kandilo Plaza. Hal-hal yang lainnya ya insya Allah lah. Nanti kami urung rembuk dengan pengurus. Ya, apa sih yang kita bisa perbuat? Apa sih yang kita bisa berikan? Ya kan? Baik itu kepada peserta dari luar daerah kan, mungkin kalau nantinya peserta itu ada belanja nih di plaza, mungkin beli A, 1, 2 mungkin ada bonus gitu loh. Itu kan suatu ikatan gitu loh kan, ikatan kita khusus kami pedagang, pada umumnya juga masyarakat Kabupaten Paser, oh pedagang di Kandilo Plaza tuh kita beli ini sudah dikasih gini loh.
4: Ada daya tarik
3: gitu kan.
2: Rustam berharap inisiatif yang bakal dilakukan oleh para pedagang di Kandilo Plaza ini membuahkan hasil yang memuaskan serta memberikan kontribusi kepada daerah sebagai pusat perbelanjaan di Kabupaten Paser yang sudah berdiri sejak 2004 silam. Selain itu ia berharap di plaza ini bisa segera dibenahi dan diberikan warna baru agar masyarakat yang berkunjung tidak merasa bosan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Fadli, demikian tadi laporan dari Randy Valepi dan sekarang saya kembalikan ke Anda lintas Banjir Nusantara ya. Berikutnya Fadli, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Baik, terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan sekarang pendengar, kita ajak Anda untuk menuju ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Tarakan sore ini ada rekan saya Diti Hanggraini. Selamat sore Diti, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore Fadli. Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik aja. Bagaimana di Banjarmasin untuk sore hari ini Fadli?
0: Alhamdulillah, kabar kami dan kru juga baik-baik saja dan cuaca cukup cerah. Tarakan, cerah juga kayaknya sore hari ini?
1: Kalau untuk hari ini luar biasa panas, Fadli.
0: Baik, mudah-mudahan selalu sehat Diti dan tim juga ya.
1: Amin, ya terima kasih baik. Fadli.
0: Diti, ada informasi apa dari Tarakan sore hari ini?
1: Informasi mengenai polemik lomba 17 Agustus yang menggunakan ibaya pendaftaran, Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Fadli. Pendengar dan pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Tarakan mengingatkan panitia 17 Agustus agar menghindari hadiah dari uang pendaftaran karena berpotensi ada unsur judi. Laporan selengkapnya disampaikan Rajab Syah.
2: Itu betul itu masih ada unsur judinya itu kalau diambil dari pendaftar, kecuali kalau ada sponsor.
3: Polemik hadiah lomba 17 Agustus yang bersumber dari iuran peserta kembali ramai diperbincangkan setelah beredar imbauan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI. Menanggapi hal itu, Ketua MUI Tarakan, Dr. Andes Kiai Haji Abdul Samad LC menyebut pihaknya belum menerima arahan resmi dari MUI Pusat. Namun secara prinsip menilai praktik tersebut rawan masuk kategori judi. Ia menjelaskan inti persoalannya ada pada asal dana hadiah. Jika hadiah lomba diambil langsung dari uang pendaftaran peserta, maka menurutnya ada unsur saling merugikan.
2: Untuk MUI Tarakan belum terkonfirmasi itu. Tapi kalau ada pendapat ya pendapat lokal aja itu betul itu masih ada unsur judinya itu kalau diambil dari pendaftar, kecuali kalau ada sponsor, ada semacam donaturnya gitu, baru dia lepas dari perjudian. Kalau ini masih masuk judi dia, karena ada yang dirugikan kan.
3: Meski demikian, sampai saat ini menurut Abdul Samad, MUI Tarakan belum menerima fatwa tertulis dari MUI Pusat terkait persoalan lomba Agustus tersebut. Abdul Samad menyarankan panitia mencari skema pendanaan alternatif agar tidak membebani peserta. Dengan begitu hadiah tetap bisa diberikan tanpa membuat peserta merasa dirugikan karena sudah membayar iuran. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Fadli, RRI Banjarmasin.
0: Terima kasih Diti Hanggraini dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantaraya untuk siaran berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Dundukan. Sekarang kita kembali ke kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, Provinsi Kalimantan Selatan hari ini memperingati hari jadi ke-76, Kamis 13 Agustus 2026. Peringatan tahun ini mengusung nuansa religius dan dipusatkan di Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Puncak peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan berlangsung hari ini 13 Agustus dipusatkan di Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berada di kawasan Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Tahun ini hari jadi ke-76 Provinsi Kalsel mengusung tema Tugul Maharagu, Bagawilaju, Banua Maju sebagai semangat memperkuat kolaborasi untuk mendorong pembangunan daerah. Perayaan tahun ini dikemas sederhana dirangkai dengan peresmian Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan pembangunan dan perkembangan Banua. Sebelumnya Gubernur Kalsel Muhyiddin mengatakan konsep peringatan yang sederhana dan religius ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengedepankan nilai kebersamaan, keagamaan, serta efisiensi dalam pelaksanaan hari jadi.
2: Karena sederhana, karena kita ini sudah saat ini juga musim panas, jadi kita pun sekali meresmikan masjid, jadi sederhana. Jadi kita pakaian pun pakaian saat ini tidak ada pakaian Banjar. Jadi kita pakaian jas biasa, pakai tapi.
1: Sementara itu Aziza, warga Banjarbaru, menaruh sebuah harapan besar di usia Kalsel yang ke-76. Ia mengatakan pembangunan harus lebih maju dan masyarakat lebih sejahtera.
3: Sebenarnya sih saya sudah bangga yang dari warga Kalimantan Selatan, dan menurut saya ini pembangunan sudah banyak yang merata dan sangat-sangat bagus dari segi fasilitas maupun mobilitasnya. Untuk harapannya semoga Kalimantan Selatan ini bisa lebih maju lagi dan bisa lebih dikenal oleh masyarakat luar. Kan kebanyakan orang-orang tuh mungkin mengenal Kalsel ini hanya dari bagian besarnya aja ya gitu. Jadi semoga kita bisa lebih dikenal lagi. Dan
1: selain acara puncak, masyarakat juga disuguhkan berbagai rangkaian kegiatan, salah satunya Kalsel Expo 2026 yang berlangsung pada 12 sampai 18 Agustus 2026. Ajang tersebut menghadirkan pameran pembangunan, promosi UMKM, serta partisipasi seluruh pemerintah kabupaten dan kota Kalimantan Selatan.
0: Dengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju ke Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan, sore ini ada rekan saya, Syasha. Selamat sore, Syasha. Apa kabarnya?
1: Selamat sore juga, Padli. Alhamdulillah, kabar saya dan juga tim yang bertugas di sore hari ini sehat semuanya. Gimana kabarnya, Padli?
0: Alhamdulillah. Kabar saya dan tim juga alhamdulillah sehat. Cuaca juga cerah sekali. Nunukan kayaknya juga sangat cerah di sore hari ini ya.
1: Betul, betul banget, Padli. Cerah banget hari.
0: Semoga kita selalu sehat, Syasha dan juga tim di Nunukan ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Baik, Syasha, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan, sore hari ini ada informasi terkait masyarakat suku Tidung di Desa Binusan yang menggelar ritual adat turun-temurun, yaitu Bejio Safar atau Mandi Safar.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Padli. Pendengar dan pemirsa, masyarakat suku Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, kembali menggelar ritual adat Bejio Safar atau Mandi Safar. Tradisi turun-temurun ini dilakukan dengan membasuh diri ke sungai atau laut sebagai simbol penyucian lahir batin dan menolak bala. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter kami, Deli Tareri.
2: Masyarakat suku Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan menggelar Mandi Safar atau Bejio Safar. Ritual ini bertujuan menolak bala, membersihkan diri dari penyakit, dan memohon keselamatan kepada Tuhan. Tokoh pemangku adat suku Tidung Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Abdul Kahar Uking mengatakan, Bejio Safar atau Mandi Safar sebagai adat ritual suku Tidung, yang termasuk tradisi dan budaya serta adat. Oleh karena itu, masyarakat suku Tidung tetap mempertahankan mulai dari nenek moyang hingga saat ini.
3: Istilahnya, kenapa kita membenarkan anak-anak kita hadir di tempat ini agar supaya mereka tahu bahwa suku Tidung itu setiap bulan Sapar pasti mengadakan ritual Bejio Safar. Jadi karena ini setiap tahunnya kita laksanakan dua kali, yang pertama di 10 hari bulan Sapar pada awal bulan Sapar, yang terakhir ya ini tadi di Rabu terakhir di dalam bulan Sapar.
2: Ia juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat suku Tidung, khususnya generasi muda, agar tetap mempertahankan. Pertama, inti dari Bejio Safar itu sebenarnya menolak bala. Karena menurut kepercayaan orang Tidung itu, bahkan ada di dalam kitab mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala setiap tahun pada bulan Safar.
3: Nah, jadi ini yang kita tolakkan, ini yang kita hindari agar supaya kita tidak terkena bala bencana yang menimpa dunia ini. Nah, jadi pesan kami sebagai lembaga adat Tidung yang ada di Kabupaten Nunukan agar supaya dimanapun orang Tidung itu ada, berada, bukan cuma khusus orang-orang tua yang ada sekarang ini, bahkan ke generasi berikutnya agar supaya tetap melestarikan budaya Bejio Safar ini sampai ke akhir hayat. Mungkin itu.
2: Adapun rangkaian kegiatan seperti doa bersama masyarakat suku Tidung. Setelah selesai persiapan prosesi mandi, warga bersama-sama turun ke sungai, pantai atau laut untuk mandi atau membasuh diri sebagai simbol penyucian lahir dan batin. Delita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Padli di RRI Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Syasha dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda untuk menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Setia Arseno. Selamat sore Seno, apa kabarnya?
1: Iya, alhamdulillah baik Fadli. Di Palangkaraya tentunya masih dengan cuaca kemarau tapi sedikit kabut asap nih Fadli.
0: Baik, sama nih berarti kabut asap lagi menyelimuti Kalteng dan Kalsel ya Seno.
1: Iya, selain pemadaman listrik ya.
0: Senasib kita ya.
1: Senasib kita.
0: Mudah-mudahan cepat berlalu lah ini.
1: Iya, amin.
0: Baik, amin. Seno, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Baik, Fadli, ada informasi dari Bulog dan Kodam Tambun Bunga yang menggelar operasi katarak gratis.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Fadli. Pendengar dan pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai, Perum Bulog bersama Kodam menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Berawal dari kita komunikasi dengan pihak Kodam
3: dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai, Perum Bulog bersama Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat tingkat 4 Palangkaraya tersebut dihadiri oleh Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah, Kepala Staf Kodam atau Kasdam 22 Tambun Bungai Brigjen TNI Sugiono beserta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai. Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat kemerdekaan, pengabdian dan kepedulian sosial dalam meningkatkan akses kesehatan serta kualitas hidup masyarakat. Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut memiliki makna istimewa karena dilaksanakan dalam dua momentum penting yakni HUT RI ke-81 dan HUT Kodam Tambun Bungai ke-1. Menurutnya kesehatan merupakan fondasi utama bagi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Penglihatan menjadi salah satu aspek penting karena mendukung masyarakat dalam belajar, bekerja, beraktivitas dan menjalani kehidupan secara mandiri. Oleh karena itu, upaya memulihkan kesehatan mata juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2: Ini berawal dari kita komunikasi dengan pihak Kodam di mana dalam rangka memeriahkan bukan hanya Kodam tapi pemerintah Provinsi Kalteng ya, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun proklamasi dan sekaligus juga rangkaian hari ulang tahun Kodam. Jadi kami dari program peduli sosial atau TJSL dari Perum Bulog bekerja sama, yang mana hari ini kita melaksanakan operasi katarak yang kurang lebih 100 pasiennya yang terjaring.
3: Sementara itu, salah seorang pasien bernama Sahrudin mengaku bersyukur dapat mengikuti operasi katarak gratis. Ia berharap setelah menjalani operasi, kondisi penglihatannya semakin membaik, sehingga dapat kembali beraktivitas dengan lebih nyaman. Pelaksanaan operasi juga dilakukan dengan mengutamakan pemeriksaan kesehatan dan kesiapan pasien sebelum tindakan. Tenaga medis memberikan pendampingan serta edukasi mengenai perawatan setelah operasi.
4: Pada hari ini, bahwa kami bisa menikmati, bisa melihat dengan keadaan yang sempurna. Karena sebelumnya kami melihat hanya bayang-bayang dalam jangka waktu 3 meter, tidak bisa melihat, tidak jelas, dan sekarang kami bisa melihat dengan jelas segala keluarga, segala masyarakat kami.
5: Berapa tahun mengalami?
4: Kami sudah 2 tahun, 3 tahun mengalami katarak.
5: Sebelumnya kenapa nggak mandiri?
4: Tahun 2004 kita sebelah kiri sudah kita operasi, jadi yang sebelah kanan ini diberi tahun ini.
5: Mandiri mahal nggak?
4: Mandiri mahal, jadi kita nggak mampu untuk bayar mandiri. Karena tarifnya ada yang 6 juta, ada yang 8 juta, dan ada yang 10 juta.
3: Program operasi katarak gratis diharapkan dapat membantu mengurangi gangguan penglihatan akibat katarak sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa layanan kesehatan gratis seperti ini masih sangat dibutuhkan. Kedepan kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, Fadli, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Setiarseno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengan disampaikannya informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantara sore ini edisi Kamis 13 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lintas Banjar Nusantara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

seluas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyer menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Karena informasi dan inspirasi, pendengar, saatnya kami temani Anda dalam musik dan informasi hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat ini kami sampaikan terlebih dulu berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan untuk Siti Marliyah sebagai tergugat di mana saja berada. Isi panggilan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 109 garing PDT.G garing 2026 garing PNPLK tanggal 2 Juni 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Otai Rapet Sangkai sebagai penggugat lawan Siti Marliyah sebagai tergugat, BPN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Demikian untuk diketahui berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Siti Marliyah di mana saja berada.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih temani Anda dalam musik dan informasi dalam Palangkaraya sore ini. Pendengar, musim kemarau masih menjadi cuaca yang akan cukup merintangi aktivitas kita sehari-hari ya. Selain karena memang cuaca masih cukup panas, terik dari pagi hingga siang, walaupun agak lumayan redup ya di sore hari seperti sekarang. Namun cuaca ini karena tidak adanya hujan yang turun membuat kabut asap terutama di Kalimantan Tengah semakin menjadi-jadi ya. Namun yang perlu diperhatikan bukan cuma hal tersebut pendengar, ternyata memang ini berdampak juga pada bidang pertanian di wilayah Kota Palangkaraya khususnya. Ada beberapa tanaman hortikultura seperti sayur-sayuran yang kekurangan air sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan. Disampaikan oleh Yusianto, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya. Strategi yang diupayakan untuk menstabilkan harga pangan agar tidak mengalami kenaikan, karena hal tersebut adalah melalui gerakan pangan murah di setiap wilayah kelurahan di Palangkaraya, dan bagaimana peran dinas maupun instansi terkait yang tentu diharapkan masih bisa melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kesulitan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok. Nah, tentunya dengan adanya gerakan pangan murah, diharapkan ini bisa dijangkau oleh para konsumen begitu ya. Dimana saat ini beras masih mengalami kenaikan harga, khususnya untuk beras lokal jenis Mayang Karangduku naik di kisaran harga Rp20.000 sampai dengan Rp22.000 per kilogram. Sementara itu untuk Siam Pamanukan di kisaran Rp19.000 per kilogram di tingkat pengecer. Dan selain itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya juga memanfaatkan beras pemerintah SPHP yang dijual dengan harga terjangkau di setiap kegiatan gerakan pangan murah atau melalui agen resmi Bolog Kalimantan Tengah. Sementara untuk cabai rawit, meski harga kembali stabil dan stok masih tersedia, namun harga masih di atas harga acuan pemerintah, yaitu Rp80.000 per kilogram. Kemudian disampaikan juga oleh Fajar Bakti selaku Kepala Bidang Perdagangan dari Dinas DP KUKMP Kota Palangkaraya, untuk musim seperti saat ini banyak para petani yang gagal panen karena beberapa tanaman hortikultura yang kekurangan air sehingga banyak yang mati. Kondisi cuaca turut mempengaruhi produksi tanaman jenis tertentu. Dalam upaya pengendalian inflasi di Kota Palangkaraya, pemerintah Kota Palangkaraya menggencarkan program gerakan pangan murah di sejumlah kelurahan, diantaranya di Kelurahan Kanarakan, Kamelo Baru, Bereng Bengkel, dan Sebangau.

tengah dataran Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ri.

0: Streaming RRI juga, wah mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim adanya pengguna

0: penggusuran lahan warga untuk lokasi operasional koperasi Desa Merah Putih. Unggahan tersebut memperlihatkan puluhan aparat berseragam membongkar pondok di lahan sawit saat sekelompok perempuan sedang memasak. Narasi video menyebutkan area radius 2 km dari koperasi tidak boleh ada usaha rakyat. Faktanya, klaim tentang video yang memperlihatkan penggusuran lahan tersebut adalah hoax atau informasi yang tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, ya, diinformasikan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengerahkan ratusan personel Satpol PP, kepolisian dan TNI untuk membongkar rumah petani di Desa Lauli, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada bulan Juli yang lalu. Penggusuran rumah petani tersebut ditujukan untuk pembangunan kawasan industri PT Indonesia Huali Industrial Park. Warga menolak penertiban tersebut karena telah mengelola lahan sejak tahun 1998. Demikian Cek Fakta Pro 1 sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih temani Anda dalam Palangkaraya sore ini, namun saat ini kami hadir dalam Gema Nuansa Senja, acara yang akan temani Anda hingga ke pukul 18 dengan sajian musik religi Islam dan lagu pilihan Indonesia seperti lagu dari Sherina dan Derby Romero ya, soundtrack film Petualangan Sherina kedua yang syutingnya berlangsung salah satunya di Kalimantan Tengah ya. Baik pendengar, tentu berbicara soal kebutuhan yang ada di Kalimantan Tengah, kita perlu mengetahui pada saat ini Bulog sudah memastikan bahwa ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah dalam kondisi yang kuat dengan harga di tingkat konsumen yang tetap terkendali. Hal tersebut disampaikan saat peninjauan dilakukan oleh Wakil Direktur Utama Perum Bulog bersama Sekretaris Perusahaan Ketua PMO Transformasi Wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah didampingi Satgas Pangan dan Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah. Hingga kemarin, stok yang dikelola oleh kantor wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah tercatat mencapai 17.892 ton beras, baik beras CPP maupun komersial, sekitar 958.000 liter minyak goreng, serta 121.000 kilogram gula pasir. Ketersediaan menunjukkan kesiapan Bulog dalam mendukung kebutuhan pangan masyarakat Kalimantan Tengah. Sementara Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Marga Taufik, menegaskan bahwa pengecekan langsung dilakukan untuk memastikan pangan tersedia dan harga tetap sesuai kebutuhan. Kondisi tersebut diperkuat melalui peninjauan di Gudang Bulog Bukit Tunggal. Di kompleks pergudangan tersebut tersimpan sekitar 1.935 ton beras, 79.000 liter minyak goreng dan 29.000 kilogram gula pasir serta 22.000 kilogram jagung sebagai bagian dari kesiapan Bulog memenuhi kebutuhan penyaluran pangan di Kalimantan Tengah. Tentu menurutnya ketersediaan stok yang kuat harus berjalan beriringan dengan keterjangkauan harga. Karena itu Bulog bersama pemerintah daerah dan Satgas Pangan akan terus memperkuat pengawasan distribusi agar komoditas pangan tersedia bagi masyarakat dengan harga sesuai ketentuan. Jika memang dirasa Anda membeli dengan harga yang tidak sesuai begitu ya, bisa menyampaikannya kepada pihak terkait atau bisa nanti melalui Halo RRI untuk kita teruskan ke pihak terkait. Seperti itu ya. Jadi biar ada tindak lanjutnya. Baik pendengar, dalam Gema Nuansa Senja, kami juga akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran tepat sebelum azan sholat maghrib berkumandang pada petang ini pukul 17.32 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, Anda masih mendengarkan Gema Nuansa Senja. Saatnya kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Kali ini pembacaan Surah An-Nur ayat 35 bersama M. Rizky Soleh dan Siri Tilawah disampaikan oleh Zuhara. Berikut ini, selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الله نور السماوات والأرض.

0: Lindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar, telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran petang ini dalam Gema Nuansa Senja. Saatnya kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat Islam yang saat ini mendengarkan kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
1: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara ikhlas, baik terang-terangan maupun

Ya, pendengar, saatnya kita sudahi dulu Geman Nuansa Senja. Selepas ini kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Hari Kamis 13 Agustus 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah petang ini, di antaranya.
2: Maksudnya apa Pak yang paling disorot Pak tadi?
3: Ya tentunya semuanya, ya bukan hanya salah satu aja semua.
4: Ini bukti komitmen kita gitu loh ya, bukti komitmen kita, keterbukaan dan lain hal.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Setiar Seno. Kita awali dengan berita yang pertama. Pasca kebakaran Gedung Biro Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Rabu dini hari, KPK Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pertemuan tertutup di Awala Jayang Tingang. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Maksudnya apa Pak yang paling disorot Pak tadi?
3: Ya tentunya semuanya, ya bukan hanya salah satu aja semuanya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia menyoroti pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial atau bansos pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut terungkap saat rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan antara pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Deputi Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK RI di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Rakor tersebut diikuti oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, unsur pimpinan DPRD Kalimantan Tengah, serta seluruh anggota DPRD Kalimantan Tengah yang digelar secara tertutup tanpa dihadiri oleh awak media. Pengamanan di sekitar lokasi juga diperketat. Sejumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP terlihat berjaga selama kegiatan berlangsung. Usai kegiatan rakor, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tirsabran membenarkan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas terkait tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Tengah dan di daerah lainnya yang ada di Kalimantan Tengah, di mana pihaknya mendapat masukan-masukan baru dari KPK, terutama untuk mencegah terjadinya peluang penyimpangan anggaran.
2: Maksudnya apa Pak yang paling disorot Pak tadi?
3: Ya tentunya semuanya, ya bukan hanya salah satu aja semuanya, evaluasi keseluruhannya.
2: Contohnya apa Pak?
3: Ya tentunya tentang ya, APBD lah tentunya kan. Itu hal paling utama, bahwa APBD ini supaya keseluruhan tergantung tempat-tempat itu intinya. Ya, bukan hanya output ya.

0: pokoknya yang namanya bernegara ini ada regulasi, ya kan? Ada regulasi, ya kan? Ada implementasi, ada yang implementasikannya, ada anggarannya, kan gitu kira-kira gitu ya.
1: Sementara itu, salah satu wilayah di Kalimantan Tengah yang juga menjadi sorotan oleh KPK, terutama tata kelola keuangan dan anomali dalam perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari usulan pokok pikiran atau pokir DPRD lintas daerah pemilihan, perbedaan data anggaran hingga indikasi pengondisian proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Barito Timur. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Sekda Barito Timur, Misno Hartaku, berharap evaluasi dan rekomendasi KPK mampu membawa Pemkab Barito Timur menuju tata kelola yang lebih baik dan pembangunannya semakin maju.
2: Evaluasi perbaikan kinerja pemerintahan. Nah, itu hasil tindak lanjut dari pertemuan kita dengan KPK, mulai dari perencanaan, kemudian sampai ke pelaporan. Pertama, usulan-usulan di NKPD Reja harus seselaras dengan FGMD visi-misi kepala daerah.
1: Kehadiran KPK dalam rakor ini hanya beberapa jam setelah kejadian kebakaran kantor Gubernur Kalimantan Tengah, tepatnya Biro Kesejahteraan Rakyat, Kesra dan Ekonomi pada Rabu 12 Agustus 2026 dini hari. Sedangkan rakor dilaksanakan pada siang harinya di lantai 2 gedung utama, tepatnya di Aula Jayang Tingang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Wakil Bupati Kapuas Dodo menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan memasuki musim kemarau, di mana warga diminta memeriksakan instalasi listrik secara berkala serta menghindari hal-hal yang dapat memicu kebakaran. Dodo juga mengajak masyarakat untuk mengaktifkan kembali pos kamling dan menjaga kesehatan dari potensi gangguan seperti penyakit diare, infeksi saluran pernapasan. Dan himbauan tersebut disampaikan saat Dodo meninjau sekaligus menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di RT 07 di Kelurahan Palingkau Lama di Kecamatan Kapuas Murung, di mana pemerintah Kabupaten Kapuas melalui BPBD dan Dinas PUPR akan melakukan penilaian untuk mengetahui tingkat kerusakan bangunan sebagai dasar pemberian bantuan atau stimulan kepada korban. Kebakaran yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus dini hari, saat itu mengakibatkan 7 rumah rusak berat, 1 rumah rusak ringan, dan 1 gedung badminton rusak berat. Sebanyak 10 kepala keluarga dengan total 26 jiwa terdampak musibah tersebut. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Peserta didik yang belum memenuhi target masih menjadi kendala hingga saat ini. Dinas Sosial Kota Palangkaraya masih melakukan pembukaan pendaftaran untuk mencapai total kuota yang diperlukan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
4: Kita harus memenuhi kuota yang ada, karena kuotanya kan 270.
5: Sekolah rakyat yang telah beroperasi di Palangkaraya masih menemui sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala yang dihadapi adalah jumlah peserta didik yang terdaftar belum memenuhi target kuota yang diberikan oleh Kementerian Sosial. PLT Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Ridwan, mengatakan pihaknya terus membuka pendaftaran dan melakukan verifikasi peserta didik untuk memenuhi kuota yang telah disediakan. Sebanyak 270 siswa menjadi jumlah total yang perlu dicapai dengan alokasi 90 anak untuk masing-masing jenjang, yakni SD, SMP, dan SMA.
4: Oke, jadi tantangan pertama, satu, kita harus memenuhi kuota yang ada, karena kuotanya kan 270. Ya. Jadi itu tantangan, jadi teman-teman masih melakukan verifikasi di lapangan untuk menambah kuota yang ada.
5: Lebih lanjut, dosen administrasi negara Universitas Palangkaraya, Suprayitno, mengatakan pemenuhan kuota bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan. Menurutnya, kualitas pendidikan juga penting, salah satunya dengan mendorong siswa aktif mengikuti berbagai perlombaan untuk menunjukkan kemampuan akademik maupun non-akademik.
6: Sebenarnya hal yang bisa dilakukan adalah cara menepisnya itu, misalnya ke depan, siswa itu kan ada banyak sebenarnya program-program ekstrakurikuler atau kegiatan perlombaan di luar sekolah seperti itu ya. Nah, dengan sebenarnya salah satu sisi dari sisi prestasi, baik itu akademik maupun non-akademik, sekolah lain bisa menampilkan performanya dengan tidak menutup diri dengan sekolah-sekolah lain dalam hal kompetisi.
5: Suprayitno juga menilai, kolaborasi dengan berbagai pihak perlu diperkuat karena Sekolah Rakyat merupakan lembaga pendidikan yang masih baru. Melalui kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kualitas siswa, Sekolah Rakyat diharapkan semakin dikenal secara positif oleh masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
3: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hado FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Kita beralih ke berita selanjutnya. Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, menyambut baik kegiatan rapat koordinasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah se-Kalimantan Tengah sebagai upaya memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mencegah praktik korupsi. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
8: Ini bukti komitmen kita gitu loh ya, bukti komitmen kita, keterbukaan dan lain hal.
9: Rapat koordinasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah se-Kalimantan Tengah digelar di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah sebagai upaya memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mencegah praktek korupsi. Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya forum ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah Kota Palangkaraya dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan terbuka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
8: Ya, bagaimana pemerintah kota dalam melakukan pelayanannya. Jadi ini bukti komitmen kita gitu loh ya. Bukti komitmen kita, keterbukaan dan lain hal memang sudah memenuhi standar, tetapi akan diobservasi lagi, dibintek lagi secara teknisnya. Kita lihat itu adalah bagaimana perbaikannya. Ya, perbaikannya dulu, maksudnya ada progres gitu loh. Nah, progres hasil hari ini ya, itu artinya ada indikator tadi loh, terbaiklah di ini dari KPK ya yang menilai gitu loh.
9: Fairid menyebut Palangkaraya baru saja ditetapkan sebagai daerah percontohan anti korupsi oleh KPK. Penetapan tersebut menjadi bukti bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan dan keterbukaan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Sementara itu, praktisi hukum Haruman Supono menilai, pencegahan korupsi juga membutuhkan peran proaktif dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
10: Kami dari praktisi hukum perlu peranan proaktif dari penyuluhan-penyuluhan hukum, baik dari pihak kejaksaan, kepolisian, maupun dari praktisi hukum. Itu kan melalui kantor hukum atau LBH bisa dilakukan edukasi tentang tes-tes kejujuran gitu kan. Kalau dulu kan itu ada namanya kantin kejujuran gitu kan.
9: Ia mengusulkan edukasi dapat dilakukan oleh kejaksaan, kepolisian maupun praktis hukum melalui kantor hukum dan lembaga bantuan hukum, termasuk dengan mengenalkan nilai-nilai kejujuran kepada masyarakat sejak dini. Edi Suroso melaporkan.
3: Duta Utama SMA 5 Palangkaraya, Aldi Khairul Stari dan Aza, mengajak pelajar untuk berani menunjukkan potensi diri sekaligus memberikan kontribusi positif di lingkungan sekolah dan masyarakat. Keduanya menilai langkah sederhana yang dilakukan dengan tekad dan percaya diri dapat menjadi awal untuk menciptakan perubahan serta menginspirasi orang lain. Laporan selengkapnya disampaikan Bunga Aulia.
11: Duta Utama Putra dan Putri SMA 5 Palangkaraya, periode 2026-2027, Aldi Khairul Stari dan Aza mendorong pelajar untuk aktif mengembangkan potensi diri melalui berbagai kegiatan positif. Keduanya menilai, menjadi duta bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tanggung jawab untuk menjadi representasi sekolah dan memberikan pengaruh positif bagi lingkungan. Aza, Duta Putri Utama SMA 5 Palangkaraya mengatakan, menjadi duta tidak harus diawali dengan banyak prestasi atau kemampuan yang sudah menonjol. Menurutnya, keberanian, tekad, dan kemauan untuk mencoba menjadi modal penting bagi pelajar untuk mengembangkan diri. Ia menilai, kesempatan menjadi duta dapat menjadi langkah awal bagi siswa untuk membangun prestasi dan pengalaman.
12: Yang penting punya tekad, punya semangat, dan emang benar-benar siap untuk menjadi duta, maka coba aja dulu untuk daftar. Gak apa-apa, masalah prestasi itu nanti masih bisa kita kembangkan ya, lagi.
13: Bisa diasah
12: betul,
13: lagi.
12: Betul banget.
11: Sementara itu, Aldi Kairul Lestari, Duta Utama Putra SMA 5 Palangkaraya mengatakan, duta utama juga berperan memimpin dan mengordinasikan tugas para duta, sekaligus memperkenalkan kegiatan duta kepada siswa lainnya. Ia mengajak pelajar untuk tidak takut memulai perubahan, termasuk melalui tindakan sederhana yang dapat memberikan dampak bagi lingkungan sekitar.
14: Untuk Gen Z yang mau beraksi nih, jangan takut untuk memulai dari langkah kecil. Karena aku percaya kalau kita memulai sesuatu dari langkah kecil, maka pasti dampaknya akan menjadi lebih besar. Betul. Apapun itu, misal kita ingin mengurangi sampah, pastinya kita mulai dari diri kita sendiri. Membawa tumbler, membawa kotak makan. Jadi itu adalah sebuah aksi sederhana yang bisa kita terapkan ke lingkungan masyarakat.
11: Betul. Aldi dan Aza mengajak generasi muda untuk tidak takut mencoba dan memulai dari hal yang sederhana. Mereka menekankan pentingnya percaya pada kemampuan diri dan tetap menjadi diri sendiri, serta berani mengambil langkah kecil yang dapat memberikan dampak lebih besar bagi lingkungan sekitar. Bunga Aulia melaporkan.
3: Bupati Barito Selatan Edi Raya Samsuri melantik dan mengukuhkan 213 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada Rabu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, Kepala Bidang Pengadaan pada BKSDM Barito Selatan, Rocky Purnomo mengatakan, dari 213 pejabat yang dilantik terdiri dari 85 pejabat administrator dan 128 pejabat pengawas. Sebanyak 47 pejabat dikukuhkan karena adanya nomenklatur dinas baru, 55 pejabat mengalami mutasi, dan 111 pejabat mendapatkan promosi. Sementara itu, Bupati Barito Selatan Edi Raya Samsuri dalam sambutan yang dibacakan Wakil Bupati Kristianto Yuda menegaskan pelantikan tersebut bukan sekedar pengisian atau penyegaran jabatan, namun menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk membangun birokrasi yang adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan pembangunan. Para pejabat juga diminta meningkatkan kinerja, inovasi pelayanan, integritas, dan disiplin. Kita beralih ke berita selanjutnya. KPK mendorong penyuluh anti korupsi di Kalimantan Tengah memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui edukasi dan penguatan nilai integritas. Kepala Satuan Tugas Sertifikasi dan Pemberdayaan Penyuluh Anti Korupsi, KPK Sugiarto mengatakan, penyuluh anti korupsi merupakan mitra strategis yang membantu memperluas gerakan anti korupsi hingga ke masyarakat. Sugiarto menjelaskan, penyuluh anti korupsi tidak hanya bertugas memberikan sosialisasi, tapi juga menjadi teladan, mengajak masyarakat berbuat baik, serta mengingatkan ketika terdapat perilaku yang berpotensi melanggar integritas, keberadaan penyuluh dinilai penting, karena pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan KPK maupun aparat penegak hukum.
15: Fungsi dari penyuluh anti korupsi tadi disampaikan oleh Master Bobby ya, sebagai role model. Tadi juga sampaikan oleh Pak Master Alfian tadi ya, sebagai role model, sebagai bentuk ya untuk bisa mengajak orang berbuat baik ataupun anti korupsi, ya dirinya sendiri menjadi benteng untuk menjadikan orang-orang yang berintegritas, itu satu. Sebagai role model. Yang kedua, tentunya nanti akan menjadikan fungsi yang bersangkutan itu kompeten untuk mengajak orang.
3: Menurut Sugiarto, penyuluh anti korupsi juga dapat menjadi tempat bertanya bagi ASN maupun pejabat ketika menghadapi dilema etika dan integritas, termasuk terkait penerimaan hadiah. Selain itu, penyuluh didorong membangun jejaring dan memasukkan program anti korupsi ke dalam lingkungan kerja maupun organisasi masing-masing, sehingga upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara berkelanjutan. Pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan beragam perlombaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Provinsi Kalimantan Tengah sebagai upaya memeriahkan peringatan hari jadi sekaligus memperkuat kebersamaan ASN. Semangat sportivitas dan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan rangkaian perayaan Hari Jadi Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Sabila Indah Sari.
13: Hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyambut dengan gembira dan menyemarakkan dengan berbagai kegiatan.
16: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan beragam rangkaian kegiatan untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Perayaan ini tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga diharapkan mampu memperkuat semangat nasional, kebersamaan, serta mendorong semangat pembangunan di bumi Tambun Bungai. Asisten 3 Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, mengatakan semangat kemerdekaan mulai terasa di lingkungan perkantoran pemerintah. Sejumlah kantor telah dihiasi dengan berbagai nuansa merah putih, mulai dari bendera, balon, hingga atribut kemerdekaan lainnya sebagai bentuk partisipasi dalam memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Menurut Sunarti, pemerintah Provinsi Kalteng juga akan menggelar berbagai perlombaan olahraga tradisional yang melibatkan ASN, instansi vertikal, BUMN, serta unsur lainnya. Kegiatan yang dirancang berlangsung di halaman Istana Isen Mulang pada 18 Agustus 2026 menghadirkan perlombaan sederhana namun meriah seperti lari karung, makan kerupuk, mengisi air ke dalam botol, mengisi pasir, hingga berbagai permainan tradisional lainnya.
13: Bapak Gubernur menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah melalui Bupati, Wali Kota, Kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, pimpinan perusahaan, dan pimpinan perguruan tinggi, serta kepala sekolah seluruh Kalimantan Tengah menghimbau agar mengibarkan bendera merah putih di depan kantor, rumah, maupun gedung-gedung di mana aktivitas terlaksana. Dan di samping itu, tidak hanya untuk mengibarkan bendera saja, tapi ada kebersihan yang harus dijaga, membuat interior kantor semeriah mungkin dengan nuansa merah putih, serta ada hal-hal yang seperti untuk di masyarakat umum ya, ada pengecatan gapura, pagar, dan lain sebagainya.
16: Semarak HUT ke-81 RI di Kalimantan Tengah juga dirasakan oleh warga Kota Palangkaraya, Sipa. Ia sebagai generasi muda mengisi kemerdekaan dengan beragam kegiatan yang tentunya sesuai minat dan bakat generasi muda di era modern saat ini, seperti dengan pentas seni dan tari-tarian serta kegiatan positif lainnya.
17: Karena kita dekat dengan teknologi, musik, dan tren, jadi kegiatan kemerdekaan bisa dikemas sesuai dengan hal-hal yang memang kami sukai gitu. Misalnya membuat festival yang menggabungkan musik modern dengan kesenian daerah. Terus lomba kreatif yang mengangkat budaya Indonesia, atau kegiatan yang mempertemukan budaya lokal dengan tren anak muda.
16: Kesemarakan HUT Kemerdekaan RI ke-81 di Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah tahun ini disambut meriah oleh masyarakat. Selain menjalin silaturahmi dan mempererat rasa nasionalisme, momentum HUT Kemerdekaan RI diharapkan dapat menjadi pengingat anak bangsa melalui karya nyata, persatuan, dan pembangunan bagi masyarakat. Sabela Indah Sari melaporkan.

0: Demikian warta berita Pro 1 RRI Palangkaraya malam ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Raseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita ikuti acara selanjutnya.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, resiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah semakin meningkat selama kemarau ini. Terlebih aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar yang masih ditemukan turut meningkatkan potensi terjadinya karhutla. Belum lagi jika masyarakat ada yang membakar sampah, dan tentu saja dengan skala yang cukup besar begitu ya, sehingga asap membubung ke udara dan mempengaruhi tingkat kenyamanan dalam bernapas saat setiap dari kita menghirup udara di luar ruangan. Hal ini juga dikatakan oleh analis kebencanaan ahli madya BPBD Kota Palangkaraya, Alfi Isnawati, yang menyatakan bahwa karhutla tidak hanya dipengaruhi oleh faktor cuaca dan pembukaan lahan, tapi juga hal-hal yang lain seperti kelalaian masyarakat. Pihaknya menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan menghindari berbagai aktivitas yang dapat memicu kebakaran, termasuk memastikan api benar-benar padam setelah dilakukan pembakaran begitu ya. Dalam hal ini termasuk membakar sampah begitu kan. Nah, koordinator manajemen kebakaran terpadu Borneo Nature Foundation bernama Astria Yayanti menyampaikan bahwa kebakaran yang terjadi di lahan gambut memang membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan secara optimal. Tentunya upaya pencegahan juga dilakukan dengan menjaga area gambut yang belum terbakar agar tidak ikut terdampak api. Diharapkan semua berkolaborasi untuk menghadapi situasi sekarang ini agar udara yang kita hirup saat ini tidak menyebabkan gangguan kesehatan yang akan tentunya mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Setelah yang berikut ini pendengar, kita akan ikuti Warta Berita Pro 3 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menutur,

0: kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat, dan pada akhirnya saudara juga akan kembali kepada rakyat.
0: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
2: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
4: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Jadi apakah itu dengan All Indian Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
4: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
5: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
4: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan transformasi Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
7: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
6: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
8: Nah, di situ tentunya ya karena tadi penyanyi luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per 1000 views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari kreator lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini HIP.
6: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
9: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
10: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
9: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
10: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
11: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
10: Adapun LPP RRI bersama HYPE juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
12: Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
13: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT HYPE Teknologi Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
12: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
14: Ya.
12: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
13: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
15: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
13: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshiba Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshiba Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshiba di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
14: Saudara saksi, Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
16: Setahu saya tidak pernah.
14: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshiba Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
16: Nggak tahu itu, seterusnya saya tidak tahu, Pak.
18: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
16: Iya.
18: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
16: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
18: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
16: Agung ataupun Lukman sama.
18: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
16: Dua kali, Pak.
18: Siapa yang dua kali ini, Lukman atau?
16: Lukman dan Agung sama.
18: Dua kali?
16: Iya, setahu saya.
18: Itu tahun berapa?
16: Antara 2025-2026.
18: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
16: Iya.
18: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
16: Tidak.
18: Tidak?
16: Tidak.
18: Jadi tidak pernah video call?
16: Tidak.
17: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
19: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
16: Kenal.
19: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
16: Tidak, Pak.
19: Termasuk saya, apakah pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
16: Tidak pernah, Pak.
19: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke pasar festival?
16: Satu kali, Pak.
19: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Faspes bersama saudara Edi Sugandi?
16: Tidak, Pak.
17: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
20: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
21: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
20: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
22: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
20: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet timnas voli putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
0: Para pemain timnas voli putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain timnas voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
1: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, VL2 max segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
0: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, timnas voli putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
0: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami hadir kembali untuk Anda dalam Mimbar Agama Islam pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, kami bisa menjumpai Anda melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan tentu saja kembali menghadirkan topik yang mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi kita umat Islam yang tentu saja bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Palangkaraya malam ini. Untuk membahas topik yang kami hadirkan malam ini yaitu 4 yang baik dan 4 yang lebih baik, kami sudah bersama dengan Ustadz M. Raymond Abdallah SHMA. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke. 4 yang baik dan 4 yang lebih baik. Ini betul. Agak sedikit ambigu sebenarnya
1: betul,
0: Ustadz.
1: Betul.
0: Ya. Tapi akan kita jelaskan dan Ustadz tentunya akan menjelaskan lebih lanjut apa makna dari 4 yang baik dan 4 yang lebih baik ini. Disilahkan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah. Pada malam hari ini kita dapat kembali melaksanakan program Mimbar Agama Islam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita gawi, apa yang kita kerjakan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaat pada yaumil mahsyar nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Topik kita pada malam hari ini adalah 4 yang baik dan 4 yang lebih baik daripadanya. Para pendengar, ada pesan menarik yang dapat kita baca dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan, wa an ba'dil hukama arba'atun hasanatun walakinna arba'atan minha ahsan. Al-haya'u minar rijal hasan walakinnahu minal mar'ati ahsan wal 'adlu min kulli ahadin hasan walakinnahu minal umara'i hasan wat taubatu minasy syaikhi hasanah walakinnaha minasy syabi ahsan wal judu minal aghniya'i hasan walakinnahu minal fuqara'i ahsan. Apa artinya? Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan dalam kitab beliau bahwasanya dari sebagian hukum, kata beliau, 4 perkara berikut adalah baik. Namun yang 4 lainnya lebih baik daripadanya. Yang pertama, rasa malu dari laki-laki itu baik. Namun apabila rasa malu itu ada dalam diri wanita, maka itu akan lebih baik. Al-haya'u minar rijali hasan. walakinnahu minal mar'ati ahsan. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari-hari ini nampaknya rasa malu begitu mahal dimiliki oleh seseorang. Bahkan jika boleh kita katakan, semakin langka orang yang memiliki rasa malu. Bagaimana tidak? Sering mungkin kita melihat di dunia nyata maupun di dunia maya. Yang laki-laki pertama, sering dia mengumbar aib di depan publik, membanggakan kejahatan di media sosial. Namun secara tak sadar bahwasanya itu dia sedang membuka aibnya sendiri. Hilang rasa malunya. Bahkan bangga dia melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagi perempuan, tak jarang kita melihat wanita-wanita muslimah bahkan bisa sampai memamerkan aurat yang harusnya ia jaga. Namun dengan begitu murah dan mudahnya dipamerkan kepada warga di media sosial yang kita tak tahu, bahkan bisa dikatakan dunia maya itu bisa tak terbatas jumlah orang yang melihatnya. Hilang rasa malu dalam diri perempuan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Apa yang kedua? Ialah sikap adil dari setiap orang itu baik. Namun kata beliau, apabila sikap adil itu ada dalam diri pemimpin, itu akan lebih baik. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surah An-Nahl Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun, kata Allah. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dalam ayat ini menyiratkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada setiap diri kita untuk berlaku adil, baik kepada diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Sehingga secara naluri dasarnya sikap adil itu bagus dan wajib dimiliki oleh setiap orang. Namun pendengar, akan jadi lebih baik lagi jika sikap adil ini dimiliki oleh seorang pemimpin. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah menyebutkan dari 7 golongan atau 7 kelompok orang yang nantinya akan mendapatkan naungan di hari kiamat, yang mana pada hari itu tidak ada naungan selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul menyebutkan bahwasanya pemimpin yang adil itu dalam urutan yang pertama. Kenapa demikian? Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya kalau misalkan pemimpin itu adil, maka itu kaitannya dengan orang banyak. Apabila seorang pemimpin itu adil, maka yang merasakan dampaknya bukan hanya diri pemimpin itu sendiri, melainkan kelompok orang banyak. Kelompok orang banyak misalnya mungkin yang terpinggirkan haknya, atau kelompok duafa, atau orang-orang yang terzolimi. Maka semua itu bisa terselamatkan apabila kita atau apabila seorang pemimpin memiliki sikap yang adil. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahwasanya taubat yang dilakukan oleh orang tua itu baik, kata beliau. Namun taubat yang dilakukan anak muda itu lebih baik. Kembali kita kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Tadi disebutkan ada 7 kelompok orang yang dinaungi oleh Allah pada hari tiada naungan selain naungannya. Yang pertama, yaitu pemimpin yang adil. Kemudian ada kelompok kedua, ialah pemuda yang mengisi hari-harinya dengan ibadah. Nah, jadi kata Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwasanya apabila ada orang yang sudah tua, dia bertaubat, maka akan lebih baik. Orang tua yang bertaubat itu baik, jar Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi lebih baik lagi taubatnya itu dilakukan pada saat muda. Kenapa dilakukan? Kenapa ini lebih baik? Para ulama kemudian menyebutkan karena di waktu muda itu raganya mungkin lebih terjaga, sehingga banyak amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan yang bisa dilakukan yang mungkin kata para ulama memungkinkan pemuda itu beramal lebih banyak. Nah, itu karena memang kata para ulama sebaik-baik apabila orang itu melakukan kesalahan yang dilakukan adalah menyesalinya, mentaubatinya, berjanji tidak mengulangi. Anak muda yang mau selalu mendekat kepada Allah merupakan anak muda terbaik yang dikatakan dalam hadis tadi juga akan kelak akan dinaungi di hari akhir. Anak muda yang tak sama dia dengan teman-temannya yang mungkin ada dari teman-temannya yang jauh dari agama. Saban hari mengisi waktu dengan sia-sia. Tapi kata Syekh Nawawi Al-Bantani, apabila pemuda itu mengisi hari-harinya dengan istighfar, dengan salawat, dengan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya, maka apabila dia mengisi waktu-waktunya dengan ibadah, maka dia tergolong orang yang lebih baik tadi. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat atau yang terakhir, ini penting, kedermawanan atau bersedekah dari orang kaya itu baik, namun kata Syekh Nawawi Al-Bantani, apabila ada orang yang hidupnya pas-pasan, hidupnya jauh dari kata cukup, namun dia masih mau berinfak, dia masih ada sifat dermawan, dia masih mau menafkahkan sebagian hartanya, maka itu akan lebih baik. Jadi apabila kita mungkin lah, ada sebagian kita yang mengatakan bahwasanya enak apabila orang itu sedang memiliki banyak harta, sedang mempunyai kelebihan uang atau hidupnya berkecukupan, mungkin dia akan lebih ringan hatinya untuk melakukan sedekah karena memang dia punya banyak harta. Namun apabila sebaliknya ada orang yang hidupnya pas-pasan, hidupnya jauh dari gelimang harta, hidupnya jauh dari rasa cukup, rasa kecukupan dibanding yang lain, tapi kemudian hatinya masih ingin untuk bersedekah, maka itu lebih baik, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Sikap dermawan merupakan sikap yang istimewa, karena dengan sikap dermawan tersebut menandakan bahwa ia memiliki kepedulian. Nah, dia memiliki kepedulian bagi orang lain. Ini bagi orang yang berkemampuan untuk bersedekah adalah hal yang biasa. Namun bagi orang yang dalam kesempitan, akan tetapi masih memikirkan, nah memikirkan aja sudah dapat pahala, berniat aja sudah misalnya dalam hati itu dapat pahala kita, atau misalnya berniat ada dalam hati untuk membantu orang lain, maka itu sangatlah mudah, sangatlah istimewa. Artinya dia tidak egois, artinya dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, baik itu di waktu lapang maupun dia dalam keadaan sempit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 134 yang artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian tadi topik kita pada malam hari ini tentang empat yang baik dan empat yang lainnya itu lebih baik. Yang pertama, rasa malu dari laki-laki itu baik, namun bagi wanita itu lebih baik. Kemudian yang kedua, sikap adil dari setiap orang itu baik, namun dari pemimpin itu lebih baik. Mudah-mudahan pemimpin kita sekarang maupun yang akan datang senantiasa memiliki sikap adil, agar kehidupan kita senantiasa sejahtera, adil, makmur, sejahtera kita lahir dan batin. Kemudian yang ketiga, taubat yang dilakukan oleh orang tua itu baik, namun taubat yang dilakukan anak muda itu lebih baik. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, kedermawanan dari orang yang berkecukupan itu baik, namun sifat dermawan dari orang yang hidupnya pas-pasan itu lebih baik. Dikutip dari kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani halaman 34. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian pembahasan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan kami memohon ampun dan maaf apabila dalam pembahasan tadi terdapat kesalahan, kekhilafan yang kurang berkenan di hati pendengar sekalian. Sekali lagi kami memohon ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Raymond terkait dengan topik yang dibahas ya, yang sudah disampaikan, dijelaskan tadi mengenai empat yang baik dan empat yang lebih baik. Tentunya berkaitan juga tentang apa yang ada di sekitar kita, begitu ya Ustadz ya. Baik, alhamdulillah Ustadz sudah menjelaskan dan kami ucapkan terima kasih Ustadz berkenan hadir dan menyampaikan hal tersebut. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa berjumpa lagi Ustadz dengan topik yang berbeda. Amin. Baik, pendengar dan juga Anda yang selalu mengikuti acara-acara Pro 1 RRI Palangkaraya, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Saya Setiarsono dan Ustadz Raymond mohon undur diri dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya kepada prakirawan yang bertugas. Ada prakirawan Arin, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Kak. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah berlaku untuk esok hari, Jumat 14 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hingga menjelang siang hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Namun juga berpotensi terjadi udara kabur di pagi hari di sebagian wilayah Barito Utara, Barito Selatan, Murung Raya, Kota Palangkaraya, Pulang Pisau, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Seruyan. Kemudian menjelang sore hari hingga malam hari diperkirakan akan berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Kota Waringin Barat, Seruyan, Lamandau, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Murung Raya bagian utara, dan Barito Utara bagian utara. Sementara untuk wilayah lainnya diperkirakan cuacanya akan cerah berawan. Sedangkan saat dini hari hingga menjelang pagi hari, diperkirakan akan berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian Murung Raya dan Barito Utara bagian utara. Untuk sebagian wilayah Barito Utara, Barito Selatan, Murung Raya, Kota Palangkaraya, Pulang Pisau, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Seruyan, diperkirakan akan berpotensi terjadi udara kabur atau kabut. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG, tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat terjadi di wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
0: Iya, baik, terima kasih kembali rekan kami prakirawan Arin atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan

0: Mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang menemani Anda di hari ini, Kamis 13 Agustus 2026 dengan rangkaian program Palangkaraya malam ini. Dan semoga kabar pendengar dalam keadaan sehat walafiat dan semangat juga dalam menjalani segala aktivitas Anda di malam hari, entah itu yang sedang beristirahat ataupun sedang menjalankan aktivitas bekerja juga ya, kayak Nudin di malam hari ini. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, jangan lupa pakai sabuk pengamannya, dan yang pakai motor jangan lupa pakai helmnya dan juga pakai masker ya, karena kabut asap masih menyelimuti wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Baiklah pendengar, inilah dia Palangkaraya malam ini selengkapnya bersama saya Aminuddin.
1: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya pendengar, dalam Palangkaraya malam ini kita hadirkan untuk Anda mini drama dengan judul Bukan Salah Takdir, karya Radio Republik Indonesia Ambon.
2: Ayah, jadi gimana ini?
3: Ayah juga nggak ada ide, Bu.
2: Beras habis, susu Adi juga sudah habis, kontrakan belum kita lunasi, sementara tabungan kita juga sudah habis, Ayah. Cincin kawin juga sudah kita jual.
3: Maafkan Ayah ya, Bu. Ayah belum bisa membuat ekonomi kita lebih baik.

0: Ya, kayaknya Adi lapar ya.
1: Masih ada bubur sisa gak, Bu?
0: Sudah habis pagi tadi.
1: Bagaimana kalau kita nyolong di minimarket depan?
0: Ayah?
1: Tidak ada jalan lain lagi, Bu. Kalau gak mencuri, kita mau makan apa? Ayah ini belum dapat pekerjaan.
0: Tapi ayah yakin.
1: Untuk kali ini saja, Bu. Hanya ini yang bisa kita lakukan untuk bertahan.

0: jawaban dari ayah ya. Kalau ayah bilang A, berarti ambil. Kalau ayah bilang S, berarti ibu stop dulu. Kode S, kalau ayah lihat situasi lagi kurang bagus atau ada orang lewat. Nanti ayah bertugas untuk menutupi tubuh ibu dari CCTV sama lalu lalang orang-orang.
1: Ya, ibu mengerti ayah.
0: Semua barang disimpan di baju ibu yang paling dalam.
1: Baik, baik ya.
0: Ingat, kita hanya ambil susu dan beras 5 kiloan aja. Nanti kita titip Adi di tetangga. Kita hanya beraksi setengah jam.
1: Baik, oke ayah.

0: takot ya.
1: Santai, Bu.
0: Tapi tangan ibu gemetaran.
1: Gak apa-apa. Ayo, mulai. Mumpung sudah di rak susu.
0: Baik, baik.
1: Bu, sekarang kita ke rak beras. Ayo. Bu, ada yang datang, Bu.
2: Maling.
1: Lari, Bu.
0: Iya. Ayo kita lari, ayo.
1: Mana ayo, Bu, cepet, Bu.
0: Ibu capek, ayo. Ibu capek.

0: Wah, malingnya kita bro.
1: Ayah, ayah tolong.
2: Maaf bu, ayah harus membuat ibu ikut melakukan ini. Cepat lari bu, sebelum...
1: Suamiku meninggal, tolong suamiku, tolong.
0: Hah, gak usah ditolongin.
1: Orang-orang kayak begini tidak usah perlu dikasihani.
3: Tuh, ayo cepet bawa dia kantor polisi, ayo.
4: Ya, tuh.
1: Tapi suamiku meninggal, tolong dibawa dulu ke rumah sakit, tolong.
0: Alah.

Kadang kita punya alasan untuk membuat kesalahan, meski sadar konsekuensinya. Demikian mini drama Bukan Salah Tagir. Pemeran dalam sandiwara ini, Yuval sebagai ayah, Eka Koli sebagai ibu, Rafli berperan sebagai karyawan, teknisi, ex-suit, dan saya, Jun Hehakaya. Sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Gimana kabar Anda? Semoga sehat, semangat, dan yang paling penting masih waras menghadapi kehidupan kita saat ini ya. Karena kalau hari ini ada yang baru bangun tidur pagi tadi udah langsung buka HP, lihat story teman, alhamdulillah sudah wisuda. Teman yang lain alhamdulillah sudah menikah begitu ya. Teman berikutnya alhamdulillah bisnisnya omsetnya sekian juta begitu ya. Kita sendiri lihat rekening sendiri, alhamdulillah masih ada saldonya ya. Nah, jangan sampai gara-gara melihat pencapaian orang lain ini kita malah merasa hidup kita paling tertinggal di dunia ya. Nah, padahal boleh jadi yang kita lihat di media sosial itu cuman highlightnya aja, bukan perjuangan di belakang layarnya. Pendengar, di mana malam hari ini kita akan ngobrol dalam program Zona Edukasi. Kita mungkin ini temanya sangat lekat dan sangat dekat, bahkan mungkin setiap hari kita rasakan ya, yaitu jiwa yang merdeka, bebas dari insecure, dan berani berkarya. Nah, tentu saja kita tidak sendirian ya pendengar ya, dan sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palangkaraya. Yang pertama ada seorang psikolog yang akan membantu kita membedah rasa insecure tanpa harus membedah isi dompet. Ada Kak Ari Pamungkas, MC psikolog dari HIMSI wilayah Kalimantan Tengah. Halo, selamat malam Kak.
2: Malam Indra.
1: Gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Wah, luar biasa sekali.
2: Harus gitu ya, harus semangat.
1: Ini ya, rezeki kita banyak banget di bulan Agustus. Wow. Ini kemarau, kabut, 17-an.
2: Dinikmatin semuanya.
1: Betul. Momennya dirayakan semuanya ya. Membara sampai ke matahari-mataharinya.
2: Matahari satu ya, satu orang.
1: Kayaknya di Palangka kayaknya dua deh satu orang.
2: Oh iya betul.
1: Terima kasih banyak Kak Ari udah hadir di Studio Pro 1 ya. Walaupun dengan segala kesibukannya tetap nyempet-nyempetin.
2: Harus
1: ya. Udah di taken by soalnya.
2: Oke, iya itu betul.
1: Selanjutnya iya teknos ya. Selanjutnya ada Kak Widya Kumala dari Satuan Sekolah Profesi Kalimantan Tengah. Halo.
3: Hai.
1: Gimana, sehat?
3: Ya sedikit sudah suara-suara bahasa.
1: Kalau biasanya ya semangat ini.
3: Iya,
1: kalau ini ya
3: iya. Iya, iya. Iya, gitu lah. Maksudnya kan satu ada semangatnya kan. Satu ya. Ada semangatnya meskipun separohnya udah gimana
1: ya,
3: gitu
1: ya,
3: kan.
1: Ya,
3: ada biji dondong enggak?
1: Ya.
3: Kan gatel.
2: Gatel.
1: Biar keluar semuanya ya. Dan dengar kita akan dialog malam ini enggak terlalu serius tapi juga enggak santai-santai banget ya. Dan mudah-mudahan kurang lebih 40 menit ke depan kita akan mungkin berdiskusi dan berdialog dengan dua narasumber kita terkait tentang apa itu insecure dan tetapi juga bagaimana cara mengolahnya dan berani untuk melangkah dari insecure itu sendiri. Karena sebenarnya insecure itu bagus di beberapa posisi begitu. Kalau pendapat Nudin ya Kak, ada nggak tahu kalau psikolog berpendapat seperti apa? Karena insecure itu bisa jadi pecutan untuk jadi lebih baik lagi, begitu kan? Kalau nggak insecure kita tidak ada apa ya, tidak ada perubahan, tidak ada sesuatu yang kita lihat untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana sebenarnya insecure itu? Langsung aja ke Kak Ari, apa sih sebenarnya insecure? Karena istilah insecure itu gampang sekali dipakai begitu ya. Maknanya itu gimana gitu ya?
3: Aku insecure nih Kak.
1: Iya.
2: Gimana tuh Kak? Gini, ada dua stres ya sebenarnya, stres itu ada dua. Stres yang pertama, stres yang membangun, sama halnya dengan ada lagi satunya adalah stres yang malah bikin kita semakin terpuruk kayak gitu.
1: Okay.
2: Stres yang membangun tadi yang Indar bilang bahwa itu menjadi pecutan gitu ya buat kita untuk semakin kayak gimana nih, jadi kayak motivasi gitu ya untuk apa yang harus kita rubah di diri kita. Tapi ada juga yang stres yang membuat orang malah itu menjadikannya makin terpuruk gitu ya. Jadi gimana tipe orangnya nih gitu, dia mau ngambil milih yang mana, mau milih stresnya dijadikan suatu motivasi atau malah menjadi malah membuat dia makin putus asa gitu. Nah itu makanya insecure itu sendiri adalah suatu hal kecemasan ya, dimana orang cemas itu kan biasanya karena ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapannya gitu. Dimana mungkin harapan setiap orang kan punya persepsi masing-masing.
1: Betul.
2: Ya ngebangun
1: punya target masing-masing
2: dan dia membangun persepsinya itu sendiri gitu ya, gimana aku targetku harus kayak gini, dimana sedangkan itunya tidak sesuai dengan kapasitas atau potensi dia, tidak sesuai gitu ya. Berarti kan kalau insecure itu ada sesuatu yang tidak mampu ia kenalin atau dia tidak mampu untuk beradaptasi dengan beberapa perubahan gitu. Karena itu tadi stres yang muncul pada dirinya itu sebagai motivasi atau malah sebagai keterpurukan buat dia gitu. Jadi tinggal bagaimana kembali lagi ke persepsi, bagaimana dia mengolah pikirannya gitu ya. Kalau dia mampu mengolah pikirannya dengan ada kalanya kita tuh naik turun gitu, beradaptasi dengan sesuatu perubahan.
1: Betul.
2: Nah itu ada jeda dulu, kita jeda, mungkin kita evaluasi kenapa sih kok gagal, kenapa kita jadi insecure, kenapa kok ngelihat teman-teman udah tadi kamu bilang pagi-pagi ngelihat statusnya orang, ada yang menikah, ada yang lulus gitu loh. Loh kok jadi insecure, lah apa, kenapa temanmu bisa lulus kamu tidak gitu, apa dilihat, evaluasi sama diri, oh ternyata mungkin selain dosennya, karena dosennya susah ditemuin, atau oh ternyata aku kurang struggle untuk ngadepin dosen, gak ngejar dosen gitu, bisa jadi kan kayak gitu. Temennya, sedangkan temennya lebih struggle gitu, oh iya, nah gitu sih.
1: We never know ya, setiap orang tuh punya problemnya masing-masing. Jadi kalau kita ngomongin tentang insecure ini, manusiawi gak sih Kak? Manusia itu, seseorang itu punya jiwa atau punya rasa insecure itu?
2: Wajar itu, wajar. Hanya saja yang membedakan, sekali lagi yang membedakan adalah dia segera bangkit gak dengan insecure-nya, dia mau merubah gak dengan insecure-nya itu.
1: Oke, dia gitu menyikapi insecure
2: dia
1: itu ya.
2: Iya, menyikapinya seperti apa. Atau itu makin menambah ketakutan-ketakutan gitu ya, ditumpuk terus tanpa ada perubahan.
1: Oke, ini cukup menarik ya, karena sekarang itu kayak ngomongin insecure tuh semua orang kayak menganggap hal itu biasa begitu ya. Padahal ada sebagian orang yang terpuruk gara-gara itu begitu. Jadi tidak bisa diremehkan begitu aja. Kalau mamanya udah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, ya berarti memerlukan orang ahli gitu ya, untuk keluar dari zona itu. Oke. Nah, kalau dari Kayaya sendiri ya, kalau kita bicara anak muda atau remaja, mereka hidup di zaman media sosial ya. Kalau dulu kan kita cuma lihat tetangga aja, ya kapasitasnya cuma lihat tetangga sebelah begitu ya kan. Nah sekarang orang melihat pencapaian banyak, bahkan dia nggak cuma ngelihat di apa ya bahasnya, dia tidak melihat cuma tetangganya seperti ini atau seperti ini, bahkan dia bisa ngelihat orang luar negeri, orang yang mungkin udah punya potensi bagus di umur dia, mungkin 20 tahun udah punya bisnis, nggak tahu kan, yang 17 tahun sudah jadi CEO kan, rezeki beda-beda begitu ya kan. Nah menurut Kayaya sendiri, seberapa besar sih media sosial ini mempengaruhi rasa percaya diri anak dan remaja begitu Kak?
3: Ya kalau dari media sosial, balik lagi sebenarnya pada pribadi masing-masing ya. Ada beberapa anak, atau ada memang tidak semua anak remaja atau bahkan mungkin kita orang dewasa aja ya, kita melihat itu menjadi insecure gitu kan, atau melihat itu ternyata menjadi motivasi gitu, bahkan menjadi kayak inspirasi gitu ya. Dan yang paling banyak dilihat bahwa kalau sekarang ini media sosial itu dilihat dari segi positifnya. Yeah. Banyak banget postingan-postingan yang sebenarnya menjadi inspirasi gitu. Jadi kalau untuk ke insecure-nya itu balik lagi sebenarnya pada pribadinya gitu. Karena masih banyak di luaran sana remaja-remaja yang membuka media sosial itu ternyata itu menjadi inspirasinya gitu. Okay. Karena yang banyak aku temuin gitu ya, dia lebih banyak akhirnya menjadi termotivasi dan gitu, terinspirasi dari apa yang dia lihat gitu. Oh, dia bisa gitu. Gimana sih dia kok bisa seperti itu? Dilihat perjuangannya gitu kan.
1: Sejauh ini positif ya.
3: Sejauh ini media sosial itu banyak segi positifnya. Karena memang anak-anak remaja sekarang banyak menggunakan hal itu untuk dari segi positifnya.
1: Okay, berarti gitu, banyak yang udah usia yang kayaknya insecure ya.
3: Iya, kalau yang sudah usia ini balik lagi sebenarnya ya kan ya. Sebenarnya perasaan insecure itu memang balik pada pribadi kita masing-masing, Sindra.
1: Tapi realitanya gimana?
3: Realitanya ya memang banyak sekali ya, memang yang dewasa mungkin banyak juga, cuman kan itu tidak terlihat. Okay. Karena mungkin kalau jujur kayak seperti aku, mungkin ada beberapa hal yang bisa membuat insecure. Orang pada glowing gini ya, aku gak bisa glowing gitu. Cuman balik lagi sama kita. Kalau kita mensyukuri dengan keadaan kita ya, it's okay gitu. Kan masih ada filter yang bisa menggeling. Ya kan kali ya, kalau kita mau memikir ya kan.
1: Kita gak glowing, gak kita glow in the dark.
3: Iya, itu dia kan gitu.
1: Oke, okay, dalam semua orang glowing, kita glow in the dark, kita menyala dalam kegelapan hidup ini ya.
3: Iya, itulah.
1: Tetap bersyukur ya. Nah, ini ada istilah nih Kak Ari. Biasanya kan kalau kita insecure, kita cerita sama orang begitu ya kan. Ah, kamu ini kurang bersyukur aja sebenarnya gitu ya. Ah, kamu ini kayak sebenarnya saya juga pernah kayak gini kan, dibanding-bandingin kan. Nah, itu gimana tuh tanggapan psikolog hal tersebut tuh? Jawaban orang ketika seseorang tuh bercerita tentang keinsecure-annya dia. Tapi malah dinasehati, kamu kayaknya kurang ibadah deh. Kamu kayaknya kurang insecure, kurang bersyukur aja deh. Gimana tuh, Kak?
2: Itu tadi terbiasanya ngebangun dirinya dengan persepsi yang seperti apa sih kita itu gitu ya. Makanya ketika dia curhat kan ini, nah ini anehnya saat ini ya menurut aku ya, ketika dia curhat gitu ya, kita kasih masukan, dia kayak aneh kayak gitu ya. Gak kita bilang kamu kurang bersyukur sekalipun gitu ya. Kalau dia tidak pengen mendengar itu, dia pikir itu bukan suatu hal yang enggak deh, enggak kayak gitu aku. Jadi apa yang kamu butuhkan, kadang ada orang yang curhat hanya ingin memvalidasi apa yang dia lakukan gitu ya. Ini yang terjadi ya, fakta banyak di lapangan gitu ya. Terus ada juga yang pengen curhat, kamu kurang bersyukur aja, ada sesuatu yang enggak pengen hal itu yang terucap dari kita, hanya saja mereka tuh pengen dipahamin bahwa kamu capek kali ya, kamu sampai lupa sama dirimu. Kebanyakan orang saat ini tuh mengejar, karena sekali lagi digital tuh cepet ya.
1: Betul.
2: Kita di hidupan digital, jadi kayak kehidupan kita tuh kayak ngikut bagaimana perkembangan saat ini gitu. Dimana perkembangan saat ini digital sangat cepat gitu ya, sangat cepat dan tidak berjeda malahan. Tapi kan kita itu kan organisme makhluk hidup yang butuh istirahat gitu ya. Tadi kan tema kita adalah merdeka ya. Dimana merdeka itu tidak bukan berarti lost doll ya. Enggak. Orang yang merdeka adalah orang yang mampu membatasi dirinya. Karena apa? Membatasi diri berarti seseorang yang mampu membatasi dirinya, dia mampu bertanggung jawab dengan apa pilihannya. Nah gitu ya. Jadi kadang tapi kan orang itu bebas sekalipun merdeka gitu ya, dia butuh orang lain gitu ya untuk untuk tahu apakah saat ini udah merdeka apa enggak dirinya gitu ya. Bagaimana ngelihat kayak tadi ketika dia curhat kok enggak sesuai harapan gitu ya, curhatnya kok ngomongnya kamu sih kurang ibadah gitu ya, kenapa enggak lihat sisinya dia selama kamu bangun tidurnya gimana? Enak enggak? Kamu makannya gimana? Nah, mungkin kita lebih kepada langsung pendekatan kesehariannya dia seperti apa sih gitu ya, nggak sih? Kalau sekarang tuh kayak ini kok misalnya di luar konteks dari aku praktek ya, ngeliat teman-teman seharian itu yang mereka butuhkan kayak malahan yang hal-hal remeh-temeh gitu. Nah, itu tuh kayak sangat wow gitu dimengerti, karena kan sekali lagi
3: tuh
2: perkembangan kita sangat cepat, kadang itu yang hal detail itu kelewat loh, Mak. Kayak misalnya
3: ibarat kayak hal sepele,
2: iya,
3: ya.
2: Iya, temen ada potong rambut atau temen nih ada ih lagi hari ini pakai maskara apa enggak. Itu sedetil itu tuh seneng loh orang saat ini. Nah, gitu. Jadi kita tuh enggak usah harus berat ngasih tahu, kamu kurang bersyukur deh kayaknya. Itu nanti kita masukin setelah kita ada kayak kita tuh ada intronya dulu gitu. Nah, iya. Masuk ke
3: ya,
2: ketika teng. Oke. Tiap pagi deh coba bangun tidur bersyukur. Nah gitu kan berdoa, enak gitu ya. Jadi kayak kita tuh tidak ngejudge bahwa kamu nih kan bersyukur orangnya. Gitu, jadi tidak menjudge.
1: Tapi sebagian orang kayak lost doll aja ngomong nih, gak bersyukur kamu tuh ya, kayak gitu.
2: Iya.
1: Padahal ada intro dulu ya untuk betul sebelum tuh itu. Jadi mungkin kalau kita gak punya saran atau apa, gak usah ngomong kayak gitu, cukup dengerin aja gitu ya. Kayak
2: iya, betul, cukup
1: itu
2: cukup
1: lebih,
2: jadi pendengar lah.
1: Iya, jadi lebih, pendengar. Lebih enak gitu ya.
2: Ini pendengar kita kadang itu kita juga butuh pendengar, sedangkan lawan pendengar kita itu juga butuh lawan main.
1: Iya,
2: lawan
1: jawaban.
2: Iya juga. Nah itu makanya pemilihan, sekali lagi juga pemilihan lawan bicara itu perlu diperhatikan untuk saat
1: betul
2: ini.
1: Bukan malah nambah insecure jadinya.
3: Iya, ya, jadi betul. Jadi tidak sembarang bercerita pada orang. Ya. Biasanya kan
2: makanya
3: banyak bilang, teman
2: gitu. Tadi merdeka itu harus bisa tahu membatasi diri, mana yang sekiranya ini bisa diloskan keluar, itulah, mana yang tidak.
1: Oke, Kak, ini mungkin pertanyaan yang bisa dilakukan oleh pendengar kita di luar sana ya. Kalau malam ini ada pendengar kita yang sedang merasa minder gitu ya, tadi sekir tadi tidak percaya diri, takut mencoba dan kayak kepikiran kayaknya nggak mampu deh saya, kayaknya saya tertinggal deh, kayaknya aduh banyak banget di pikirannya begitu ya kan. Nah sebelum dia melakukan bercerita ataupun hal yang mungkin ke psikolog atau seperti apa, kalau itu udah merasa di taraf yang parah lebih baik ke ahlinya begitu ya Kak ya. Nah apa yang mungkin pertama harus dilakukan ketika insecure itu menyerang begitu loh, ketika diri kita menyerang, hal yang mungkin praktis aja Kak, apa yang harus kita lakukan pertama kali ketika hal itu datang begitu?
2: Manifesting dari pola kata-kata yang kita bentuk.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kayak aku nggak bisa deh, kayaknya nggak bisa deh. Kebanyakan kayak gitu. Udah nyoba belum?
1: Iya.
2: Belum sih. Oke. Okay.
1: Betul.
2: Kok kamu terlalu batasin diri ya kayaknya ya?
1: Belumnya. Siap aja belum ya? Udah siap belum?
2: Udah siap belum?
1: Udah nyoba. Belum. Siap aja belum? Apalagi nyoba gitu ya?
2: Makanya lebih sekarang itu coba belajar manifest dengan kata-kata itu, merubah kata-kata. Jangan. Istilahnya makanya saya kalau bilang gak boleh bilang coba tapi lakukan. Oke, aku lakukan. Aku belum lakuin deh itu gitu. Jadi kita ngelakukan bukan coba. Namanya coba.
3: Ya coba-coba.
2: Ya coba-coba kan. Nah itu
3: gak
2: rasanya pun
3: ganti,
2: beda.
3: Iya.
2: Nah gitu sih. Itu kalau dari saya hal yang paling bisa kita lakukan itu adalah merubah bagaimana konsep dalam berkata-kata. Karena otak akan mengatur itu.
3: Iya.
1: Oke.
3: Kayak kata itu apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi afirmasi diri ya
1: yeah.
3: Kan
1: okay.
3: Ya kan
1: betul.
3: Jadi ketika ada yang minder aku nggak bisa deh kayaknya tuh nggak bisa, kalau misalnya kita mungkin ya kita misalnya punya teman dekat yuk coba lakuin bareng-bareng
2: belum
3: atau
2: bisa
3: kita
2: gitu,
3: belum bisa,
2: bukan, gak bisa tapi
3: belum bisa gitu. Ayo bareng-bareng itu biasanya bisa jadi afirmasi diri
2: gak
3: juga
2: mudah loh itu
1: atau saya akan bisa
2: nah,
1: begitu ya
3: aku pasti bisa atau kalau lebih lebih
2: belum aja belum bisa.
3: Aku belum bisa
2: itu nggak mudah untuk merubah itu karena itu saya ngasih terapi itu ya cuma merubah kata belum aja menjadi belum itu berbulan-bulan loh.
1: Iya.
2: Nah itu ngasih terapi ke klien nggak gampang.
1: Oke.
2: Okay. Karena itu tadi sudah ketanam di otak kan setel, jadi kita kan harus menyetel ulang nih apa boxnya yang di kita nih harus dibuang gitu.
1: Karena punya settingan masing-masing tubuh
2: betul
1: manusia ya.
2: Iya.
1: Dan itu kayaknya udah pada parah ya kayak yang berbulan-bulan itu.
2: Iya. Sebenarnya nggak begitu ini, cuman karena dia
3: tertanam lama
2: kan proses pembentukan tadi persepsi tadi yang terlalu lama akhirnya ngebentuk dia. Seperti itu, ada batasan yang tembok yang dia hancurkan harus dengan kata dari aku gak bisa menjadi belum bisa. Itu gak mudah bagi seseorang gitu.
1: Makanya ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu ya.
2: Nah itu
1: ya,
2: juga
1: apa yang kita katakan itu itu mungkin bisa jadi yang terjadi kepada kita begitu ya. Wah, luar biasa ya, dicatatnya pendengar ya. Bagus nih. Dan jangan sampai 5 menit kemudian habis diingat ini lupa begitu ya. Karena kalau ilmu didengar tapi tidak dipraktekkan juga sia-sia begitu ya. Jadi mulai sekarang jangan berkata tidak tapi berkata belum. Dan atau mungkin akan ya. Kalau udah percaya dirinya tinggi, pindah ke akan. Kalau percaya lebih tinggi, saya pasti ya kan.
2: Iya, saya pasti bisa. Aku nah, bisa, aku pasti bisa.
1: Nah, Kak Yaya, kita tahu ya bahwa dukungan dari keluarga itu kayak teman-teman, lingkungan, guru itu sangat penting juga ya untuk membuat suatu mental gitu ya, suatu kekuatan dari anak ataupun perempuan yang saat ini bisa begitu. Misalnya nih kayak sering dibanding-bandingkan gitu sama anak tetangga begitu ya kan. Jangankan sama anak tetangga, bisa dibandingin sama kakaknya sendiri begitu ya, ya kan. Nah, menurut kayak sendiri apa sih sebaiknya yang dilakukan ketika seseorang berada di lingkungan yang terus membuat dirinya tidak merasa cukup? Mungkin dari keluarganya, dari orang tuanya tidak memahami akan hal itu, tapi si anak ini dia mengerti bahwa oh ini saya seperti ini lingkungan saya begitu. Apa yang mungkin harus dilakukan seorang anak agar dia merasa cukup akan dirinya gitu loh.
3: Ya memang dibanding-bandingin itu ada beberapa orang gitu kan. Atau ada beberapa anak yang bisa itu menjadikan pecutan gitu. Tapi ada juga itu melukai harga dirinya gitu. Nah yang paling berat adalah ketika itu menjadi melukai harga dirinya gitu. Kadang orang tua kan tidak paham nih bahwa apa yang perkataan orang tua yang membanding-bandingkan bisa menjadi luka untuk si anak. Nah kalau sudah menjadi luka kan otomatis butuh bantuan tenaga profesional gitu kan. Itu tidak bisa kita apa-apain, pasti butuh tenaga profesional untuk menyembuhkan luka itu dulu. Atau kalau memang dia tidak mau dibawa ke tenaga profesional, kita bisa masukkan afirmasi positif gitu. Memang ada beberapa klien aku yang tidak mau aku bawa gitu. Akhirnya saya masuk dengan penggunaan kata afirmasi positif gitu, bahwa dia punya kemampuan itu, dia punya kemampuan di situ, aku punya bakat yang lain.
1: Iya.
3: Supaya aku bisa dipandang orang tuaku gitu. Kan pasti setiap anak itu punya bakat berbeda, kepintaran berbeda, ya kan? Dan belum tentu ibaratnya prestasi itu hanya bidang akademik, ya kan Kak Ari ya? Prestasi itu bisa non-akademik.
1: Iya.
3: Nah, biasanya kalau ada klien yang tidak mau aku bawa ke tenaga psikolog, itu saya tanya, "Kamu maunya bakatnya apa? Kamu bisanya apa? Coba tekuni itu," gitu. Jadi menggunakan kata positif. Kalau kamu memang bisa menulis, yuk coba kita nulis. Kita memang lakukannya bareng-bareng gitu. Sekaligus aku juga belajar dari dia kan. Oh kamu bagus ini, ayo coba di ini. Nah nanti bisa kita sebagai penengahnya berbicara dengan orang tua gitu kan. Akhirnya bisa mengembalikan hubungan orang tua dan anak menjadi lebih baik gitu.
1: Iya.
3: Tapi memang ada beberapa juga anak-anak yang dekat dengan aku itu apa yang dibicarakan orang tua di pembandingan itu menjadi pecutan dia, menjadi semangat. Nah kalau itu kan memang dia bagus, pribadinya ya. Bagus gitu. Karena memang dia ibaratnya kayak anak tuh kalau kita bilang tahan mental ya. Mentalnya mental baja gitu, mental perang gitu. Nah kalau sudah seperti itu ya kita sih is okay gitu. Memang kalau untuk anak yang terluka karena itu ya kita harus support dan mengembalikan itu tadi, kata-kata itu bisa menjadi penyemangat untuk anak-anak yang insecure atau minder.
1: Oke, kalau dari tanggapan psikolog sendiri, Kak Ari bagaimana? Kalau umpamanya lingkungannya udah melakukan hal tersebut, dia memahami bahwa oh, ini gak bagus nih untuk saya begitu kan. Dia mengerti bahwa mungkin habis after lihat media sosial atau lagi dengerin kita saat ini, oh orang tua saya nih seperti ini, tapi dia di posisi adalah zonanya dia atau kehidupan sehari-hari dia selalu ketemu yang seperti itu. Apa yang dia harus lakukan begitu untuk menekan insecure-nya dia begitu?
2: Gak mudah ya, karena lingkungan terdekatnya melakukan itu gitu. Terus ketemu keluar dari lingkungan rumah, ketemu lagi yang begitu.
1: Iya.
2: Akan kalau saya itu nggak mudah buat dia dan itu dan tidak mudah juga buat dia untuk mengenali
3: dirinya.
2: Jadi kalau tidak dia kayak gitu tuh jarang untuk dia menyadari dia harus pergi ke siapa atau pergi ke ahli. Mm-mm. Itu gak mudah kayak gitu, kecuali sampai akhirnya dia benar-benar down, ada orang sekitarnya memahami dia. Biasanya ya yang datang ke saya ya, jarang ada. Kalau sudah lingkungan keluarga adalah dasarnya sudah membuat dia jadi insecure, terus lingkungan di luar rumahnya insecure, jarang tuh untuk dia dapet sadar, karena tadi dia aja sama dirinya gak kenal gitu. Nah itu tuh buat dia sendiri tuh gak mudah untuk berani melakukan perubahan buat dirinya gitu. Biasanya seperti itu gitu ya. Makanya kalau hal yang kayak gitu gak akan mudah, kecuali orang sekitarnya. Makanya kan kalau di kita secara psikologi, kesehatan mental itu kan lagi rame dicanangkan bahwa perhatikan lingkungan sekitarmu gitu. Nah itu membantu orang-orang yang seperti itu, yang tidak nyadarin bahwa kamu tuh butuh orang lain untuk menyadarkan kamu, untuk memotivasi kamu gitu ya. Ada hal yang seperti itu karena dia dibandingkan terus kayak gitu ya, atau akhirnya di luar rumah akhirnya itu kayak bully ya gitu ya, akhirnya tadi ada yang dia menjadi lemah, ada yang menjadi dia malah menjadi arogan gitu. Nah itu tuh yang kita agak susah gitu untuk dia menyadari dirinya gitu.
1: Oke. Ini cukup kompleks ya jatuhnya,
2: kompleks
1: ya
2: banget,
1: dan prosesnya panjang.
3: Panjang banget
1: ya. Nah sekarang saya mau nanya nih ke Makari dan juga Kak Yaya ya. Tema kita kan bebas dari insecure, berani berkarya begitu ya. Menurut kakak berdua ini, apa hubungan antara kesehatan mental dan juga rasa percaya diri dan keberanian seseorang untuk menghasilkan sebuah karya begitu ya kan. Nah karena seringkali kita berpikir karya itu harus perfect gitu ya, harus sempurna. Padahal kalau menunggu sempurna, bisa-bisa karya pertama kita baru selesai ketika cucu kita sudah punya cucu lagi gitu ya. Gimana tuh, silakan mungkin dari Kak Yaya dulu deh.
3: Sekarang gini, kalau jiwa kita nggak sehat nih, stres, otomatis kita memang nggak bisa berkarya, Andra. Ibaratnya kita dari pribadi aja ke hari ya, contoh kayak aku, kalau sudah ibaratnya penuh pikiran, saya nggak bisa berkarya. Contoh simpel aja, misalnya kita mau ngedukasi gitu, kita nggak punya ide untuk ngedukasi gitu, walaupun sudah nemu tema, tapi ketika jiwa kita dalam kondisi sehat, kondisi nggak burnout, kondisi enjoy dan lain sebagainya, nemu tema ya udah langsung jadi, pasti tulisan kita pasti akan langsung jadi gitu. Akhirnya kita bisa berkarya gitu. Tapi kalau memang jiwa kita banyak masalah dan lain sebagainya, kita tidak bisa memilah itu, dan waktu apalagi kalau sudah punya pekerjaan yang kita deadline, otomatis karya itu juga nggak akan jadi-jadi gitu. Kalau aku pengalaman pribadi aku sih seperti itu gitu, karena contoh kayak kemarin aja kita mau edukasi sudah mepet nih, satu hamin satu gitu, itu aku nggak nemu ide sama sekali, Indra. Tema sudah ada kali. Interaksi dulu nih, apa sih yang aku bisa, padahal sudah afirmasi positif nih, ayo bisa gitu ya. Kok nggak nemu-nemu? Aku bilang kayak gitu. Ini judul sudah ada, sub judul sudah ada kali, isinya lagi gitu, isi lagi itu kan ketemu kita menuangkan gitu kan ya. Tidak serta merta kita membuat karya tulisan untuk kita sampaikan edukasi itu, oh dampak dan ini seperti biasanya. Aku tuh kan pengennya yang lain lagi dong, itu kan sudah hal yang biasa gitu. Sudah buka bantuan ChatGPT dan lainnya, tetap akhirnya apa yang terjadi sama saya gitu. Kita balik introspeksi diri, oh ternyata targetku di aku kupikirin gitu kan, terus di rumah mikirin ini ditambah ini, oke selesaikan satu-satu. Satu-satu yang menjadi trigger ya, project masalah gitu, yang jadi yang di diri kita,
1: project kita ya, sendiri ya gitu,
3: project
1: ya,
3: kita sendiri. Selesai, tarik nafas, busin, diam sejenak, menepi sejenak, plong, hilang beban itu, baru nemu itu tulisan
1: kerjain lagi ya.
3: Iya, dan akhirnya bisa mengeluarkan bisa berdampak dan bisa berkarya itu tadi.
1: Oke, kalau dari Kak Ari sendiri, apa hubungan antara kesehatan mental, rasa percaya diri, dan keberanian seseorang untuk menghasilkan karya, Kak?
2: Ya itu yang disebut merdeka gitu pada diri sendiri. Orang yang merdeka, sekali lagi, orang yang merdeka itu mampu berkarya, mampu mengoptimalkan apa yang dia punya, berarti orang yang mampu mengenali dirinya, tidak tergantung pada tekanan lingkungan gitu ya. Dia berkarya karena dia memang dia tahu potensinya dia gitu. Dan namun gitu ya, orang yang merdeka dan orang yang sehat secara mental, dia tahu batasan. Sekali lagi, semerdeka-merdekanya manusia tetap harus ada punya batasan. Wajib hukumnya orang yang sehat mental itu paham batasan. Di mana batasan itu ada, melihat pertama, melihat potensi dari diri sendiri, tidak tidak memaksakan gitu ya, tidak memaksakan dirinya. Paham bagaimana norma lingkungan, norma dirinya. Kayak kita tahu batasnya, misalnya kita nih harus tidur gitu loh. Jangan kamu berkarya tapi kamu gak tidur. Nah, itu gak merdeka karena ada tubuh yang disakitin. Sekali lagi, kita harus balance gitu ya, dengan balance, dengan secara mental maupun secara fisik harus balance. Sekali lagi, sehat mental itu balance antara psikis dan fisik gitu. Makanya seperti itu, dan dia itu mampu berkarya gitu ya, berkaryanya tidak melulu harus perfect. Dia tahu bahwa ini adalah hal yang baik dan berdampak tidak hanya buat dirinya tapi juga buat orang lain gitu ya. Oh, belum perfect apa, ketika sudah dilempar keluar gitu ya, dia tahu dia bisa menerima, nanti ada evaluasi apapun. Nah, dia menerima saran kritik pedas sekalipun, dia mampu menerimanya karena tadi dia tahu batasan nih, pasti ada sesuatu nih yang gak semua orang bisa menerima. Nah, dia tahu konsekuensinya. Nah, itu tuh orang yang sehat mentalnya, dia pasti yakin sama dirinya, pasti dia yakin ketemu dengan orang, pasti pede dah tuh.
1: Oke. Oh, ini ya juga ya, kalau ngomongin tentang karya, banyak orang menilai ya seniman-seniman atau penemu-penemu yang punya karya itu dikira segampang itu. Tak segampang itu
3: ku menemukan ide.
1: Jadi kayaknya mereka juga berdamai dulu ya, jatuh dulu, insecure dulu, berproses dulu, yang pada akhirnya ketika dia sudah damai dan dia menulis mungkin dengan apa yang dia lakukan, nah hasil karya-karya itu yang kita nikmati saat ini dari proses insecure itu juga ada di situ, begitu ya. Jadi karya-karya ini luar biasa sekali. Nah, kita di penghujung diskusi kita, mungkin saya pengen ada masing-masing dari sumber kita kasih satu lah pesan singkat untuk pendengar kita gitu, terutama untuk anak muda yang saat ini sedang merasa minder, merasa tertinggal, atau merasa dirinya tidak cukup baik. Bukan cuma anak muda deh kayaknya, seluruh lapisan masyarakat ya. Karena anak muda sekarang, kata Kak Yaya bilang tadi, cukup bagus melihat perkembangan media sosial. Yang insecure yang seumuran saya ternyata ya. Yang usianya ya dibilang tua kagak, dibilang muda juga kagak. Ya disitulah masa-masa labil dari seseorang itu,
3: masa-masa
1: ya,
3: bantet kan? Ya,
1: masa-masa bingung kaya kagak kaya kagak juga gitu ya kan. Nah, kalau malam ini mereka lagi dengar gitu ya, dan ada yang mungkin mereka terpatri dalam hati, termasuk Nudin saat ini, yang pengen dengar kalimat dari kedua narasumber kita, silahkan, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita di malam hari dari Kak Ari dulu, silahkan.
2: Oke, sejatinya seseorang yang merdeka itu adalah seseorang yang menggunakan kebebasannya itu untuk berkarya, tidak hanya untuk dirinya tapi orang banyak. Itu sih.
1: Oke, luar biasa. Kalau dari Kak Yaya?
3: Apa ya, sudah dibantah sekali kayaknya. Kalau aku ya, mungkin lebih pada pesan untuk adik-adik di luar sana, bahwa sebenarnya apa yang kalian lakukan gitu kan, kalian pasti bisa gitu ya. Kalaupun saat ini belum tercapai, itu bukan berarti kalian tidak bisa, tapi benar kata Kak Ari tadi, kalian belum bisa gitu. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, jangan pernah menyerah untuk belajar dari siapapun. Kalaupun masih merasa seperti minder, biasakan menggunakan afirmasi positif untuk dirinya sendiri gitu. Bahwa kata-kata positif yang sering disampaikan, kata-kata positif yang ditanamkan pada diri, itu akan mempengaruhi diri kita.
1: Wah, mendengar kita sudah ngobrol banyak tentang insecure ya, kepercayaan diri, media sosial, tekanan lingkungan, bullying, sampai keberanian untuk berkarya sudah dibabat habis diskusi kita malam hari ini. Dan mungkin malam ini ada satu hal yang perlu kita ingat dari dua narasumber kita yang sudah memberikan berbagai insight kepada kita. Kita tidak harus menjadi orang lain untuk menjadi berharga, ya kan? Tidak harus paling pintar begitu, tidak harus paling cantik, tidak harus paling sukses, dan tidak harus punya followers yang paling banyak. Sekarang followers jadi pembanding ya. Karena setiap orang punya perjalanan masing-masing ya. Kalau hari ini langkah kita masih kecil tidak apa-apa, ya karena memang kaki kita kecil, tapi jalannya cepat gitu ya kan. Kalau memang ada juga rezeki orang yang punya kaki jenjang begitu, langkahnya jadi besar, larinya jadi cepat, itu beda-beda ya. Itu hanya sebuah istilah. Tapi jangan berhenti bergerak aja, dan jangan berhenti mencoba. Kalau hari ini karya kita mungkin belum sempurna, ya jangan dihapus dulu, ya bisa diperbaiki, ya kan. Kalimat yang kemarin mungkin udah keluar, ya keluar aja, tapi next time perbaiki kalimat itu. Ya gitu ya Kak ya. Dan terima kasih Kak Ari, terima kasih Kak Yaya.
2: Sama-sama.
1: Dan luar biasa insight-nya di malam hari ini. Dan pendengar, jangan lupa juga, jiwa yang merdeka itu bukan jiwa yang tidak pernah takut. Jiwa yang merdeka adalah jiwa yang tidak membiarkan rasa takut menentukan masa depannya. Sampai jumpa lagi di Zona Edukasi berikutnya. Selamat malam.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
2: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
1: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
2: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
1: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
2: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua. Gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Jumpa kembali kita dalam program Melodi Memori ya. Dan untuk Anda yang ingin request lagu, boleh banget di 0536322179 atau di WhatsApp kita 08115203123. Kita sapa dulu penelpon perdana kita, sudah berdering telepon kita ya. Ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, apa kabar Kalisa?
1: Kabar baik, sehat puji Tuhan. Gimana sebaliknya, Dek?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Iya, okay, lagu deh. Ya.
0: Boleh lagunya apa?
1: Dari Iis Sugiyarti lah, Sakitnya Hati Ini.
0: Iis Sugiyarti ya?
1: Iya.
0: Sakitnya?
1: Sakitnya hati ini.
0: Salamnya buat siapa?
1: Alhamdulillah, Bapak Dokter CR, Bang Aga, Bapak Tunis, Sasa, ya, para Pemain Putri, Pak Kumai di Sampit, Bang Pandu. Buat Pak Kumai juga ya, buat Reno, buat Ian Sloyer, Putra Pangkalan Bun. Mungkin kita rangkul aja lah dari A sampai Z.
0: Oke okay, deh, siap.
1: Bang Aga juga. Ya, ayolah, terima kasih, selamat malam Adik Udi.
0: Selamat malam juga. Terima kasih untuk Mbak Lisa. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya. Pendengar siapa ada di ujung sana? Halo, selamat malam.
2: Oh, selamat malam juga Bang Udin.
0: Gimana kabarnya Bang Putra CR malam hari ini?
2: Apa baru siaran? Iya. Lama nunggu tadi.
0: Aduh, mohon maaf ya.
2: Hampir mau ketiduran nunggu tadi.
0: Ketiduran ya. Berarti kurang kopi nih, jadi udah mengantuk ya malam hari ini. Oke deh Bang Putra Cian, mau lagu apa nih malam hari ini?
2: Lagu dari Aprilian ya.
0: Aprilian, judulnya apa?
2: Usai Kau Sudahi.
0: Aprilian, Usai
2: Kau Sudahi.
0: Usai Kau Sudahi. Salamnya untuk siapa?
2: Salamnya buat Nelita tadi ya. Juga buat Nyatata. Pak Umar, ya Royal, Pak Aga, tetap tembus, yo, juga buat nama ini, siapa lagi? Kayaknya buat semua cabangnya kita rangkul aja.
0: Oke.
2: Bikin selamat malam, terima kasih.
0: Oke, selamat malam, terima kasih kembali buat Bang Putra CR ya. Sehat selalu Bang Putra CR ya. Kita coba sapa penelpon kita selanjutnya. Pendengar ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa di mana?
3: Siapa yuk, main tebak-tebak Bang Udin.
0: Aduh, lupa lagi suara siapa ya.
3: Ayo.
0: Bang Jepri bukan. Bukan. Bang siapa ayo. Ya? Bang Dede nih. Bukan juga.
3: Bang lagu sudah duluan. Nanti biar penasaran.
0: Bang Melon nih kayaknya nih. Bang Melon bukan.
3: Bukan Bang Le.
0: Bang Le. Aduh, ini makanya lupa deh. Kemana aja? Lama banget kagak gabung sama Nudin. Makanya lupa suaranya. Kayak lama banget merantau, kayaknya 3 minggu apa 4 minggu deh kayaknya Bang Le gak pernah gabung sama Nudin. Selama Agustus gak ada gabung kayaknya sama Nudin nih.
3: Itu lagi, biasa.
0: Habis
3: dari aja tuh, pulang ke raya.
0: Oke, okay. Habis dari mana sih, memang merantau jauh banget. Sampai kagak ingat, kagak ingat sama kita.
3: Banyak pekerjaan.
0: Gak apa-apa lah ya, yang penting sehat Bang Le ya.
3: Sehat, iya.
0: Di sana Halo, Bang Le.
3: Sehat juga kan?
0: Alhamdulillah sehat juga.
3: Puji Tuhan, sehat selalu ya.
0: Wah, luar biasa. Bang Le, cuaca di sana gimana Bang Le?
3: Ini untuk sementara cuacanya lagi kabut nih Bang Udin.
0: Sama, Palangkaraya juga kabut ya.
3: Aduh, ya tadi asapnya dari mana ini?
0: Ya begitulah ya, tapi dari api Bang. Gak bakalan ada asap kalau tanpa ada api Bang ya.
3: Atau apa namanya, semburan apa namanya ya?
0: Semburan apa Gunung. Tuh? Semburan cinta.
3: Iya.
0: Kalau semburan ya, cinta lama berbahagia kita Bang.
3: Ya lanjut dulu,
0: okay. Di belakang mau antri. Boleh Bang Le, mau lagu apa nih?
3: Lagunya Tenda Biru sudah di Rantasari.
0: Sedih banget bang lagunya bang.
3: Ah bukan sedih. Tuh.
0: Kayaknya nih kepala Karaya mau kasih tahu ada yang pasang tenda biru nih kayaknya nih.
3: Itu lagi.
0: Oke lah bang ya, kalau dia ya. Udah masang tenda, kita nanti masang yang lain aja bang ya.
3: Masang lain aja udah.
0: Masang bendera bang, masang bendera 17-an nih.
3: Nah itu dia, 17 Agustus. Mau kita minta lagu Nusantara, yang salah. Lagu-lagu yang Bang Le yang senang ya sudah.
0: Siap Bang Le.
3: Oke. Salamnya dirangkul semua jelah ya. Kasih di belakangnya.
0: Siap Bang Le.
3: Ya. Salam semuanya tanpa terkecuali lah. Asam pasir sudah.
0: Siap.
3: Namanya sudah. Oke untuk Bang Udin. Tetap semangat ya. Aktivitasnya sampai tuntas.
0: Amin.
3: Belangnya tadi ya. Sampai terima kasih sama keluarga. Selamat malam.
0: Oke selamat malam. Terima kasih untuk Bang Le. Udah gabung ya. Lama banget gak dengar suara Bang Le. Ih, makanya sampai lupa Nudin nih. Kita sapa ya. Ada siapa selanjutnya. Halo selamat malam.
4: Selamat malam, malam Janda cuman. Merana menyapa.
0: Apa kabar Janda Merana, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Udah agak mendingan nih kayaknya tenggorokannya.
4: Dimandi apa nih?
0: Apa tuh?
4: Kabut asap.
0: Ini ya, embun
4: sampai hidung sakit, mata sakit.
0: Iya, yang penting kuat aja, jangan keluar rumah dulu ya kalau tidak ada kepentingan yang mendesak ya.
4: Iya.
0: Karena
4: ya, kalau ada kelano jaga jarak sama asap.
0: Betul. Oke deh, Janda Merana mau lagu apa nih malam hari ini?
4: Lagunya kah? Di hatiku ada kamu dari Lydia Natalia.
0: Di hatiku ada kamu, Lydia Natalia.
4: Lydia Natalia.
0: Oke, salamnya. Silahkan.
4: Salamnya untuk semuanya jala dari Asap Pejet.
0: Siap.
4: Tetangga sebelah belum kah?
0: Belum. Semoga tidak tertidur ya tetangga ya.
4: Iya. Buat Aminuddin, salam sehat. Jala pulang hati-hati. Semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Amin. Dan semoga cepat dapat jodoh.
0: Amin.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih untuk Janda Merana ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya. Pendengar ada siapa di belakang? Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Halo.
5: Umur-umur ikan lele.
0: Menyala le. Ih, apa kabar ya, Mama Demi?
5: Baik saja.
0: Gimana cuaca di Buntok, samakah berkabut?
5: Berkabut juga ini.
0: Aduh.

0: liburan musim kemarau nih.
1: Baung.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Jadi pengen
1: Ya,
0: pulang kampung deh beli baung ikan asin
1: iya,
0: ya.
1: pulang kampung cepet nah.
0: Oke deh, Mama Demi mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagunya Salah Apa
0: Salah
1: dari Cutrani.
0: Salah Apa Cutrani ya?
1: Iya.
0: Iya, salamnya buat
1: salamnya
0: siapa?
1: Lah. Salamnya pertama buat Nodin, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Kasa, buat Mbak Amor, buat Pak Umay, buat Putri CR, buat semuanya dari A sampai Z.
0: Oke deh.
1: Tanpa kecuali.
0: Siap.
1: Buat Nodin, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga dapat jodoh.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih untuk Mama Demi di Buntok. Kita sapa lagi. Ada siapa pendengar kita di belakang? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak di Memori.
0: Malam juga, apa kabar Mbak Sasa?
2: Kabarnya baik, belum menjemput Besti, sudah duluan masuk.
0: Iya, semangat sekali ya beliau akhirnya. Katanya lagi serak-serak basah tuh tenggorokan ya.
2: Iya, tadi kan mau ke bawah
0: Iya.
2: Pas dulu mau masuk, susah juga masuknya, baru masuk.
0: Rebutan banget nih malam ini, rame nih yang masuk. Bang Le juga masuk nih malam hari ini. Sampai lupa Nodin suaranya Bang Le. Kemana aja Bang Le ya? Nih masih dengerin Bang Le ya. Jangan lama-lama gak gabung sama Palangkaraya.
2: Maka sudah ke WA tadi itu Le, gue bilang Bang Le itu gak dilihat.
0: Iya, karena kan sambil dengerin sambil cari lagu.
2: Iya.
0: Sambil susun-susun.
2: Kalau orangnya ketawa-ketawa dulu, nah itu nah.
0: Bang Le ya. Udah ciri khasnya ya. Udah dibocorin ya, aku Bang Le.
2: Belum ngomong orangnya, belum cinta ngomong, udah ketawa nah itu lah.
0: Oke deh, Mbak Sasa mau dengerin lagu apa nih malam hari ini Mbak Sasa?
2: Lagu dari Neti Sitompul aja.
0: Neti Sitompul, judulnya?
2: Merah Menahan Benci.
0: Sitompul, apa tadi? Merah Menahan Benci. Oke.
2: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Mama Demi tadi, salam sehat selalu. Terus Pak Tony, Susi, Mas Pandu, terus Lisa Rian. Ucap Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, sama Ida dan Bang Jonnya, Mbak Weni, kayaknya buat semua aja lah dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
2: Bapak Meme.
0: Iya, Mbak Meme ini ya.
2: Ini buat semua dari A sampai Z aja,
0: bertemu
2: Yudin dan operatornya. Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Selamat malam, dadah.
0: Kawai-kawai.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih juga buat Mbak Sasa ya. Selamat malam dan dadah kawai-kawai. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Rodi Memori.
0: Malam juga, apa kabar Mama Sri?
3: Sehat selalu. Wah. Kami ramai-ramai ikut gabung karena capek. Ramai-ramai ngeruhi. Kan hari ini kami semua dapat.
0: Banyak lah dapatnya?
3: Aku 2 kilo 3 on.
0: Aduh, mangat nih, lauk narai jitu nama. Nanti
3: teman ya. Digoreng ikan apa tuh bilang orang kan baung banyak macam ikannya. Airnya putus-putus sungainya. Sama teman-teman kita muslim juga di desa Sompoy. Kita walaupun beda agama tapi kita bisa bersatu berteman sama orang kan.
0: Betul.
3: Di sini enak.
0: Betul, berbeda-beda tetap satu jua.
3: Ya ini kan di grup kami ini berapa ratus orang teman lagi SMP SMA dulu dibikin berita grup kami.
0: Serunya,
3: waktu
0: ya?
3: Sekolah dulu, waktu sekolah di SMP SMA dulu.
0: Okay deh, lagunya yang di WhatsApp tadi ya?
3: Ya sudah dikirim. Okay. Salamnya buat yang pertama Mbak Weni, Tambi Tere, Mbak Sasa. Neneng Bandar juga, Pak Umay di samping, buat Putra Pangkalambun, buat semua mereka di sana yang suka ikut gabung, buatnya Pak Memei, Bang Toto juga, Buat Karim di Sebangau dan buat semua pendengar setia di acara Melodi Memori Pro 1 RI.

0: tanpa terkecuali dari
1: Siap.
0: A sampai Z.
1: Bungkus.
0: Buat Bang Aminuddin beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Kalau pulang nanti hati-hati jalan, jangan menyimpang dari jalan, takut-takut jatuh ke dalam parit. Semoga selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima salam kasih, sehat. Selamat malam, salam sehat juga untuk Mama Sri yang udah gabung di layanan telepon kita juga ya di malam hari ini. Oke pendengar, kita bacain satu WhatsApp darinya. Siapa nih? Bang Umay di Sampit ya. Assalamualaikum Melody Memory. Waalaikumsalam. Cuaca malam ini cerah, aman, terkendali. Malam ini request lagu dari Rudal, judulnya Darah Pusaka. Baiklah, tutup salamnya buat Elisa, Mama Yuda, Susi, Sasa, Mama Sri, Mama Demi, Mbak Weni, Bu Wiga, Bu Una Usu, terus Pak Tony, Pak Aga, Pak Naparo, Pak Toto, Pak John, Pak Rian, Pak Predi, Putra CR, Karim, Pandu, Ian Seloyor, Jeffrey, Putra Pangkalambun, Bang Le, terus juga buat semuanya aja tanpa kecuali, buat Aminuddin dan operator, semoga sehat walafiat aja. Itu aja, salam sehat, salam di udara, salam merdeka. Merdeka. Terima kasih ya Bang Umay, lagunya udah masuk di playlist kita. Kita sapa lagi.

0: Oke. Satu penelpon lagi kita sapa ya pendengar ya. Ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Udin.
0: Malam juga. Apa kabar tetangga?
1: Kabar baik, cuma tenggorokan mulai dah.
0: Nah, itu masalahnya Udin
1: ini
0: kemarin
1: kurang bersahabat sih.
0: Itu kemarin Udin sampai hilang suaranya ya. Jaga-jaga
1: iya,
0: kesehatan.
1: Enggak hilang.
0: Minum air putih yang banyak ya, Bang Tony.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Ini kalau bisa sih wedang jahe ya, walaupun panas sebenarnya tapi itu agak cepat meradakan peradangan di tenggorokan.
1: Mau rebus jahe aja nih musimnya. Rebus sendiri aja.
0: Betul. Biar kita tahu kadar gulanya gitu ya, Bang Tony ya. Kalau beli
1: betul.
0: Kan kita nggak tahu kadar gulanya.
1: Iya.
0: Oke deh, Bang Tony mau lagu apa malam hari ini?
1: Obati rinduku aja dari Cetrani.
0: Obati rinduku dari
1: Cetrani.
0: Cetrani. Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam berbeda. Sasa. Balik saya tadi ya, salam sehat. Buat terakhir. Magal. Bapaknya ini bentuk salam sehat. Ke rumah di samping. Selanjutnya di Jepir di hari. Ke Bung Pandu ya. Yang lain kita rangkul semua aja. Salam sehat. Bapak Edin, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Sehat terus ya. Semangat. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Merdeka.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih untuk Bang Tony ya. Lagunya udah masuk juga di playlist kita malam hari ini ya. Ya, pendengar malam selalu hadir ya. Dan tentu juga dari siang, dari pagi berganti ke siang, siang berganti ke sore, sore berganti ke malam ya. Waktunya mungkin saatnya kita beristirahat. Dan pendengar yang lagi dengerin kita masih setia sama Pro 1, Udin ucapkan terima kasih banget ya. Yang lagi beristirahat, semoga beristirahat aja. Dan tentunya nikmati malam hari dengan santai dan rileks begitu ya. Apalagi yang sudah request lagu tadi, dengerin aja lagunya yang sudah masuk di playlist kita malam hari ini ya. Dan pendengar, kita akan awali lagu yang udah di request. Yang pertama tadi ada darinya Mbak Lisa ya, dengan judul Sakitnya Hati Ini dari Iis Sugiyarti. Akan menggema di ruang dengar Anda. Agak belibet Nudin ngomong ya Bapak pendengar. Habis ini Nudin minum dulu, break sejenak. Nanti kita akan kembali lagi menemani pendengar. Stay tune terus di Pro 1 RI Palangkaraya dalam program Melodi Memori.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: 合人，关于爱。
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga. Mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
2: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
1: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
2: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
1: Benar juga. Mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
2: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

Ya, mendengar Pro 1 RI Palangkaraya, demikian Melodi Memori yang sudah kita hadirkan untuk Anda. Dan kita close dulu, sampai jumpa lagi di Melodi Memori berikutnya. Tentunya juga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami hadir di ruang dengar Anda dengan Jazz Music. Stay tune terus di Pro 1 RI Palangkaraya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edies Abdullah. Kisah berikut ini mungkin sudah sering Anda dengar, tapi saya tertarik untuk kembali menceritakannya tentang pesan ayah. Sebelum sang ayah menghembuskan nafas terakhir, dia memberikan pesan kepada kedua anaknya. Anakku, dua pesan penting yang ingin ayah sampaikan kepadamu untuk keberhasilan hidup kalian berdua. Pertama, jangan pernah menagih piutang kepada siapapun. Dan kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. Nah, 5 tahun kemudian, sang ibu menengok anak sulungnya dengan kondisi bisnisnya yang sangat memprihatinkan. Ibunya pun bertanya, "Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian?" Si sulung menjawab, "Saya mengikuti pesan ayahmu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayar, dan lama-lama habislah modal saya. Pesan yang kedua, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya motor. Itulah sebabnya, pergi dan pulang kantor, saya selalu naik taksi." Kemudian sang ibu pergi ke tempat si bungsu, yang keadaannya berbeda jauh. Si bungsu sukses menjalankan bisnisnya. Sang ibu pun bertanya, "Wahai anak bungsuku, hidupmu sedemikian beruntung. Apa rahasianya?" Si bungsu menjawab, "Ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi saya beri sedekah, sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan yang kedua, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Maka dengan motor yang saya punya, saya selalu berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka lebih pagi dan tutup lebih sore." Kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maka kita sebaiknya mungkin berhati-hati dengan cara berpikir kita. Cara berpikir yang positif memberi hasil menakjubkan. Sebaliknya, cara berpikir yang negatif memberikan hasil yang kurang menyenangkan. Saya

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

malam bahagia saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat kembali mengudara untuk Anda di frekuensi FM 95,9 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ada di Purucahu, Sampit, Lamandau, Buntok, Kapuas, dan Pangkalan Bun dapat dengarkan kami di masing-masing frekuensi tempat Anda pendengar. Dan tentu pendengar Pro 1 dalam program Palangkaraya pagi ini kami akan hadirkan Mutiara Pagi Ceramah Agama Islam dan tentu juga sajian musik dan informasi, warta berita daerah, warta berita nasional, informasi perakhiran cuaca, dan program-program lainnya. Pagi ini akan kami awali dengan Mutiara Pagi, namun sebelumnya kami hadirkan kali ini Kilau Pancasila.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita dipertemukan dengan hari yang penuh berkah dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam jangan lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentu juga atas izin Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan hari ini untuk kembali sama-sama belajar. Ya, Agustus momen yang tentu sangat dinantikan seluruh bangsa Indonesia ya. Suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini semakin dekat. Tinggal menghitung hari saja. Bahkan bendera sudah mulai berkibar di mana-mana. Berbagai kegiatan kemerdekaan pun juga sudah dimulai. Dan semangat merah putih tidak terasa terus semakin kuat di tengah masyarakat. Namun kemerdekaan tentu bukan hanya soal masang bendera saja. Bukan hanya soal tentang mengikuti perlombaan atau meramaikan perayaan-perayaan ya pendengar. Tapi lebih dari itu, kemerdekaan ini tentu mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita mengisi kemerdekaan dengan sikap dan perilaku yang baik? Bagaimana seorang muslim seharusnya memaknai dan menyikapi momentum hari kemerdekaan di setiap tahunnya? Dan hari ini kita akan membahas bersama Pak Ustadz Ansori dengan tema kita hari ini, sikap menghadapi hari kemerdekaan. Bagaimana makna kemerdekaan dalam perspektif Islam, bagaimana umat muslim turut memeriahkan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Kita langsung ngobrol dengan Pak Ustadz aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Listia.
1: Nah, kita ngomongin soal kemerdekaan nih Pak Ustadz.
2: Yeah.
1: Di dalam Islam bagaimana kita merayakan kemerdekaan ini sesuai dengan syariat Islam. Terus bagaimana kita mengisi hari kemerdekaan ini dengan sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan ajaran Islam Pak Ustadz.
2: Bukan hanya masang bendera Mbak ya.
1: Betul, bukan cuma ikut ramai-ramai, lomba-lomba. Punya ambisi juara satu terus setiap perlombaan gitu Pak Ustadz.
2: Balap karung.
1: Silakan Pak
2: Ustaz. Oh ya, kasih Mbak Listia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palangkaraya di mana saja berada yang tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mawali marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, dan juga atas limpahan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari, baik yang kita minta ataupun tidak minta, pasti Allah akan memberinya juga. Semoga kita selalu berterima kasih, syukur akan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Salah satunya nikmat kemerdekaan seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Listia tadi, host kita. Ya. Selawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. InsyaAllah termasuk kita semua yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita di bulan Agustus, ya, salah satu momen penting yang bersejarah yang diperingati ya oleh rakyat Indonesia setiap tahunnya ya Mbak ya Listia ya, yaitu apa, hari ulang tahun kemerdekaan atau Dirgahayu ya Republik Indonesia, hari kemerdekaan yang 21. Ya, Jadi ketika tadi lewat Mbak Listi ya, di komplek ya tadi terpasang apa bendera setiap rumah. Karena sekarang itu kewajiban tuh. Ya, dari awal bulan tanggal 1 ya sampai nanti tanggal 31 Agustus ya memasang bendera. Terus kita lihat tadi di pinggir jalan orang jualan apa itu? Bendera ya, jual umbul-umbul ya. Ya, terus juga tadi kata Mbak Listia pasti di momen kemerdekaan ini di hari ulang tahun ini ulang tahun Republik Indonesia ya itu di setiap tempat ya baik instansi pemerintah di sekolah-sekolah di kampung-kampung ya pasti akan mengadakan apa lomba ya lomba apa ya macam-macam ya kita juga dulu Mbak Listia ya
1: ya benar
2: pernah merasakan ya ketika kita masa-masa kecil ya ikut lomba makan kerupuk, balap karung, ya tarik tambang, apa masukkan paku ke dalam botol dan lain sebagainya. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka kita menyambut, ya menyemarakan, memeriahkan, mensyukuri dengan hari kemerdekaan. Nah, terkait dengan tema hari ini. Ya, bagaimana sih ya sikap kita ya untuk menghadapi hari kemerdekaan? Karena yang namanya orang itu Mbak ya beda-beda Mbak.
1: Betul.
2: Iya, ada yang dia menyambutnya dengan euforia, dengan semangat. Ya, untuk apa? Sebagai rasa ungkapan cinta tanah air. Ada yang bilang supaya bisa meneladani ya mengenang kembali jasa para pahlawan ya dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang cuek-cuek aja, Mbak.
1: Iya.
2: Iya. Ya.
1: Malas ah
2: gitu. Malas ah. Nah, apa kegiatan rutinan ya itu ada yang cuek bebek ya. Ada juga yang sampai kita kayak di komplek itu sampai yuk pasang bendera.
1: Excited gitu bahasanya Pak Ustaz.
2: Iya. Masang bendera aja susahnya minta ampun. Ya itulah. Maka bagaimana sih sikap-sikap kita menghadapi hari kemerdekaan? Ya, ini ada beberapa, Mbak. Ya, yang akan kita sampaikan, ya juga kita akan apa? Memandang dari sudut pandang agama Islam juga terkait dengan sikap kita menghadapi hari kemerdekaan ini. Yang pertama, Pak, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat kemerdekaan. Ya, kenapa? Karena nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita selain kesehatan, panjang umur, juga adalah kebebasan, ya kemerdekaan. Kalau kita sekarang sudah nggak merasakan, Mbak ya?
1: Iya.
2: Ya, bagaimana sih rasanya dijajah ya oleh bangsa atau negara lain? Ya, kita sudah merdeka. Walaupun kita bangsa kita, negara kita sudah pernah mengalami dijajah oleh negara lain, ya oleh Belanda yang lama 3,5 abad, 350 tahun. Nah, bagaimana kalau kita bayangkan tuh, ya kita hidup aja nggak sampai 350 tahun ya, Pak, ya. Paling 60 tahun, ini 350 tahun, ya ditambah dijajah lagi oleh bangsa Jepang ya selama 3,5 tahun. Itu kalau kita rasakan, wah, itu kita akan mengalami yang namanya apa ya? Dikekang, terus terancam ya karena maut ya, itu bisa mengintai di mana saja. Kita bayangkan aja negara lain yang masih apa dijajah ya, Palestina. Terus yang dalam masa peperangan sekarang Iran ataupun negara-negara lain yang pastinya menginginkan yang namanya kemerdekaan atau kebebasan. Ya, jadi itu kita bisa mengambil pelajaran itibar ya bahwasanya bagaimana kita bisa apa ya Mbak empati ya, simpati betul. Dengan peduli, rakyat
1: betul.
2: Yang masih dalam penjajahan, ya tidak ada rasa ketenangan, tidak ada rasa ketenteraman, kebebasan, ya hendak orang pasti, alunya anak-anak pasti menginginkan kan, bisa sekolah, betul. Ya bisa berkumpul bersama keluarga. Bayangkan aja kalau orang dalam peperangan bisa jadi anggota keluarganya bisa tewas, ya meninggal oleh karena perang. Nah inilah kita harus bersyukur. Ya di dalam Islam pun anjuran bersyukur itu, ya Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur maka akan aku tambahkan nikmat-nikmat yang lain. Jika kamu kufur mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azab atau siksaku sangat pedih. Ya, dan inilah. Jadi bagaimana? Ya dengan syukur itu. Syukur itu artinya mengikuti ya instruksi lah, anjuran pemerintah. Dengan apa? Memasang bendera tadi. Ya terus juga berpartisipasi, ya mengikuti kegiatan-kegiatan untuk menyemarakkan hari kemerdekaan. Ya kalau lomba itu kan kalau tidak mau sendiri ya berkelompok lah. Ya kan banyak itu lomba-lomba berkelompok. Ya supaya apa? Itu dalam rangka kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua apa? Sikap kita menghadapi hari kemerdekaan itu dengan mengenang dan meneladani jasa para pahlawan kita. Yang namanya pahlawan banyak tuh Mbak ya. Ya, ingat dulu kalau sekolah itu kita menghafal ini.
1: Disuruh menghafal nama pahlawan.
2: Nama-nama pahlawan dengan
1: siapa
2: nama
1: saja
2: daerahnya.
1: Betul.
2: Ya, Jutnyadin, ya Teku Umar,
1: dari mana? Pahlawan apa gitu.
2: Ya, dulu hafal nih.
1: Sekarang
2: ya. Kok
1: sudah di luar kepala gitu.
2: Di luar kepala. Ya, sampai kita sampai tua gini mesti ingat nih. Ya, bagaimana jasa para pahlawan yang berkorban. Ya mempertaruhkan nyawa untuk apa? Untuk meraih yang namanya kemerdekaan. Ya berjuang sampai titik darah penghabisan. Ya nah, itulah. Jadi kita dengan berbagai apa ya? Dengan berbagai cara ya tokoh pahlawan ini ya supaya Indonesia bisa bebas dari penjajahan, bisa meraih yang namanya kemerdekaan. Nah inilah yang harus kita umat Islam ataupun rakyat Indonesia bisa mengenang. Ya betapa besar jasa para pahlawan yang telah gigih berjuang demi meraih kemerdekaan kita. Ya Presiden Soekarno dan Hatta yang memproklamasikan ya hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus, ya itu juga nanti ada upacara bendera kan, Pak? Detik-detik nah, proklamasi itu kalau kita lihat, wah kayak ada rasa haru, ya harunya apa? Harunya menaikkan bendera. Kita lihat dulu kalau di film-film, kalau dulu sering tuh, Pak, kalau kita kecil itu diputar tuh ya oleh TVRI kan, apa film-film
1: kemerdekaan,
2: ya oh itu supaya apa? Yaitu mengenang, mengenang para pahlawan yang gigih, ya berjuang, ya berjuang ini ya tidak hanya dengan senjata, ya tapi dengan alat yang dimiliki, ya kita kenal yang namanya bambu runcing, ya walaupun bambu, ya tapi dibuat sedemikian rupa runcing yang akhirnya bisa menjadi senjata. Ya untuk melawan para penjajah, ya itu bambu runcing. Terus yang ketiga apa? Sikap kita menghadapi hari kemerdekaan adalah dengan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Ya karena yang namanya persatuan ini sangat penting. Ya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Jangan ya. Bilang bercerai kawin lagi, Pak.
2: Ya. Tapi
1: saya menghubungi Pak Ustadz terus.
2: Ya, jadi apa? Karena yang namanya persatuan itu sangat penting. Betul. Ya, ada dulu waktu di pondok, Mbak. Ya, pernah kata Ustadz nih, yang namanya persatuan itu susah. Ya, harus ada kebersamaan bisa membentuk namanya persatuan. Kalau kita sendiri itu mudah untuk di apa? Kalahkan. Tapi kalau dengan kita orang banyak ada kepersatuan itu sulit untuk apa? Dikalahkan. Contohnya ada perumpamaan, ya. Sapu lidi itu, Mbak. Ya, kalaunya satu batang aja. Kalau untuk dipatahkan mudah kan ya?
1: Betul.
2: Ya, tapi kalaunya sudah menjadi
1: diikat
2: jadi satu, suruh patahkan, wah itu susah. Terkadang susah. Memang ada yang patah tapi tidak bisa semuanya. Itulah gambaran bagaimana kita menjaga persatuan. Ya, dalam Islam pun ya anjuran ya wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa, ya wa la ta'awanu 'ala ismi wal udwan, dan tolong menolonglah kamu di dalam perbuatan ya takwa dan kebajikan. Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan keji dan munkar. Ya. Nah, itu artinya apa? Tolong menolong di sini kan artinya supaya kita bersatu nih. Ya. Termasuk dalam meriahkan hari kemerdekaan. Inilah kebersamaan. Apalagi di zaman sekarang banyak keberagaman tuh, Mbak. Ya. Agama berbeda, keyakinan, bahasa, suku, daerah. Ya, makanya falsafah Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Ya. Makanya pejuang dulu ya tidak ada, wah ini harus yang kita seagama yang enggak, tidak memandang. Ya, jadi persatuan sangat penting dalam menjaga di tengah-tengah keberagaman, ya, di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi kita tidak memandang ya apakah itu dari suku mana, dari agama apa, daerah mana, ya ketika kita mengerjakan satu pekerjaan, ya kalau dikerjakan dengan bersama-sama ya akan terasa mudah, ya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Benar, Mbak, ya?
1: Benar.
2: Kalau terbalik. Ya, nah itulah falsafah. Ya, makanya di negara kita yang namanya apa? Gotong royong, ya, itu masih budaya, ya, kan. Ya, apalagi kalau di kampung-kampung tuh, Mbak. Ya, di desa-desa, ya kalaunya di kota sih, ya orang bangun rumah kan serahkan ke tukang tuh, ya. Kalaunya di kampung tuh pernah saya lihat itu, ya semua warga masyarakat, ya bersama-sama membangun, ya membantu, ya apa, tidak ada upahnya tuh, ya upahnya paling tuan rumahnya menyediakan apa itu, makanan. Ya itulah namanya kebersamaan, ya itu masih masih kental, ya kalau berada di daerah apa perdesaan. Ya. Terus selanjutnya sikap menghadapi hari kemerdekaan adalah dengan membantu sesama. Ya, kalau dalam Islam tuh melalui apa? Melalui zakat, infak, sedekah. Ya, kalau rutinnya tuh setiap tahunnya ketika mau menyelesaikan Ramadan, ya kewajiban umat Islam yang ada di dalam rukun Islam apa? Menunaikan zakat. Ya itu untuk apa? Untuk membantu ya umat Islam yang apa kekurangan. Karena apa? Sebenarnya ini sudah pernah juga Mbak kita jelaskan. Yeah. Ya, dan juga oleh guru atau ustadz-ustadz lainnya bahwasanya harta yang kita miliki itu ada haknya orang lain. Yang namanya harta itu kan titipan tuh Mbak ya. Titipannya apa? Amanah. Ya dari Allah untuk apa? Untuk kita gunakan, ya untuk kita belanjakan. Tapi lebih utama jangan sampai kita lupa, ya mempergunakannya di jalan Allah. Melalui apa? Melalui zakat, infak, sedekah. Nah ini Dalam rangka apa? Dalam kita membantu sesama umat manusia, ya. Atau bisa juga dengan refleks itu ketika kita melihat ada orang memang membutuhkan, ya, dalam satu ketika, ya, tidak menunggu momen, ya, itu melihat ada orang yang membutuhkan sesuatu, ya, kita bisa membantu. Kalau kita tidak punya uang, ya, dengan tenaga kita lah, ya. Atau misalkan dengan tenaga, ya, dengan bantuan yang kita miliki. Senyum pun adalah sedekah, ya, Mbak, ya?
1: Betul. Tapi jangan gini, Posat, ya. Ketika orang sedang lagi masalah, kita senyum-senyum.
2: Nah, itu berbahaya itu, Mbak. Nanti orang salah prasangka itu. Wah, ini gak ada angin, tak ada hujan, senyum-senyum sendiri. Ya, itulah. Karena senyum itu juga anjuran, ya, dalam Islam. Ya, ketika kita melakukan komunikasi pergaulan dengan manusia, sama dengan orang yang berusaha, yang jualan pun, ya, harus dengan senyum tuh. Ya, karena apa? Pembeli itu kan raja. Ya, coba aja misalkan ada dua warung yang satunya melayani dengan omelannya. Bang Mamai, jar orang Banjar tuh,
1: Judas,
2: yang Judas, ya. Apalagi kalau tahunya enggak beli tuh. Wah, merangkut-merangkut. Yang satunya walaupun kita enggak beli, melayani dia, yeah, full dengan senyum. Pasti akan melekat tuh dalam hati kita. Wah, ini nanti kemudian harinya kita akan balik lagi. Kalau yang satunya, jangan harap. Nah, itu biasanya gitu kan, Pak, ya?
1: Iya.
2: Yeah. Terus sikap kita untuk menghadapi hari kemerdekaan adalah dukungan kita dengan pendidikan generasi penerus. Ya. Karena kita sudah mengalami masa-masa berat dalam masa penjajahan. Ya, buta huruf, tidak sekolah, dan lain sebagainya. Sampai R.A. Kartini, ya. Ya, pejuang kita berjuang, ya, supaya rakyat, ya, bisa mengenyam pendidikan, ya, terkenal dengan emansipasi wanita, tidak hanya laki-laki aja, yeah, yang bisa mengenyam pendidikan, ya, tapi juga perempuan. Ya, karena di dalam Islam pun, ya, anjuran untuk menuntut ilmu itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu diwajibkan bagi kaum laki-laki dan perempuan, ya. Di pahlawan pun ada tokoh pendidikan, ya, siapa tuh, Mbak? Ki Hajar
1: Dewantara.
2: Nah, itu juga bagaimana berjuang supaya rakyat Indonesia, ya, bangkit dari kebodohan, ya, mempunyai pendidikan, ya, supaya bisa sebanding lah atau bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Nah, itu yang harus. Jadi kita harus bisa memikirkan. Inilah jadi PR pekerjaan pemerintah, ya, bagaimana membangun, ya, sarana prasarana pendidikan, ya, program-program yang mendukung pendidikan, ya, supaya rakyat Indonesia khususnya generasi penerus ini menjadi manusia yang cerdas. Ya, bukan cerdas saja tapi juga bertakwa. Nah, ini, ya. Nah, inilah dalam rangka kita mensyukuri tadi hari kemerdekaan. Coba kalau kita masih dijajah oleh bangsa lain, ya, tentunya, ya, kita tidak akan mengenyam, ya, sekolah atau pendidikan seperti yang kita cita-citakan, ya, sampai bangku kuliah, sampai meraih cita-cita, ya. Karena kalau kita bayangkan, kalau kita masih dalam penjajahan, ya, paling pekerjaan kita apa? Sebentar-bentar pegang senjata, ya.
1: Bukan pegang HP, Pak Ustaz.
2: Bukan HP, senjata. Ya, atau bukan megang buku, kamus, dan lainnya. Itulah yang harus kita mengingat, ya, atau di hari kemerdekaan ini, ya. Terus juga sikap kita, ya, dengan menjaga lingkungan, Ya, sebagai apa? Sebagai bentuk cinta kepada tanah air. Ya, karena sekarang itu kondisi memprihatinkan tuh, Mbak.
1: Yeah.
2: Ya, lingkungan. Ya, makanya ada dinas lingkungan hidup. Ya, mengatur apa? Mengatur tentang lingkungan. Ya, dengan memberikan sosialisasi, memberikan arahan, petunjuk kepada masyarakat untuk apa? Menjaga lingkungan. Karena apa? Karena yang namanya kita apa ya, manusia itu kan beda-beda, Mbak.
1: Iya.
2: Ya, ada yang taat, ya. Ada juga yang tidak. Ya, ada yang disuruh merawat bumi, ya, tetapi dia apa? Seenaknya aja. Ya, seenaknya apa? Merusak bumi, menebang pohon, membakar hutan, lahan, ya. Kalau kita di Kalimantan Tengah itu sudah apa ya? Rutin, ya. Karena tuh makanya tuh di musim kemarau ini ya sudah nih ya kita rasakan kalau nyapa pagi ini ya Mbak Balistia ya asap ya asap, kabut asap mulai. Ini karena apa? Karena ada kebakaran lahan ya. Nah, itu kita lihat setiap hari kalau siang itu ada apa itu helikopter ya.
1: Betul.
2: Helikopter yang membawa apa itu namanya air untuk memadamkan api.
1: Udara,
2: ya kemarin juga kalau kita yang perjalanan apa ke Banjarmasin tuh Mbak, ya, subuh-subuh itu wah masih kelihatan tuh anunya apa bara api di apa Tumbang Nusa itu. Nah itu kita tidak tahu apakah itu ketika kebakaran lahan itu disengaja atau tidak. Ya. Padahal kalau kita tahu itu memang anjuran pemerintah tuh udah. Kita lihat tuh di jalan-jalan itu ya ada apa spanduk baliho.
1: Betul.
2: Ya supaya mencegah untuk membakar lahan ya dan hutan ya supaya apa mencegah yang namanya bencana kabut asap ya karena kita sudah pernah ngalami Mbak ya.
1: Iya. Tahun ya, berapa itu
2: tahun
1: asap, ya?
2: 2000 berapa itu yang
1: 2019,
2: sampai gelap itu.
1: Oh,
2: ya sampai penerbangan pun mati,
1: iya.
2: Tak ada penerbangan. Ya akhirnya apa? Bisa menghambat perekonomian, ya. Terus anak-anak juga tidak sekolah, diliburkan, ya. Kalau nya pegawai tetap aja masuk pelayanan dia kayak kami di KUA pun tetap tuh, ya. Ya itulah. Karena apa? Karena yang namanya manusia tidak bisa menjaga lingkungan. Padahal menjaga lingkungan itu sebagai tanda bukti kita cinta kepada tanah air, ya mensyukuri tadi dengan yang namanya kemerdekaan, ya. Terus juga sikap yang lainnya, cukup nggak waktunya nih Mbak?
1: Masih ada nih Pak Ustadz, sedikit ada. Lagi Pak Ustadz.
2: Ya. Ada itu mendukung ya produk dan usaha lokal. Ya, jangan kita cinta dengan buatan luar negeri tuh. Ya, apalagi barang-barang brand apa namanya? Branded ya.
1: Barang-barang yang branded
2: gitu. Nah, branded
1: limited
2: ya.
1: Limited edition lagi Pak Ustadz.
2: Limited edition. Padahal yang namanya produk lokal itu tidak kalah. Ya, buatan-buatan dalam negeri pun ya, buatan apa? Warga kita ya itu juga bisa bersaing dengan produk luar negeri. Ya. Makanya ada slogan tuh Mbak ya, cintailah produk dalam negeri. Padahal kalau kita lihat itu juga tidak kalah. Malah orang-orang luar itu banyak apa ya, dia mengimpor. Ya, ketika dia datang ke tanah air juga memborong ya produk dalam negeri. Ya malah kita yang di dalam negeri malah menyukai produk yang luar negeri. Ya. Kita lihat sekarang usaha apa pemerintah supaya rakyat itu membeli produk itu dengan apa sering adanya pameran ya kalau kita di Kalimantan Tengah itu ada yang namanya kegiatan Huma Betang Night ya itu setiap apa ya malam minggu itu jadi seputaran bundaran itu kan banyak apa tenda-tenda UMKM ya itu menjual apa produk
1: dalam ya. Negeri. Produk lokal begitu,
2: produk maksudnya. Lokal itu dalam upaya supaya kita bisa mencintai produk ya olahan dalam negeri ya makanya sekarang juga kalau dulu rotan itu kan hanya kursi,
1: iya, meja,
2: meja, ya. Sekarang apa? Bisa jadi tas, hmm. Ya. Kita lihat tuh orang, terutamanya ibu-ibu nih ya, ya pakai tas yang apa? Anyaman rotan. Itu sama dengan orang luar Kalimantan tuh biasanya seneng tuh kalau diberi apa hasil kerajinan.
1: Betul.
2: Daerah ya, jangan sampai kita malu sendiri malu memakai produk
1: dalam
2: apa
1: negeri.
2: Dalam negeri seharusnya kita bangga ya dengan olahan dengan buatan produk dalam negeri ini. Terus yang terakhir ya sikap kita ya menghadapi hari kemerdekaan adalah bisa menjadi relawan dalam kegiatan sosial ya. Artinya yang namanya relawan itu kan orang yang apa ya membantu ya dengan sukarela, keikhlasan, tidak mengharapkan ya balasan ya. Biasanya dalam kegiatan-kegiatan sosial itu banyak tuh ya. Kita juga dulu pernah yang namanya jadi relawan ya, tapi itu adalah menjadi apa? Menjadi pengalaman, ya, menjadi kepedulian kita. Apa yang bisa kita bantu tadi? Tidak hanya dengan uang. Kalau tidak kita punya uang, ya dengan tenaga kita, dengan pemikiran kita, dengan apa yang bisa kita berikan, ya. Karena yang namanya kegiatan sosial ini juga penting, ya. Bagaimana kita bisa peduli, kan, Mbak ya? Ya, misalkan ada apa contohnya ya Mbak ya, bencana ya, itu pasti membutuhkan orang-orang yang siap membantu.
1: Salah satunya saat kemarau kayak gini juga ya, kan para
2: relawan damkar
1: juga.
2: Untuk memadamkan betul. Api terkadang bisa pinggir-pinggir jalan itu bisa timbul api itu ya. Jadi apa yang bisa kita bantu kita bantulah ya. Jangan kata orang tuh jangan menunggu diminta atau
1: disuruh
2: kebiasaan itu biasanya ya, tapi apa yang bisa kita bantu bantulah. Itu sebagai apa? Sebagai sikap kita dalam menghadapi hari kemerdekaannya. Apalagi bulan Agustus nih ini biasanya kemarau ya, terus juga sering ada kebakaran ya, sebagai upaya apa? Sebagai upaya kita mencegah yang namanya kabut ya, bencana kabut asap. Nah, mungkin itu Mbak.
1: Baik. Nah, ya. Kalau terkait anak muda nih Pak Ustadz, kalau anak-anak pelajar kan kalau dulu anak-anak muda juga ikut turut berperang begitu ya. Ya. Tapi sekarang kan zamannya berbeda gitu Pak Ustadz. Kalau anak muda di dalam Islam ini gimana Pak Ustadz diajarkan agar juga turut melanjutkan perjuangan para pahlawan ini Pak Ustadz?
2: Iya. Jadi ya itu kita juga mengenang pemuda. Ya, pemuda pada zaman penjajahan dulu bagaimana mereka bersatu membuat apa ya kelompok-kelompok ya pemuda apa Borneo kalau nya Kalimantan, terus juga Celebes. Celebes itu kan Sulawesi ya, terus juga ada yang namanya Jong apa Zafa Jawa, terus kalau yang Sumatera itu apa, itu adalah dalam upaya. Makanya yang tahun 1928 Sumpah Pemuda, nah, itu bagaimana pemuda berkumpul ya mengupayakan supaya yang namanya Indonesia bisa meraih kemerdekaan. Ya itu bisa jadi contoh pemuda sekarang ya, bagaimana bisa melihat, bisa apa sebenarnya pemuda itu harus banyak membaca tuh ya. Kalau sekarang banyak pemuda apa, main game, nongkrong, ya padahal itu bisa dilihat. Supaya apa? Bisa sebagai bentuk ya cinta kepada tanah air, sebagai bentuk mengisi ya hari kemerdekaan dengan apa? Dengan aktivitasnya, dengan kegiatan, dengan pemikirannya. Ya sebenarnya kalau dari apa ya instansi pemerintah, dinas pendidikan itu. Ya biasanya kan sudah ada program tuh Mbak. Ya kayak hari kemerdekaan ini misalkan adu debat ya tentang apa? Tentang bagaimana sikap kritis seorang pemuda pelajar dalam menghadapi satu permasalahan terkait misalkan kemerdekaan, penjajahan dan lain sebagainya, itu dalam upaya. Jangan kita apa ya, bagaikan katak dalam terburuk. Ya, artinya apa? Tidak mau ya berlaga ya di dalam
1: prestasi,
2: ya gitu. Prestasi maksudnya itu sebenarnya. Nah, okay. Kalau dalam Islam itu sangat menganjurkan juga. Ya, yang namanya kayak tadi pendidikan itu juga tidak ada batasan. Ya, tidak hanya untuk laki-laki, tapi perempuan juga, juga berhak.
1: Berarti harus di bidang pendidikan ini anak-anak melanjutkan para pahlawannya dari soal pendidikan begitu.
2: Iya, ya, bagaimana yang namanya pemuda ini sebagai generasi penerus
1: ini digabung nih maksudnya generasi penerus.
2: Ya, bagaimana mereka akan menggantikan kita-kita ini yang sudah tua. Ya, jangan nanti malah bukan membawa bisa setara dengan bangsa lain, malah membuat bangsa ini malah terpuruk. Itu yang bisa menjadi bangsa itu bisa terjajah lagi oleh bangsa lain.
1: Kalau dulu kan mungkin penjajahan secara fisik begitu Pak Ustadz. Iya. Kalau mungkin nanti generasi yang akan datang kita tidak tahu, tantangannya malah
2: bagaimana
1: teknologi gitu ya Pak Ustadz ya. Makanya dituntut untuk belajar setinggi mungkin.
2: Iya, supaya gitu. Sekarang kan ada tuh anjuran tuh Mbak. Ya, bagaimana bangsa kita, generasi kita melek. Ya, melek apa? Melek teknologi.
1: Betul.
2: Ya, biarlah yang tua-tua gaptek. Kayak misalkan memang ada ya sekarang kan zamannya banyak aplikasi.
1: Betul.
2: Iya. Kalau enggak bisa malah lebih pintar anak-anaknya daripada orang tuanya. Nah, itulah bagaimana orang tua juga berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya ya supaya menjadi insan yang beriman, bertakwa dan juga cerdas. Ya, itu supaya apa? Supaya bisa mengisi kemerdekaan dengan apa yang dia miliki.
1: Oke, baik Pak Ustadz, terakhir pesan apa yang disampaikan kepada pendengar? Sebentar lagi kita akan merayakan 17-an.
2: Iya, beberapa hari lagi. Ya, jadi kepada masyarakat, ya, kepada bangsa Indonesia, rakyat Indonesia dan juga khususnya pemuda atau pemudi, ya, isilah ya kemerdekaan ini ya dengan mengenang perjuangan rakyat Indonesia, ya pejuang kita, pahlawan kita yang berupaya mengorbankan jiwa raga ya sampai titik darah penghabisan ya untuk apa? Untuk meraih kemerdekaan. Kita yang sudah merdeka, isilah ya kemerdekaan ini dengan apa yang kita miliki, dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan usaha kita, dalam rangka apa? Dalam kita mensyukuri hari kemerdekaan ini. Mungkin itu Mbak.
1: Oke, baik. Tidak terasa nih Pak Ustadz, mungkin hari ini sudah ada yang bersiap mau mengikuti kegiatan lomba.
2: Iya.
1: Di sekolah, antar sekolah, antar instansi, dan nanti juga ya kalau tidak salah akan ada memeriahkan lomba antar instansi juga nanti.
2: Iya, di rumah jabatan gubernur.
1: Di kantor gubernur ya.
2: Iya, kantor gubernur.
1: Kantor gubernur. Semoga nanti kegiatan yang dilaksanakan ini ada hikmah yang bisa kita petik, yaitu gotong royong begitu
2: ya, kebersamaan.
1: Kebersamaan, kerjasama, dan bahkan juga memang di Al-Qur'an pun diajarkan begitu Pak Ustadz. Kalau tidak salah di dalam surah apa ya Pak Ustadz? Al-Maidah kalau enggak salah. Yeah. Itu juga kita diajarkan untuk sama-sama tolong menolong, berbuat kebaikan ya Pak Ustadz ya. Nah, kemudian juga banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memeriahkan hari kemerdekaan ini sesuai dengan ajaran Islam, tolong menolong, gotong royong, kemudian membangun kebersamaan, toleransi dan lain sebagainya begitu Pak Ustadz ya. Yeah. Dan yang pasti semoga kali ini banyak hikmah yang bisa kita ambil, turut juga memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia, bukan hanya diam saja begitu maksudnya. Bukan biasa aja, hanya formalitas.
2: Iya, tiap tahunnya aja.
1: Bisa tahun depan kok ya maksudnya katanya. Tapi insya Allah kalau panjang umur tahun depan kita masih bisa ketemu lagi gitu ya. Dan terima kasih Pak Ustadz untuk hari ini.
2: Iya, sama-sama Mbak Listia.
1: Semoga kita bisa ketemu lagi dengan topik-topik yang berbeda ya Pak Ustadz ya.
2: Okay.
1: Baik, dan pendengar sampai jumpa kita di program Mutiara Pagi selanjutnya. Saya Listia, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
0: Pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Ternyata dilihat kondisi hari ini, asapnya kayaknya hari ini agak pekat.
3: Terutama untuk ASN kita dorong untuk ikut sertifikasi penyuluh anti korupsi ini.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pagi ini. Kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut menyebabkan kualitas udara menurun dan jarak pandang di sejumlah kawasan turut terganggu, sehingga masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Ternyata dilihat kondisi hari ini, asapnya kayaknya hari ini agak pekat.
4: Kabut asap pekat kembali menyelimuti Palangkaraya. Berdasarkan pantauan RRI, kondisi tersebut terasa sejak malam hingga siang hari, dengan asap yang cukup pekat hingga menyebabkan mata terasa pedih. Kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Kepala Bidang SD, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Winarso menghimbau satuan pendidikan untuk menyesuaikan kegiatan yang dilakukan di luar ruangan dengan kondisi kualitas udara.
2: Untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di luar ruangan, senam dan upacara bendera, ternyata dilihat kondisi hari ini, asapnya kayaknya hari ini agak pekat. Lebih pekat daripada yang kemarin. Bagi warga sekolah atau satuan pendidikan, ya kami berharap bisa menjaga kesehatannya masing-masing, khususnya bagi para peserta didik, karena di kondisi kemarau, musim kemarau ini banyak sekali debu dan polusi udara akibat kebakaran. Makanya diharapkan peserta didik, guru, semuanya bisa menjaga kesehatannya dengan menggunakan masker.
4: Winarso mengatakan kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler di luar ruangan, termasuk senam dan upacara bendera, perlu mempertimbangkan kondisi kabut asap yang semakin pekat. Ia meminta sekolah mengutamakan kesehatan peserta didik, guru, dan seluruh warga sekolah. Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana

0: yang di belakang ini memang sempat padam, tapi karena kondisi angin juga cukup kencang, cuaca terik, sehingga berpotensi apinya kembali hidup.
1: Heri menyebut lokasi yang masih menjadi perhatian adalah kawasan Danau Rangas dan Petukatim pun api yang sempat padam berpotensi kembali muncul akibat angin kencang dan cuaca terik. Karena itu BPBD Palangkaraya terus melakukan penanganan dan pemantauan untuk memastikan titik-titik kebakaran dapat dituntaskan. Edi Suroso melaporkan.
2: Pendengar, upaya pencegahan korupsi terus diperkuat melalui penyuluhan anti korupsi kepada masyarakat dan berbagai elemen sebagai langkah membangun kesadaran serta menanamkan nilai integritas. Edukasi ini diharapkan mampu mendorong partisipasi bersama dalam mencegah praktik korupsi sejak dini. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
3: Terutama untuk ASN kita dorong untuk ikut sertifikasi penyuluh anti korupsi ini.
4: Upaya pencegahan korupsi perlu terus digencarkan untuk mengurangi angka kasus korupsi di Indonesia. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui penyuluhan anti korupsi di berbagai instansi pemerintah dan di tengah masyarakat. Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Alfian, mengatakan pemerintah terus mendorong sertifikasi bagi para penyuluh anti korupsi. Melalui sertifikasi, integritas dan kompetensi penyuluh diharapkan semakin meningkat sehingga mampu menyebarkan edukasi dan kampanye anti korupsi secara lebih efektif.
3: Kita setiap tahun pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, terutama untuk ASN kita dorong untuk ikut sertifikasi penyuluh anti korupsi ini. Karena sekarang itu kan tidak mesti kita harus ikut diklat sekian hari, tidak. Tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman itu yang kita sampaikan, itu bisa. Yang penting nanti kita ada ujian sertifikasi, kita bisa lulus, itu dinyatakan kompeten.
4: Lebih lanjut, Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Kalimantan Tengah, Bobby Hertadi Tueh, mengatakan kampanye anti korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab para penyuluh, tetapi juga setiap individu. Semakin banyak masyarakat yang dilibatkan dalam gerakan anti korupsi, semakin luas pula dampak positif yang dapat diberikan.
5: Oleh karenanya, gerakan diri pribadi itu melalui integritas pribadi itulah yang sangat penting untuk mendorong menjadi penyuluh anti korupsi. Edukasi dan kampanye anti korupsi itu kita lakukan tidak hanya kepada masyarakat menjelaskan tentang apa itu anti korupsi, apa saja yang harus kita lakukan agar kita tidak menjadi oknum yang melakukan tindak pidana korupsi.
4: Selain itu, menurut Bobby, penyuluhan anti korupsi juga perlu diarahkan untuk mendorong masyarakat mengambil peran lebih aktif dalam gerakan pencegahan korupsi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang bahaya korupsi, sekaligus membangun kesadaran untuk menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Pendengar, Polres Barito Utara mengungkap dugaan penyalahgunaan, penimbunan dan pengangkutan BBM bersubsidi dan non-subsidi jenis Pertalite dan Pertamax. Polisi mengamankan dua orang berinisial EA, 37 tahun, dan AL, 33 tahun. BBM tersebut diduga akan dijual ke Muara Laung, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya. Pengungkapan dilakukan Minggu 9 Agustus 2026 di Jalan Pendreh, Perumahan Mahkota Residen Muara Teweh. Petugas menemukan satu unit mobil pick-up yang mengangkut 46 jerigen BBM. Barang bukti yang diamankan terdiri dari 350 liter Pertalite dan 1.260 liter Pertamax dengan total 1.610 liter. Kami kutip dari Antara Kalteng, Kasub Sipenmas Sihumas Polres Barito Utara. Ibtu Novendra WP mengatakan, kasus tersebut terungkap berdasarkan laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Ia menegaskan polisi akan terus menindak penyalahgunaan, penimbunan, dan pengangkutan BBM yang tidak sesuai ketentuan guna memastikan distribusi BBM bersubsidi tidak disalahgunakan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan berbagai atribut kemerdekaan di Palangkaraya menunjukkan tren yang beragam. Permintaan masyarakat terhadap bendera, umbul-umbul hingga pernak-pernik bernuansa merah putih terlihat di sejumlah titik penjualan.

0: Peran selengkapnya bersama Fauzi.
1: Biasanya kalau tahun-tahun yang dulu satu hari bisa 1 sampai 500 ribuan, kalau sekarang paling 1 sampai 200 ribu dalam satu harinya pendapatannya.
2: Sejak akhir bulan lalu, sejumlah pedagang mulai menawarkan bendera merah putih, umbul-umbul, hingga berbagai pernak-pernik bernuansa kemerdekaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang 17 Agustus. Mendekati hari peringatan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan bendera dan berbagai atribut kemerdekaan di Palangkaraya menunjukkan kondisi yang beragam. Salah seorang pedagang, Helda, mengaku penjualan tahun ini justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, jumlah masyarakat yang membeli atribut kemerdekaan belum seramai momentum yang sama pada tahun sebelumnya.
1: Kalau tahun ini agak sepi, Mas, daripada tahun sebelum-sebelumnya. Biasanya kalau tahun-tahun yang dulu satu hari bisa 1 sampai 500 ribuan, kalau sekarang paling 1 sampai 200 ribu dalam satu harinya pendapatannya.
2: Sementara itu, kondisi berbeda disampaikan pedagang lainnya. Adi mengaku permintaan bendera dan atribut kemerdekaan tahun ini cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Menariknya, pedagang tersebut bersama rombongannya datang jauh-jauh dari Bandung, Jawa Barat, ke Palangkaraya untuk berjualan bendera dan atribut kemerdekaan.
3: Kalau warga Palangkaraya antusiasnya bagus, beli pada beli.
4: Kalau tahun ini juga banyak juga, Pak?
3: Banyak.
4: Kalau dibanding tahun sebelumnya?
3: Banyak sih, cuman agak kurang. Kalau sekarang alhamdulillah banyak.
2: Perbedaan kondisi yang dirasakan para pedagang menunjukkan bahwa geliat penjualan atribut kemerdekaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia belum sepenuhnya seragam. Bagi sebagian pedagang, momentum perayaan kemerdekaan menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan. Namun pedagang lainnya masih menghadapi tantangan berupa jumlah pembeli yang belum sesuai harapan. Meski demikian, para pedagang masih berharap permintaan terhadap bendera dan atribut kemerdekaan meningkat menjelang puncak perayaan pada 17 Agustus mendatang. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Kebakaran di Kalimantan Tengah tidak hanya terjadi pada kawasan hutan dan lahan, tetapi juga menyasar permukiman warga hingga perkantoran, dan kondisi ini menjadi perhatian, terutama di tengah musim kemarau yang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran di berbagai wilayah. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indesari.
5: Terjadinya kebakaran di daerah pemukiman dan juga perkantorannya dari Palangkaraya ini, dari Aliansi Riau Bersatu menyikapi hal ini merasa prihatin gitu ya.
6: Musim kemarau di Kalimantan Tengah tahun ini tidak saja diwarnai dengan kebakaran hutan dan lahan Karhutla, namun juga kebakaran permukiman dan perkantoran milik pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kebakaran permukiman dan perkantoran pantauan RRI dalam satu pekan terakhir ini telah terjadi minimal 7 kali kasus kebakaran permukiman dan beberapa perkantoran, seperti yang terjadi di Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jalan RTA Milono, Kilometer 1, Kota Palangkaraya pada Rabu 12 Agustus dini hari. Api menghanguskan puluhan ruangan gedung Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Peristiwa tersebut membuat petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lainnya di kawasan Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut. Kobaran api akhirnya berhasil dikendalikan setelah dilakukan upaya pemadaman secara intensif. Akibat kebakaran itu, sejumlah fasilitas dan ruangan di gedung Biro Kesra mengalami kerusakan. Petugas selanjutnya melakukan penanganan di lokasi serta memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Ketua Umum Aliansi Dayak Bersatu Megawati Asmin mengaku sangat prihatin karena dengan maraknya kebakaran di Kota Palangkaraya saat ini, tidak saja Karhutla namun juga kebakaran permukiman hingga perkantoran berdampak terhadap masyarakat serta mengganggu ketertiban umum atau Kamtibmas, juga dapat mengancam jiwa dan kerugian secara material bagi kawasan permukiman.
5: Karena ini berdampak kepada masyarakat, mengganggu Kamtibmas dan juga kalau untuk pemukiman itu ya, itu akan mengancam jiwa, kerugian-kerugian secara materi. Bahkan di Mandawai kemarin ada 2 korban jiwa, yaitu 2 orang anak, dan juga korban secara materi berupa barang dan rumah gitu ya. Jadi kita cukup prihatin dengan terjadinya beberapa peristiwa kebakaran yang berturut-turut terjadi untuk wilayah Kota Palangkaraya. Dan terlebih lagi yang pada tanggal 2 Agustus dini hari itu jam 2 pagi terjadi lagi kebakaran di kantor gubernur, yaitu gedung Kesra dan ekonomi. Karena pada tahun 2015 juga pernah terjadi hal yang sama gitu ya.
6: Hingga saat ini penyebab pasti kebakaran dan total kerugian akibat peristiwa yang terjadi di kawasan perkantoran maupun permukiman masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga akan terus melakukan pendataan baik kebakaran permukiman maupun perkantoran terhadap kerusakan serta langkah penanganan agar pelayanan pemerintah dapat kembali berjalan optimal. Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menyatakan bahwa di kawasan permukiman saat ini masyarakat telah banyak mengantisipasi kebakaran dengan penyediaan air melalui sumur bor yang diharapkan dapat mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan maupun permukiman dan dapat digunakan sewaktu-waktu.
7: Memang ada beberapa kelurahan yang sudah membuat sumur-sumur bor di permukiman maupun di kawasan-kawasan yang rawan terbakar. Di BPBD juga sudah melakukan pendataan terkait dengan kelurahan-kelurahan yang aktif PSAK-nya maupun MPA-nya. Di samping itu juga kami mendata di mana saja ada kawasan sumur bor yang bisa dimanfaatkan pada saat terjadi kebakaran.
6: Heri Pauji juga menyampaikan, BPBD Kota Palangkaraya juga telah mengedukasi masyarakat untuk tetap mengaktifkan tim serbu api kelurahan, TSAK, dan masyarakat peduli api MPA untuk mengantisipasi bahaya kebakaran di wilayah Kota Palangkaraya. Selain itu, BPBD Kota Palangkaraya juga rutin mengaktifkan pelatihan penggunaan sarana dan prasarana seperti apar maupun hidran yang diberikan melalui RT di setiap kelurahan, sehingga apabila terjadi kebakaran permukiman maupun karhutla dapat segera mengoperasionalkannya. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Pendengar, tim penggerak Posyandu Kabupaten Kota Waringin Timur memperkuat edukasi pencegahan dan penanganan kebakaran sejak dini melalui sosialisasi dan praktek pemadaman api kepada siswa SD Negeri 1 Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Ketua TP Posyandu Kotim Khairiyah Halikinur mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari penerapan 6 standar pelayanan minimal atau SPM Posyandu yang kini mencakup berbagai aspek pelayanan dasar masyarakat. Dilansir Antara Kalteng, Khairiyah Halikinur mengatakan edukasi kebakaran sejak usia sekolah sangat penting agar siswa dapat meneruskan pengetahuan kepada keluarga, siswa dan guru, diberikan pemahaman mengenai langkah awal saat terjadi kebakaran, termasuk praktek pemadaman api bersama petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kotim. Ia mengingatkan masyarakat mengutamakan keselamatan dan segera menghubungi petugas apabila api membesar atau membahayakan. Sementara itu, Kepala SD Negeri 1 Mentawa Baru Hilir, Halimatu Sadiah, menyambut positif kegiatan tersebut karena memberikan pengalaman kepada siswa mengenai cara menghadapi kebakaran. Ia menyebut antusiasme siswa cukup tinggi dengan peserta dari kelas 1 hingga kelas 6. Halimatu Sadia berharap sosialisasi tersebut meningkatkan kewaspadaan siswa dan guru terhadap potensi kebakaran di sekolah maupun lingkungan tempat tinggal. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Kegiatan donor darah menjadi salah satu upaya untuk menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Rumah Sakit Permata Hati turut berperan dalam mendukung kebutuhan tersebut melalui kegiatan donor darah yang melibatkan masyarakat dan berbagai pihak. Selengkapnya, Vina Rahmawati melaporkan.
8: Yang pertama, donor darah ini memang rutin kami lakukan dan akan selalu kami lakukan karena donor darah untuk memenuhi kebutuhan stok darah di PMI.
9: Dalam rangkaian hari ulang tahun ke-8 Rumah Sakit Permata Hati, sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Rumah Sakit Permata Hati Palangkaraya melakukan aksi donor darah pada Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan donor darah tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian Rumah Sakit Permata Hati Palangkaraya dalam membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Ketua Panitia Kegiatan Donor Darah Rumah Sakit Permata Hati, Bestria, mengatakan kegiatan donor darah merupakan agenda rutin yang dilaksanakan pihak rumah sakit. Kegiatan tersebut menjadi upaya rumah sakit untuk membantu memenuhi ketersediaan stok darah di PMI Palangkaraya. sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan.
8: Yang pertama, donor darah ini memang rutin kami lakukan dan akan selalu kami lakukan, karena donor darah untuk memenuhi kebutuhan stok darah di PMI, kemudian juga untuk membantu setiap warga atau masyarakat dan juga pasien-pasien yang membutuhkan darah, sehingga stok di PMI Palangkaraya itu bisa tercukupi.
9: Sementara itu, salah seorang peserta donor darah, Octavianus, menilai kegiatan donor darah memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan darah, tetapi juga mendukung ketersediaan stok darah di PMI. Octavianus berharap semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah.
10: Donor darah ya sangat-sangat penting, Kak. Pertama, itu sangat membantu bagi yang membutuhkan. Bagi membutuhkan seperti yang sedang kekurangan darah, bagi PMI juga butuhkan untuk bank darah. Ya, sangat-sangat berguna lah untuk masyarakat luas.
11: Baik. Terakhir, Kak, harapan Kakak agar semakin banyak masyarakat yang ikut mendonorkan darah?
10: Harapannya ke depannya semoga teman-teman yang di luar sana juga mau ikut donor darah, terutama anak-anak remaja, Gen Z, yang sekarang-sekarang ya utamanya. Ya, harapannya mau deh untuk ikut donor darah. Nggak sakit kok. Malah senang, dapat untungnya banyak lagi untuk donor darah.
9: Kegiatan donor darah ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berbagi dan membantu sesama. Semangat tersebut diharapkan terus tumbuh, terutama di kalangan generasi muda, sehingga donor darah dapat menjadi bagian dari kepedulian sosial di tengah masyarakat. Vina Rahmawati melaporkan.
0: Dan pendengar, informasi ini menjadi akhir jumpa kita dalam Mewarta Berita Daerah pagi ini. Informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Jangan lewatkan Mewarta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi, pukul 13, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
12: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

1 RRI di program Palangkaraya pagi hari ini. Pendengar tetap semangat, sehat, dan di tanggal 14 Agustus tidak terasa berapa hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, pendengar, di program Palangkaraya pagi tepat hari ini 14 Agustus ada satu peringatan, yaitu Hari Pramuka. Di tahun 2026 ini peringatan ke-65, dan tentu pendengar, penetapan tanggal 14 Agustus ini tidak terjadi secara tiba-tiba saja ya pendengar. Jadi ada rangkaian peristiwa penting yang berlangsung sejak masa kepanduan pada era Hindia Belanda, masa setelah Indonesia merdeka, hingga penyatuan berbagai organisasi kepanduan menjadi gerakan Pramuka pada tahun 1961. Ya, lantas kenapa Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus? Tentu pendengar, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat tanggal 14 Agustus di tahun 1961. Peristiwa bersejarah ini berlangsung melalui sebuah upacara di halaman Istana Negara, yang mana pendengar, pada kesempatan saat itu Presiden Soekarno menyerahkan panji Gerakan Pramuka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Jadi kemudian menjadi ketua kuartir nasional Gerakan Pramuka yang pertama. Setelah menerima panji tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono IX diteruskan kepada barisan Defil Pramuka Jakarta untuk kemudian diarak berkeliling kota. Peristiwa itulah yang kemudian menjadi tonggak penting dan diperingati sebagai Hari Pramuka setiap 14 Agustus. Secara resmi, Gerakan Pramuka juga mencatat 14 Agustus sebagai momentum ketika Gerakan Pramuka diperkenalkan kepada masyarakat luas. Dengan kata lain, pendengar, 14 Agustus bukan sekedar tanggal peringatan tahunan, tapi merupakan hari ketika Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan sebagai gerakan pendidikan kepanduan nasional. Ya, pendengar, jauh sebelum Gerakan Pramuka terbentuk, kegiatan kepanduan sebenarnya sudah berkembang di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda. Pada 1912, latihan kepanduan ini mulai dilakukan di Batavia, yang mana kelompok ini kemudian menjadi cabang dari Netherlands Pathfinders Organisasi, ya, organisasi, di mana yang 2 tahun kemudian cabang itu sendiri berdiri dengan nama Netherlands Indies Pathfinders Vereniging, ya, atau Persatuan Pandu Hindia Belanda. Sebagian besar anggota ini sendiri pendengar berasal dari kalangan keturunan Belanda, namun perkembangan kepanduan ini kemudian mulai menjangkau masyarakat bumi putra. Hingga tahun 1916, Mangkunegara ke-7 di Solo membentuk Javans Pathfinders Organisasi, yang mana organisasi ini menjadi salah satu tonggak penting perkembangan kepanduan yang diikuti oleh masyarakat pribumi. Setelah itu pendengar, berbagai organisasi kepanduan bermunculan dengan latar belakang agama, kebangsaan, kesukuan, maupun kelompok masyarakat tertentu. Di antaranya Pathfinder Muhammadiyah atau Hizbul Watan, kemudian National Pathfinderage Syarikat Islam Afdeling Pandu, kemudian Kepanduan Bangsa Indonesia, kemudian ada juga Indonesia National Pathfinders Organisasi, kemudian ada Pandu Indonesia dan berbagai organisasi lainnya. Nah, perkembangan kepanduan di Hindia Belanda pun akhirnya berlangsung cukup pesat pendengar. Aktivitas ini menarik perhatian tokoh kepanduan dunia Lord Baden-Powell, dan hingga perkembangan kepanduan di Indonesia ini pada masa kolonial juga tidak terlepas dari sejarah kepanduan dunia. Pada awal Desember 1934, Lord Baden-Powell ini bersama sang istri, Lady Baden-Powell, dan anak-anak mereka mengunjungi sejumlah organisasi kepanduan di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Jadi pada para pandu di Hindia Belanda mulai mengikuti kegiatan kepanduan internasional. Kemudian pada Jambore Sedunia di tahun 1933 di Hungaria misalnya, delegasi kecil dari Hindia Belanda juga hadir sebagai peninjau. Sementara pada Jambore Sedunia 1937 di Belanda, pendengar, kontingen pandu Hindia Belanda ini turut berpartisipasi, yang terdiri dari pandu keturunan Belanda, bumi putra, termasuk dari Batavia dan Bandung. Nah, pandu Mangkunegaran, pandu dari Ambon juga ada, serta sejumlah pandu keturunan Tionghoa dan juga Arab. Bahkan di dalam negeri pendengar, kegiatan perkemahan dan jambore juga mulai berkembang. Salah satunya adalah All Indonesia Jambore atau Perkemahan Kepanduan Indonesia
umum yang berlangsung di tahun 1941 di Yogyakarta. Jadi rangkaian ini menunjukkan bahwa memang tradisi kepanduan di Indonesia ini telah berdiri sejarah, telah memiliki sejarah panjang jauh sebelum gerakan pramuka secara resmi berdiri. Ya, pendengar, selamat Hari Pramuka Nasional di hari ini 14 Agustus 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
2: Aku gak mau, panas.
1: Loh, kok gitu?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada Eyang.
1: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
3: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
1: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
3: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
1: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
4: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

101 RRI Palangkaraya ini Mini dari Justin Bieber dan Sam Kingston menemani kita hingga pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI.